Sedari perempat, satu lagi destinasi wisata sejarah yang dimiliki oleh kota Tanjung Pinang ialah Makam Engku Putri. Beliau ini adalah putri dari Raja Syahid Fisabilillah yang dipertuan muda Riau IV, yang cukup terkenal karena berani menentang kolonial Belanda waktu itu. Selain sebagai pemegang regalia, alat-alat kebesaran kerajaan, beliau ini juga permaisuri dari Sultan Mahmud Syah. Dan konon katanya pulau penyengat ini sebagai mas kawin dari Sultan Mahmud Syah untuk Engku Putri pada kisaran tahun 1801. Tempat wisata Kepri ini berlokasi di Pulau Penyengat. Kita beralih ke maklumat lain. PGRI Youth Futsal Festival 2026 resmi berakhir setelah mempertemukan 73 tim pelajar dari Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sejak 25 September hingga 4 Oktober 2026. Kegiatan yang ditutup oleh Kota Tanjung Pinang Lisdar Manusia di Planet Futsal Minggu 4 Oktober 2026 tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembentukan karakter pelajar melalui disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan sportivitas. Ketua PGRI Kota Tanjung Pinang Karyadi berharap kegiatan bisa mempererat silaturahmi antar sekolah, sementara Lis mengingatkan peserta agar menjadikan pertandingan sebagai sarana belajar dan tetap menjaga persahabatan setelah kompetisi. Pada tingkat SD, juara pertama diraih SDN 15 Tanjung Pinang Timur, tingkat SMP oleh SMPN 9 Tanjung Pinang, dan tingkat SMA oleh SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Minat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

Bagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz perempat areanya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Dadah perempat, kita simak dahulu perakiraan cuaca Tanjung Pinang pada hari ini berdasarkan informasi dari BMKG Tanjung Pinang. Nah, kalau secara umum kondisi di 4 kecamatan diperkirakan udara kabul dengan suhu berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius. Untuk Tanjung Pinang Barat diperkirakan udara kabur dengan suhu 28 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udaranya di kisaran 62 hingga 83%. Kemudian Tanjung Pinang Timur pula kondisi udara juga kabur dengan suhu 27 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapannya berkisar antara 56 hingga 86%. Sementara di Tanjung Pinang Kota pula, udara kabur dengan suhu sekitar 27 hingga 31 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berada di angka 60 hingga 86%. Untuk Bukit Bestari pula, kondisi serupa juga diperkirakan terjadi, saudara, yakni udara kabur dengan suhu berada di kisaran 28 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 62 hingga 81%. Jadi sedara perempuan, secara umum pada hari ini kita akan berada pada udara kabur masih mendominasi kondisi cuaca Tanjung Pinang pada hari ini. Nah, untuk sedara perempuan yang mau beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan jarak pandang dan kondisi sekitar ya, terutama ketika berkendara di pagi hari. Semoga aktivitas sedara pada hari ini berjalan dengan lancar dan juga selalu nyaman.

0: Weh, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Hmm, sedapnya kopi nih. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Hmm, memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Hmm, walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Eh iyalah, dah sedap, murah. Misal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

0: Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Cahaya di Kampung Sagu, karya Dia Hadaning, adalah sebuah novel yang menawarkan pandangan mendalam tentang kehidupan masyarakat di Kepulauan Riau, khususnya dengan latar kampung yang dikelilingi tanaman sagu. Novel ini menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir yang tinggal di kampung-kampung sagu. Kehidupan mereka sangat bergantung pada sumber daya alam sekitar, terutama sagu, yang menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi mereka. Buku ini menyoroti kearifan lokal dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita tentang adat istiadat, ritual dan kebiasaan. Novel ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan nilai-nilai budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Alur cerita berfokus pada perjuangan karakter-karakter ini untuk mempertahankan mata pencaharian mereka dan menjaga harmoni dalam komunitas mereka. Meskipun menghadapi berbagai kesulitan, mereka tetap memiliki harapan dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka. Gaya penulisan Dia Hadaning dalam Cahaya di Kampung Sagu ini sangat deskriptif dan puitis. Ia menggunakan bahasa yang indah dan menggambarkan landskap alam, kehidupan sehari-hari dan emosi para karakter. Narasi dalam novel ini menggali kedalaman psikologis para tokoh, memperlihatkan perasaan dan pemikiran mereka dengan detail. Ia memberikan pembaca pemahaman yang lebih mendalam tentang motivasi dan perjuangan mereka. Novel ini juga menekankan nilai-nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas dan kebersamaan. Masyarakat di Kampung Sagu saling membantu dan mendukung satu sama lain, menunjukkan kekuatan dari komunitas yang solid. Secara keseluruhan, Cahaya di Kampung Sagu adalah sebuah karya yang menggugah kesadaran pembaca tentang pentingnya kearifan lokal, kelestarian lingkungan dan nilai-nilai sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan modern. Novel ini menawarkan narasi yang kaya dan penuh makna tentang kehidupan masyarakat pesisir yang seringkali terabaikan dalam arus utama sastra.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. This is something special about music.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedada perompat, program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS dinilai perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tak hanya melalui perbaikan fisik rumah, tapi program ini juga diharapkan turut mendorong perubahan sosial dan juga peningkatan kesejahteraan keluarga penerima bantuan. Pengamat sosial Sisipul Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, mengatakan pemerintah ini juga perlu melihat kembali tujuan utama bantuan perumahan bagi masyarakat. Sebab menurutnya keberhasilan program ini tak cukup kalaulah kita ukur saja dari kondisi rumah yang jadi lebih layak lagi selepas direnovasi. Ia juga menilai perbaikan fisik rumah memang menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, lihat lagi kondisi kehidupan penghuni pun perlu menjadi perhatian juga supaya manfaat bantuan bisa dirasakan secara menyeluruh. Jadi jangan semata-mata hanya membantu secara fisik memperbaiki rumahnya saja, tapi juga berharap ada terjadi perubahan-perubahan sosial di dalam kehidupan penghuni rumah tersebut. Nah, pastinya bantuan renovasi rumah tanpa diikuti upaya peningkatan kesejahteraan ini pun ada resiko juga yang bisa membuat perubahan hanya terlihat pada kondisi bangunan. Sementara itu, persoalan ekonomi dan juga sosial keluarga penerima bantuan pun tetap terus berlangsung ya, saudara. Jadi dengan harapan BSPS terus dikembangkan supaya mampu memberikan dampak yang lebih luas lagi bagi masyarakat penerima. Dengan demikian, bantuan pun tak hanya menghasilkan hunian yang lebih layak lagi, tapi juga turut mendukung peningkatan kualitas hidup satu keluarga tersebut.

Perompat Raya Tanjung Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perompat, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan BPMP Provinsi Kepulauan Riau menggelar komunitas belajar Kombel yang diisi dengan agenda penyampaian hasil evaluasi penjabaran tugas dan fungsi TUSI Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan BBPMP dan BPMP oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Evaluasi ini juga dilakukan untuk memperkuat desain organisasi untuk pelaksanaan teknis, kemudian juga memperjelas tugas dan fungsi, serta mempertegas peran masing-masing UPT dalam penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan. Dalam pemaparannya, Biro OSDM juga menekankan terkait pentingnya penyeragaman definisi operasional pada setiap fungsi yang dijalankan UPT. Nah, kesamaan pemahaman ini pun dibutuhkan pula supaya pelaksanaan tugas di seluruh UPT punya standar yang jelas, termasuk standar hasil kerja minimal atau output yang dihasilkan dari setiap fungsi. Salah satu fungsi utama yang menjadi perhatian dalam evaluasi ialah pemetaan mutu pendidikan dengan rapor pendidikan sebagai salah satu sumber informasi mengenai kondisi mutu pendidikan di daerah. Pemerintah pun juga menilai, saudara, ternyata perlu ada standar dan juga definisi operasional yang seragam supaya pemetaan oleh setiap UPT punya instrumen, tahapan, dan juga keluaran yang selaras. Nah, pemetaannya pun diperkuat pula melalui penyusunan profil daerah, identifikasi potensi dan juga isu pendidikan, serta perumusan rekomendasi strategi sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan masing-masing daerah. Nantinya hasilnya ini diharapkan bisa menjadi dasar bagi UPT dalam menyusun program dan kegiatan peningkatan mutu pendidikan secara lebih terarah. Nah, pada fungsi kemitraan ini pun, maksudnya fungsi kemitraan, UPT juga didorong untuk membangun kerjasama dengan pemerintah daerah, perguruan tinggi, komunitas belajar, ataupun mitra pembangunan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah, supaya nantinya ini bisa dimanfaatkan sebagai dasar rekomendasi dan juga program tindak lanjut, supaya intervensi peningkatan mutu bisa menjawab persoalan dan juga kebutuhan daerah.

0: Zul, akhir-akhir ni kau suka keluar tak?
1: Maya nah, emang apa Ran?
0: Tak ada. Aku nak ingatkan aja. Cuaca kat Pinang ni tengah tak bagus.
1: Oh, iya. Kemarin ribut tu. Aku tengah kat luar waktu tu. Eh, seram.
0: Ha, itulah kau asyik melalak aja. Bagus kau kerja di rumah.
1: Nak apa lagi? Aku dah buat tugas kampus, dah nyuci, gosok, dah kenyang juga. Apa lagi? Mainlah.
0: Astaghfirullah. Ha kan, aku dah kata.

Sedara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari berempat, beliau memiliki gelar yang dipertuan muda Riau 7 yang memerintah pada tahun 1832 hingga 1844. Dan beliau yang membangun Masjid Pulau Penyengat. Lokasi makam Raja Abdurrahman ini berada di atas bukit dengan pemandangan Masjid Pulau Penyengat. Udaranya juga sangat sejuk yang membuat para peziarah semakin betah berdoa di makam. Kita beralih ke maklumat lain. Umrah mendorong penguatan pengelolaan bank sampah berlian bumi air raja melalui workshop pengabdian kepada masyarakat bertema penguatan kapasitas kelembagaan bank sampah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan sampah berkelanjutan. Ketua tim PKM Care Yenba Soleh mengatakan pengelolaan bank sampah perlu dilakukan secara terpadu, mulai dari pemilahan sampah dari rumah, penyetoran, pemeriksaan kualitas, penimbangan, pencatatan, hingga penyaluran kepada mitra, dengan memperhatikan prinsip bersih, kering, dan terpilah. Selain meningkatkan nilai ekonomi sampah, penguatan lembaga juga diperlukan melalui struktur organisasi, pembagian tugas, pencatatan keuangan, dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Umrah juga memperkenalkan digitalisasi menggunakan WhatsApp, Google Form, dan Spreadsheet untuk mendukung pencatatan data, transaksi, dan stok, serta mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, CSR, perguruan tinggi, dan UMKM agar keberlangsungan bank sampah dapat terjaga. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewan Semasa pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

Semangat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 Tanjung Pinang.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompat, gelar sarjana yang selama ini sering dipandang sebagai bekal untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, data Pusat Statistik atau BPS menunjukkan kalau sekitar 1 juta lulusan perguruan

memang ada kaitannya dengan hubungan antara tingkat pendidikan, kualitas pekerjaan, dan juga penghasilan, saudara. Memang peningkatan pendidikan ini semestinya berjalan bersama peningkatan kompetensi, kualitas pekerjaan, dan juga kesejahteraan. Tapi memang kondisi Indonesia belum selalu menunjukkan hubungan tersebut. Bagong pun juga melihat ketidaksesuaian kompetensi sebagai salah satu persoalan dalam hubungan antara lulusan dan juga pasar kerja. Karena memang melihat dunia industri terus berubah ya, saudara. Sementara sebagian lulusan ini belum menguasai keterampilan yang memang dibutuhkan. Nah, ditambah lagi perubahan teknologi yang juga mempengaruhi jenis pekerjaan yang tersedia. Industri yang mengandalkan mesin dan teknologi pun membutuhkan lebih sedikit tenaga kerja dibandingkan industri yang menggunakan banyak pekerja. Arah pembangunan industri Indonesia pun cenderung mengutamakan industri padat modal, ikut membatasi jumlah pekerjaan yang tersedia. Jadi memang persoalannya tidak hanya berkaitan dengan kemampuan lulusan saja, saudara, tapi juga berdampak pada arah pembangunan ekonomi yang juga menentukan jumlah serta jenis pekerjaan yang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi memang perlu adanya perubahan orientasi pembangunan dengan mengembangkan industri padat karya, saudara. Industri jenis ini pun juga menggunakan lebih banyak tenaga manusia sehingga bisa menyediakan kesempatan kerja bagi lebih banyak orang lagi. Nah, menurutnya peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi pun harusnya berjalan bersama perluasan kesempatan kerja ya, saudara. Jadi ada keseimbangan antara lulusan dan juga kebutuhan tenaga kerja. Karena memang tanpa pekerjaan yang sulit, gelar yang sesuai maksud kami, gelar akademik tak selalu membawa lulusan ini menuju pekerjaan dengan kualitas yang lebih baik lagi. Sehingga perlu adanya kesesuaian antara pendidikan, kebutuhan industri, dan juga arah pembangunan yang memang selalu menjadi persoalan yang saling berkaitan. Sehingga ada lagi nih PR untuk perguruan tinggi dapat menyiapkan kompetensinya, sedangkan kebijakan ekonomi pula menentukan ruang kerja yang tersedia nantinya.

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Warisan budaya tak benda atau intangible cultural heritage bersifat tak dapat dipegang, seperti konsep dan teknologi, dan sifatnya dapat berlalu, hilang dalam waktu seiring perkembangan zaman, seperti misalnya bahasa, musik, tari, upacara, serta berbagai perilaku terstruktur lain. Mengacu pada Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, di dalam buku yang berjudul Karya Budaya Melayu Kepulauan Riau yang ditulis oleh Epoy Kurnia Saputra ini menjelaskan tentang warisan budaya tak benda dibagi atas 5 domain, diantaranya tradisi lisan dan ekspresi, seni pertunjukan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan hasanah budaya yang mewarisi dari peninggalan budaya Melayu sebagaimana terdapat di pulau penyengat daerah lainnya. Pahat mana yang kita pegang? Pahat besi bergagang kayu. Adat mana yang kita pegang? Adat asli orang Melayu.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Riau Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, jumlah sarjana yang meningkat ini juga perlu diikuti pula perhatian terhadap kualitas pendidikan. Bagong menilai penambahan jumlah lulusan tidak banyak berarti jika perguruan tinggi tak mampu memastikan kompetensi lulusannya. Perguruan tinggi pun juga mesti menyusun proses pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia kerja. Pun mahasiswanya juga perlu memperoleh kemampuan yang relevan dengan perubahan pasar kerja. Nah, pernyataan ini pun juga menempatkan kualitas pendidikan sebagai bagian dari persoalan ketenagakerjaan, saudara. Jadi diharapkan kedepannya perguruan tinggi ini tidak hanya menghasilkan lulusan saja, tapi juga perlu memastikan kemampuan yang dibawa lulusan ini pun akan sesuai dan juga relevan dengan bidang pekerjaan yang sudah tersedia. Nah, pemerintah dan perguruan tinggi juga perlu menjalankan perannya masing-masing secara beriringan. Kalau perguruan tinggi punya tupoksinya untuk menghasilkan lulusan yang terbaik dengan kualifikasi pendidikan yang baik, maka pemerintah pun juga bisa memperluas lapangan kerja melalui pembangunan industri yang menyerap banyak lagi tenaga kerja dari perempat. Nah, memang di Kepri lah misalnya, saudara, banyak sangat orang-orang lulusan daripada sarjana pendidikan. Tapi di Kepri memang khususnya dekat Batam dan juga Lobam itu banyak sangat tenaga kerja yang dibutuhkan dalam bidang mesin, kemudian juga kelistrikan atau juga elektronika yang fokusnya pada lapangan bukan pada teori-teori sahaja. Nah, itu artinya memang kalau memang pendidikan di perguruan tingginya hanya berfokus pada jurusan-jurusan yang tertentu yang memang tidak ada relevansinya dengan di kebutuhan tenaga kerja, maka pemerintah seeloknya bukalah pelatihan-pelatihan yang memang nantinya bisa mengajarkan pendidikan yang mengarah pada ketersediaan tenaga kerja secara perempat. Jadi akan ada lagi ilmu baru yang memang mereka punya, sehingga tak ada lagi kata-kata, percuma lah kuliah tinggi-tinggi tapi tak bisa kerja juga, tapi tak ada kerja juga, kan. Padahal memang yang dibutuhkan tenaga kerjanya adalah tidak ada kesesuaian tadinya dengan lulusan yang memang diperoleh oleh perguruan tinggi. Jadi memang jangan hanya mengejar jumlah sarjananya saja, tapi juga pastikan mereka ini punya kualitas dan kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh tenaga kerja.

Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya. Buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat Raya Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Sudah ada perempat, banyak orang yang tengah menjalani diet ini milih melewatkan sarapan dengan harapan bisa mengurangi asupan kalori harian. Ya, cara ini memang sering dianggap praktis ya saudara, terutama bagi mereka yang nak menurunkan berat badan tanpa harus mengubah terlalu banyak kebiasaan makan. Tapi, melewatkan sarapan tak selalu menjadi pilihan terbaik loh untuk semua orang. Sebab penurunan berat badan ini pada dasarnya lebih dipengaruhi oleh keseimbangan antara jumlah kalori yang masuk dan juga energi yang memang digunakan tubuh sepanjang hari. Nah, beberapa orang memang baik-baik saja tanpa sarapan, saudara. Tapi kalau dilewatkan sarapan tuh setiap hari, ini nantinya ngebuat Anda makan berlebih. Maka ini mungkin tak cocok untuk Anda, saudara. Jadi tak perlu terlalu memikirkan apakah Anda harus sarapan atau tidak. Tapi cobalah amati apa yang terjadi selepas tuh. Kalau melewatkan sarapan yang ngebuat Anda makan berlebih, ketika makan siang tuh, maka perlu diperbaiki pula. Tak sarapan pun juga bisa ngebuat sebagian orang ngerasa lebih lapar pada siang atau petang hari. Kondisi ini pun meningkatkan keinginan untuk mengkonsumsi makanan dalam jumlah lebih banyak lagi atau memilih makanan tinggi kalori. Ya, meskipun begitu ya, ada orang yang memang tidak merasa lapar pada pagi hari dan juga tetap bisa memenuhi kebutuhan gizi dengan baik tanpa sarapan. Dalam kondisi ini, melewatkan sarapan pun belum tentu menjadi sebuah masalah selama kita punya pola makan secara keseluruhan itu tetap seimbang dan kebutuhan nutrisi pun terpenuhi. Jadi dari perempat, kalau memang Anda suka melewatkan sarapan, penting juga ya untuk perhatikan terus kualitas makanan pada waktu makan berikutnya. Ya, ketika makan siang, pilihlah makanan yang ada kandungan proteinnya, serat, vitamin, mineral, serta cukup cairan supaya tubuh kita ini tetap mendapatkan nutrisi yang sekiranya memang dibutuhkan.

0: Seronoknya main game sampai tak tahu waktu. Ha, dah nak petang ni.
1: Diamlah. Aku sikit lagi nak menang ni. Nanti kalau kajak aku bercakap, aku bisa kalah.
0: Heleh, berarti kau yang tak pandai main.
1: Dah lah sana pergi, aku nak lanjut main lah. Iri aja kau tengok aku main.
0: Jelas. Nanti dia sakit mata tu, baru tahu.
1: Aduh. Mataku kenapa? Sakitnya.
0: Ha, itulah. Kan aku dah bagi tahu. Kau tak nak dengar. Sekarang dah kena kan mata kau?
2: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Syair Abdul Muluk adalah salah satu karya sastra klasik Melayu yang terkenal, ditulis oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan sejarawan terkemuka dari Kepulauan Riau. Buku Syair Abdul Muluk merupakan sebuah syair naratif yang menceritakan kisah heroik dan romantis tentang Abdul Muluk, seorang pangeran dari kerajaan Barbari dan petualangannya bersama istrinya Siti Rafiah. Kisah ini menggambarkan keberanian, kesetiaan, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan. Syair Abdul Muluk mengandung berbagai tema penting seperti kepahlawanan. Abdul Muluk digambarkan sebagai pahlawan yang gagah berani dan bijaksana. Kesetiaan dan cinta. Hubungan antara Abdul Muluk dan Siti Rafiah mencerminkan kesetiaan dan cinta sejati. Kebijaksanaan dan keberanian. Karakter-karakter dalam syair ini menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Syair Abdul Muluk bukan hanya sebuah karya sastra, tetapi juga merupakan dokumen budaya yang memberikan wawasan tentang nilai-nilai moral dan sosial masyarakat Melayu pada masa itu. Karya ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan dipelajari dalam konteks akademis sebagai bagian dari kurikulum sastra Melayu. Membaca syair Abdul Muluk adalah cara yang baik untuk memahami dan menghargai kekayaan sastra Melayu serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakatnya. Karya ini tidak hanya memberikan hiburan, tetapi juga pelajaran moral yang relevan sepanjang masa.
3: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedari perempat, inilah makam pahlawan Melayu yang sangat disegani karena perlawanannya terhadap kolonial Belanda ketika itu. Raja Haji Fisabilillah memerintah pada tahun 1727 hingga 1784 dan punya gelar yang dipertuan muda Riau IV. Lokasi makam Raja Haji Fisabilillah berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, tepatnya berada di Pulau Panyangan. Dan kini, makam Raja Haji Fisabilillah jadi tempat wisata di Kepri, khususnya wisata sejarah. Karena pengaruh beliau ini sangat besar dan juga sebagai pahlawan, tak heran jika makamnya tidak pernah sepi dari peziarah. Kita beralih ke maklumat lain. Pengamat sosial Sisipo Raja Haji Tanjung Pinang Rianto menilai program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup dapat diukur dari rumah yang menjadi lebih layak, karena persoalan ekonomi dan sosial penghuni juga perlu mendapat perhatian. Ia berharap BSPS dapat dikembangkan secara terpadu sehingga tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih baik, tapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Demikian, terima kasih, kembali berjumpa di Hawa Semasa pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Misi Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI.

Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap pagi dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Sedara perempat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat. Seperti warna kuning, kuning keemasan, diperuntukkan bagi raja dan kaum bangsawan, bagi orang besar kerajaan dan orang yang dilimpahkan karunia oleh raja. Kuning melambangkan daulat. Di dalamnya terkandung makna kekuasaan, maruah kemuliaan, kebijaksanaan dan kesuburan. Bukan kening sembarang kening, kening anak dara ada kilatnya. Bukan kuning sembarang kuning, kuning raja ada daulatnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Tunjuk Aja Melayu adalah sebuah buku yang berisi segala petua, suri tauladan, amanah dan nasihat yang membawa manusia ke jalan yang diridhoi Allah, yang ditulis oleh Dr. Haji Kenas Effendi, seorang sastrawan asal Riau, yang berkahnya dapat menyelamatkan manusia dari dunia dan akhirat. Untuk menjaga pantun Tunjuk Aja Melayu dan sejenisnya tidak disalahartikan oleh generasi muda, selanjutnya orang-orang tua akan menyampaikan pantun tersebut yang memperingatkan mereka untuk selalu mendengarkan petua dan amanah yang berkaitan dengan isi pantun tersebut. Tetapi kenyataannya, di kalangan masyarakat sendiri, pantun tersebut belum pernah disalahartikan maupun disalahgunakan, dikarenakan rakyat sudah terbiasa dengan pantun-pantun yang seperti itu. Setelah Islam masuk ke dalam tradisi dan budaya Melayu, pantun-pantun tersebut semakin kekal di hati rakyat Melayu, karena semakin membuat kebudayaan Melayu lebih bersinar. Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab para ulama semakin mengekalkan tiap butiran-butiran dari Tunjuk Aja tersebut. Maka tak heran jika buku memiliki posisi yang sangat penting di kehidupan masyarakat yang dijadikan rujukan atau patokan pada pembentukan kesadaran moral serta pembentukan jati diri dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu tradisional.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Perompat Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dada Perompat Sartika, Ketua Umum UKM Creativity Minority Universitas Maliko Saleh menegaskan, kalau langkah awal menuju kesuksesan organisasi dimulakan dari keberanian jajaran pengurus untuk membuang rasa cemas yang berlebih. Karena menurutnya banyak sangat mahasiswa yang sebenarnya punya potensi luar biasa, tapi selalu aja ketahan oleh ketakutan akan kegagalan sebelum mencoba. Nah, sebagai pemimpin, pemimpin organisasi, pemimpin tuh diri sendiri, ada tugas utama kita, saudara, yakni menciptakan ruang aman bagi diri kita sendiri untuk berani melangkah, terutama pemimpin organisasi. Berani untuk menciptakan rasa-rasa mau untuk maju bagi anggotanya untuk memulai dan juga melangkah. Karena kepemimpinan ini yang sejati akan tumbuh ketika kita bersatu mengikis rasa takut gagal demi melahirkan inovasi yang baru. Nah, pun juga sebagai pemimpin, fenomena keraguan ini, apalagi secara berlebih ya, saudara, seringkali muncul ketika mahasiswa dihadapkan pada tanggung jawab yang baru. Misal, Allah, nanti jadi ketua panitia acara festival ya. Amboy, festival tuh besar sangat lah, saya tak berani, takut ini, takut itu, takut kena ini, kena itu. Ah, dari sinilah tuh kan, awalnya dikasih kepercayaan, kita lihat kan sebagai rekan-rekan tim tuh awalnya macam bisa jadi ketua, tapi dia pula tak ada rasa percaya diri dan selalu muncul keraguan. Ya, memang kita sebagai rekan kerja harus baik dan lagi menasihatinya supaya apa, berani untuk memulai dan berani untuk mencoba. Banyak sangat dari mereka ini ngerasa kurang percaya diri dengan kemampuan teknis ataupun juga pengalaman yang dimiliki. Tapi saudara, peran organisasi ini ialah memfasilitasi setiap anggotanya supaya berani untuk mengambil langkah, mengambil tantangan tersebut tanpa rasa takut dihakimi. Namanya juga organisasi ya, dari Perompat, tempatnya kita belajar, tempatnya kita untuk bergaul, tempat kita untuk mendapatkan teman baru ataupun juga relasi. Itu artinya apa? Kita harus berani untuk menyebur, ya kan? Berani untuk belajar mencoba itu. Sebab kalau kita tak coba, hanya bertahan dengan rasa takut saja, kita gak akan pernah tahu rasanya mengalami kegagalan, bahkan berdiskusi, bertukar sudut pandang dengan anggota, kan? Karena lingkungan belajar yang aman ini menjadi kunci utama dalam membangun mentalitas sebuah kepemimpinan.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan. Di bumi inilah peradaban Melayu berseni. Kata menjadi makna, adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
2: Tufan Al-Nafis, karya Raja Ali Haji, adalah sebuah karya penting dalam sastra Melayu dan sejarah. Buku ini berfungsi sebagai catatan sejarah yang mendokumentasikan kejadian-kejadian penting di Kesultanan Riau dan wilayah Melayu sekitarnya. Raja Ali Haji menyajikan informasi terperinci tentang peristiwa politik, pemerintahan, dan dinamika sosial yang mempengaruhi kawasan tersebut pada abad ke-19. Tufat Al-Nafis memberikan wawasan mendalam tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu, termasuk adat istiadat, tradisi, dan struktur sosialnya. Karya ini mencerminkan kearifan lokal dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat Melayu pada masa itu. Buku ini menggambarkan interaksi antara Kesultanan Riau dengan kerajaan-kerajaan lainnya di wilayah Melayu dan kekuatan luar seperti Belanda. Ini memberikan pemahaman tentang hubungan diplomatik dan konflik yang terjadi di kawasan tersebut. Raja Ali Haji menggunakan bahasa Melayu klasik dan gaya penulisan yang formal serta terstruktur. Karya ini ditulis dengan pendekatan yang deskriptif dan sistematis, memungkinkan pembaca untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang topik yang dibahas. Tufat Al-Nafis adalah salah satu sumber utama untuk studi sejarah Melayu, terutama mengenai Kesultanan Riau. Ini membantu sejarawan dan juga peneliti untuk memahami lebih baik tentang periode dan konteks sejarah tersebut. Karya ini merupakan bagian penting dari warisan budaya Melayu, mendokumentasikan aspek-aspek yang mungkin tidak ditemukan dalam sumber lain. Ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan masyarakat Melayu pada abad ke-19. Secara keseluruhan, Tufat Al-Nafis adalah karya monumental yang menawarkan pandangan mendalam tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Melayu pada abad ke-19. Buku ini tetap relevan dan berharga sebagai referensi untuk studi sejarah dan sastra Melayu.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: Pak, semalam bansos tak cair. Macam mana kita nak bayar iuran sekolah si sulung ni, Pak? Bahan makanan rumah kita pun dah banyak habis. Apa kita tunggu lagi ajalah bansos berikutnya, ya?
1: Bu, sampai kapan kita cuma mengadah? Bansos itu bantuan, bukan sandaran hidup. Kalau kita hanya tunggu bantuan, kita tak akan maju.
0: Maksud Bapak?
1: Esok, Bapak tak akan ke kantor lurah lagi. Bapak nak cuba pinjam gerobak bekas Pak RT. Ingat kue yang selalu Ibu buat, yang dipuji-puji tetangga, kita cuba jual keliling.
0: Tapi, modal dia dari mana, Pak?
1: Bapak dah hitung. Uang yang kita sisihkan, sedikit demi sedikit dari hasil kerja serabutan dan kemarin, cukup untuk modal pertama. Kita harus mulai, Bu. Jangan cuma nunggu tangan di atas. Kita harus jadi tangan di atas untuk diri kita sendiri.

Perompat RKI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari perompat, keberanian untuk mencoba hal baru ternyata bisa memberikan dampak langsung loh terhadap dinamika dan keberlanjutan organisasi. Jadi ketika seorang ketua atau pengurus ini mampu untuk memberikan ruang eksperimen, inovasi program kerja ini akan mengalir secara alami, saudara. Ya, pastinya akan melahirkan pula berbagai gagasan kreatif yang bahkan sebelumnya itu hanya menjadi suatu wacana aja, kemudian bisa direalisasikan menjadi aksi nyata yang bermanfaat bagi sivitas akademika dan juga masyarakat sekitar. Ini pun membuktikan kalau rasa cemas bisa pula kita atasi melalui tindakan terencana. Selain itu, saudara perompat, penting juga loh pembagian peran terkait dengan komunikasi yang terbuka dalam tim kepengurusan. Dengan adanya saling percaya antara anggota, setiap dinamika dan kendala di lapangan bisa diselesaikan pastinya secara bergotong royong. Selain itu pula, pengalaman menghadapi tantangan bersama secara bertahap pun akan mengikis pola pikir yang terlalu rumit dan juga bisa menanamkan rasa optimisme dalam setiap kerja organisasi. Jadi saudara perompat, selagi ada berada di masa-masa perkuliahan, ini adalah waktu terbaik untuk mengeksplorasi minat kita, untuk mengasah keterampilan kita, apalagi soal kepemimpinan, dan juga pastinya membangun jaring yang lebih luas lagi. Dan tentunya keberanian untuk melompati zona nyaman pada hari ini yang Anda lakukan ini menjadi fondasi utama dalam meraih keberhasilan di masa hadapan.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Ham lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
5: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: ngapa engkau berhenti nih?
1: Hei, tangga lagi. Tiap hari tangga. Aku nih bukannya tak kuat, tapi rodanya tak pandai naik tangga.
0: Ah, habis tu macam mana?
1: Ah, macam mana kalau kita pasang turbo dekat kursi roda saya ni?
0: Ada-ada saja langkau ni. Baik kita buatkan jalan yang betul.
2: Kadang yang perlu diubah bukan orangnya, tapi tempatnya. Akses untuk semua, itulah baru adil.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya

0: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: 1-2 buah duku, 3-4 buah ciku. Mari kita berhibur dulu dengan lagu Joget Melayu.

0: Wak, kenapa gelap ni? Mati lampu ke?
1: Tak tahu, Wak. Iya kayaknya. Tunggu aja kejap lagi, hidup lah tu.
0: Eh, tapi rumah orang depan terang pun. Tak mati lampu ni.
1: Aduh, Wak. Token kita habis rupanya. Perasaan aku, kau baru isi token semalam. Kok dah habis, eh?
0: Apa tak iya? Kau kalau pergi mana-mana, tak pernah matikan kipas angin. Sama lampu tu. Dah banyak kali aku ingatkan padahal. Kita ni anak kos. Duit tak lebih.
1: Dahlah, Wak. Tak usah bising-bising. Tinggal isi aja. Pakailah duit kau dulu. Duit aku dah habis.
0: Duit aku apa lagi? Kerja si token aja. Jajan pun tak dapat lagi sekarang. Dahlah kebutuhan yang lain banyak ni.
1: Sorry lah, Wak. Aku janjilah tak bodoh-bodoh lagi. Miskin kita nanti.
2: Sedara nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya.

Empat dari Tanjung Pinang, Sore Budaya Kepulauan Riau. Dadah, pro 4, 6 Oktober 2026. Seganteng dateng hari, aduh jelajah ke Pris. Dadah, Kepulauan Riau dikenal sebagai daerah maritim yang memiliki bentang alam laut, gugusan pulau tersebar di berbagai wilayah. Keberadaan pulau-pulau kecil tak hanya menjadi identitas daerah kita, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi pariwisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau kita lansir dari Warta Pariwisata Institut Teknologi Bandung, Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan jumlah pulau terbanyak di Indonesia, yaitu 2.408 pulau, sehingga memiliki potensi besar untuk dikembangkanlah pariwisata berbasis pulau-pulau kecil. Indah pantainya, pesisirnya, khas sekali karakter setiap pulau. Jadi ini merupakan aset yang dapat dikembangkan oleh semua pihak sebagai daya tarik wisata apabila dikelola dengan baik secara berkelanjutan. Nah, saudara, ada sebuah penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Bina Praja menunjukkan bahwasanya sektor pariwisata memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau melalui pemanfaatan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner. Pengembangan destinasi wisata, termasuk pulau-pulau kecil, ini dinilai mampu meningkatkan pendapatan daerah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat setempat. Kenapa pula? Ini kan pulau kecil aja ya. Kenapa? Karena membuka peluang berkembangnya berbagai sektor pendukung, saudara. Ada kuliner ya, usaha kuliner. Kemudian usaha homestay, transportasi laut, naik jongkong, ada jasa pemandu wisata, hingga oleh-oleh dari kerajinan khas daerah.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh, dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Kenetno, boleh diceritakan dulu tentang PTDI STTD. Itu sekolah kedinasan seperti apa dan juga bagaimana?
2: Oke. Terima kasih sebelumnya. Mungkin buat yang banyak orang yang belum tahu apa itu sekolah kedinasan. Yeah. Jadi sekolah kedinasan ini adalah sekolah di mana yang terikat sama dinas. Jadi lulusnya kalian langsung pengangkatan nih, jadi aparatur sipil negara, jadi PNS gitu.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Khususnya untuk Politeknik Transportasi Darat Indonesia STTD ini bergerak di bidang perhubungan, yaitu transportasi darat di bawah naungan Kementerian Perhubungan.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Jadi di STTD sendiri itu ada dua kota nih kak,
1: kota pusat.
2: Yang pertama kota pusat, yaitu kota Kementerian Perhubungan, di mana nanti ketika lulus dari STTD, penempatan kalian tergantung dari Kemenhub setempat mau ditempatkan di mana. Jadi diseberluaskan gitu di seluruh Indonesia, bener. Dan persaingannya pada saat tes pun seluruh Indonesia tentunya. Terus yang kedua itu ada namanya kota pemerintah daerah. Jadi kalau saya sendiri kan kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau nih. Nah kalau saya gitu, berarti nanti setelah lulus itu kembalinya ke Pemda di sub Provinsi Kepulauan Riau gitu. Dan saat tes pun persaingannya itu sesama Kepulauan Riau aja gitu. Jadi itu juga tergantung daerahnya ya, ada pembukaan atau tidak gitu.
1: Iya. Gitu. Berarti pendaftaran itu bukan sekedar daftar ke sekolahnya bukan, tapi juga kita sudah melihat ini di daerah mana yang buka lowongan gitu kan, itu
2: iya, tergantung juga daerah kalian. Kalau misalnya kalian mau ikut kota dari Pemda, pemerintah daerah setempat, gitu, tergantung dari Pemda kalian ada pembukaan atau tidak. Tapi alhamdulillahnya untuk Provinsi Kepri sendiri itu setiap tahunnya ada, entah itu dari kota kota Tanjung Pinang, kota Pemda Kabupaten Bintan, ataupun kota Pemda Provinsi Kepulauan Riau, gitu kak.
1: Dan itu selalu diinformasikan di setiap
2: Jadi nanti tentunya sebelum tes itu kalian bisa cek di website si pencatar atau
1: si
2: kalian
1: pencatar,
2: iya benar, atau kalian cek di Instagramnya PTDI STTD. Itu tuh ada informasi terkait pendaftaran, mulai dari apa aja tesnya, berkas apa aja yang perlu dipersiapkan, dan masih banyak lagi gitu sih kak.
1: Oke. Dan tahun ini buka juga berarti kan?
2: Buka.
1: Oh iya, berarti kan memang di bulan-bulan Juli.
2: Untuk pastinya
1: untuk
2: tahun
1: pastinya,
2: ini kita
1: tahun
2: belum
1: ini.
2: Tahu.
1: Belum tahu
2: belum
1: ya.
2: Ada informasi nih kak gitu.
0: Sembang Komunitas Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara perempat Raja Ja'far ialah putra dari Raja Haji Sahid Fisabilillah yang memerintah pada tahun 1806 hingga 1831. Memiliki gelar yang di Pertuan Muda Riau 6. Lokasi makam terletak di Pulau Penyengat, tidak terlalu jauh dari ayahanda, menjadi wisata sejarah yang sering dikunjungi para peziarah. Arsitektur dari makamnya sendiri cukup menarik dengan adanya kubah pada bangunan makam. Kita beralih ke maklumat lain. Kapolres Lingga, KBP Ahmad Andi Suryadi bersama jajaran Polres Lingga menyambangi warga desa Maruk Tua, Kecamatan Singkep Barat melalui patroli dialogis untuk menyampaikan imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Warga diminta menghentikan kebiasaan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar, termasuk tidak membakar sampah sembarangan maupun membuang benda yang dapat memicu api. Kapolres juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan titik api atau kepulan asap kepada kepolisian, pemerintah desa, maupun petugas terkait. Menurutnya, pencegahan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, pemilik lahan, dan perangkat desa agar potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, jangan diajar orang tua makan dalih.
0: Artinya, jangan menasihati orang yang lebih pintar.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundul, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101,3 MHz dan

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Jamal, kau tengok tu. Kak Juma sekarang buka usaha laundry rumahan. Tetangga kita pun lah ramai nyuci kat sana.
1: Iya ke? Berarti kerana aku bisalah ikut antre juga. Waduh, bisa jadi cuan nih.
0: Nah itu Mal, cuan kan kalau kita buka usaha rumahan. Marilah kita buka usaha juga dekat rumah. Dapat kita tambahan penghasilan, dapat kita cuan.
1: Ah betul tu. Engkau bisalah kerjakan aku juga. Ah, kau kasih aku gaji 30 juta.

0: Dengar-dengar, sembang komunitas.
1: Ya, sebenarnya apa nih yang memang dimaksudkan dengan Blue Education? Dan memang kenapa sih konsep ini penting untuk dibicarakan di Kepulauan Riau khususnya?
2: Oke, saya duluan ya.
1: Boleh, boleh.
2: Baik, terima kasih. Mbak
1: Salwa.
2: Mbak Salwa ya?
1: Iya.
2: Jadi memang konsep Blue Education nih mengemuka akhir-akhir ini memang setelah adanya kami melakukan penelitian dari beberapa tim peneliti di Umrah tentang bagaimana persepsi, motivasi, dan kompetensi anak-anak di kepulauan, khususnya waktu itu kami meneliti di Senayan. Dan hasil penelitian itu kami bicarakan juga dengan kebetulan ketemu teman di yang dari Finlandia dan Korea. Wow. Dan mereka concern dengan ke masalah ini. Jadi ya, waktu itu kami sepakat ingin mengangkat ke permukaan bahkan ke dunia tentang Blue Education di sini. Jadi Blue Education di sini kalau terminologi dalam bahasa Indonesia-nya mungkin lebih sesuai itu pendidikan kebaharian.
1: Oh, kebaharian.
2: Bukan pendidikan laut, bukan pendidikan kemaritiman, tapi karena pendidikan kebaharian ini bahari itu lebih luas daripada maritim. Kalau bicara maritim mungkin lebih pada teknokrasi ya, tetapi kalau bahari lebih pada budayanya. Jadi kalau misalnya kebudayaan itu sudah masuk teknokrasi, saintifik dan sebagainya. Jadi kita berbicara luas dan berbicara Blue Education ini emang layak kita angkat justru dari kepri. Kita tahu Indonesia ini negara kepulauan, tapi yang dari negara kepulauan ini justru provinsi yang paling banyak lautnya adalah provinsi Kepri. Lebih 96%. Bahkan 98% bahkan data terakhir. Kita ini terdiri dari laut. Bahkan terdiri dari pulau 2480 pulau katanya.
1: Wow.
2: Dan itu sangat-sangat tentu mencerminkan kita ini memang betul-betul daerah kemaritiman, daerah bahari. Dan laut itu bukan sekedar suatu hamparan geografis yang kita nikmati, tapi itu juga merupakan identitas kita. Jadi kalau anak Kepri itu bicara laut, laut itu adalah identitas kita. Di situ ada budayanya, di situ ada konteks sosial politiknya, kependidikannya. Jadi itu harus kita angkat sehingga anak-anak Kepri ini memang punya jiwa dan identitas kebaharian yang kuat, yang dibandingkan dengan daerah yang maaf bicara tidak ada laut. Jadi itu yang jadi concern kita sehingga juga anak kita karena dia di daerah laut, dia punya kepedulian tentang laut dan berpikir bagaimana sustainability dari laut itu sebagai bagian dari planet bumi ini. Itu dulu.
1: Oke, berarti akan ada concern ke mahasiswa sendiri nanti kah, Pak?
2: Tentu mahasiswanya. Tentu ke pendidikan anak-anak usia dininya sampai ke mahasiswanya. Jadi anak Kepri harus giat concern dengan Blue Education dan itu harus diprogramkan, harus ada campur tangan pemerintah, jadi konsep bersama sehingga kelihatan nuansa Blue Education itu di kalangan pelajar maupun di kalangan mahasiswa dan juga di kalangan masyarakat.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan rri.co.id.
3: Megahertz. Perempat RRI Tanjung Pinang. Suara budaya kepulauan.

0: Intermezzo.
1: Kita ni kadang pelik juga eh. Wi-Fi orang kita hafal, kampung sendiri entah ke mana. Password tetangga semua kita tahu. Sejarah kampung sendiri kabur ceritanya. Budaya Melayu Kepulauan Riau ni bukannya hilang saja. Cuma pelan-pelan pindah tempat dia. Dulu Zapin di panggung terbuka, sekarang muncul di nama jaringan saja. Apa password Wi-Fi kau? Tanya dia. Zapin warisan, jawabnya bangga. Aku pun diam sejenak saja. Zapin tinggal nama, tak tinggal geraknya. Zapin masih hidup katanya, tapi hidup dalam sinyal semata. Dulu orang bangga pada nari semua. Lenggok tangan, lenggok kaki, penuh sekali maknanya. Sekarang bangga joget mana suka je. Yang penting trending, yang penting gaya. Disuruh Zapin sikit je, kaki ke kiri, tangan ke mana. Muka yakin tak tahu apa-apa, penonton pun bingung ini budaya atau drama. Kalau orang luar datang ke kita, baru sibuk cari tanjak, cari busana. Kain songket dikeluarkan semua. Lipat pun salah, paikai pun agak terpaksa. Orang tu tengok, kagum saja. Kita pun lega, rasa berjasa. Padahal esok lusa, semua balik ke tempat semula. Penyengat dekat sebenarnya, tapi ceritanya jauh terasa. Padahal dari situ bahasa kita bermula. Tempat raja, tempat sejarah bersua. Sekarang lidah kita campur-campur semua. Melayu, Inggeris, rojak jadinya. Yang paling kelakar sebenarnya, kita bangga cakap ini budaya kita. Tapi ada acara budaya dibuka, kita datang lambatlah, tak datanglah, alasan banyak pula. Duduk sebentar aja, lepas tu tanya, makannya apa? Hidangannya apa? Ada snack apa? Kalau ada gonggong, baru setia. Kalau tak ada, hilang entah ke mana. Budaya tinggal alasan saja. Perut pula jadi tujuan utama. Saya bukan nak salahkan sesiapa. Kadang pun saya sama je. Dalam hati terfikir juga, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak jaga? Budaya ni bukan sekedar cerita, bukan sekedar pakaian di hari raya. Ialah cara kita rasakan dunia, cara kita hormati sesama manusia. Kalau semua kita lepaskan saja, apa lagi yang tinggal pada kita? Jangan nanti anak cucu bertanya, budaya kita dulu macam mana? Kita pun jawab perlahan suara, ada, tapi kita tak sempat jaga.
0: Intermezzo.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimah, pukul 11:54 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi ialah waktu masuknya sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Pro 4, lokasinya cukup berdekatan dengan tempat wisata Jembatan Engku Putri Raja Hangmida. Panorama pepohonan mangrove hijau berpadu dengan Sungai Carang membuat mata terasa sejuk. Sedara dapat mengelilingi hutan mangrove menggunakan perahu. Banyak wisatawan yang mencoba memancing ikan yang menghuni hutan mangrove Sei Carang. Kita beralih ke maklumat lain, Pertalite mendadak sulit ditemukan di sejumlah kios penjualan BBM di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, setelah beberapa kios tutup karena stok habis dan kios yang masih beroperasi dipadati antrean warga. Kondisi tersebut memicu keresahan karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Lingga mengimbau masyarakat tidak panik dan menyebut ketersediaan Pertalite masih aman. Warga Muhammad mengaku kios yang sebelumnya masih menjual BBM tiba-tiba tutup dalam waktu singkat. Sementara kios yang masih buka harus melayani antrean panjang. Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan ketersediaan Pertalite di lapangan yang dinilai tidak cukup, hanya dijawab dengan imbauan agar warga tidak panik. Demikian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti. Siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin, amin ya robbal alamin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Gonggong sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Ada banyak alasan kenapa Gonggong disebut sebagai ikon kota Tanjung Pinang. Kalau kita berkunjung ke Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, tidak sah bila tidak mencicipi aneka masakan siput Gonggong. Siput Gonggong memiliki protein dan omega 3 yang sangat tinggi. Keliling kota Tanjung Pinang, kita akan menemukan begitu banyaknya tugu penanda, atau lebih tepatnya patung yang menyerupai siput Gonggong. Tanjung Pinang juga mempunyai ciri khas motif batik tersendiri, yaitu berbentuk gambar dari siput Gonggong. Selain sebagai makanan yang lezat dan bergizi, Gonggong juga memiliki banyak fungsi loh. Kulit atau cangkangnya juga bisa dibuat beragam aneka kreasi, seperti dijadikan bunga, gantungan kunci, dan kerajinan lainnya. Terakhir, Gedung Gonggong yang letaknya sangat strategis, yaitu di Taman Kota, tepi laut Tanjung Pinang.

0: Ikan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lengge atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lengge yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRU Tanjung Pinang.

0: Di sudut timur Kabupaten Bintan, ada kampung yang tidak pernah benar-benar sepi.
1: Khusus untuk otak-otak memang sudah mengakar rumput bagi masyarakat kita yang ada di Kampung Sinam Laut ini. Kampung Sinam Laut ini memang dikenal orang dengan Kampung Otak-Otak yang memang sudah sangat popular itu sejak lama, sejak zaman orang-orang tua kita terdahulu. Otak-otak kalau dulu tu di Sungai Enam itu, dikada tahun-tahun 70-an, 80-an itu memang tidak dijual seperti hari ini kita tengok di warung-warung. Dulu kan pakai jaja itu menjualnya. Dibawa oleh putra-putri dari anak-anak yang membuat otak-otak itu, orang tuanya. Mereka menjaja dari rumah ke rumah itu. Biasa otak-otak itu dijaja ketika lepas solat zuhur sampai menjelang asar berakhir. Jadi itulah mungkin makanan-makanan khas yang memang sudah tradisi bagi masyarakat Sungai Enam yang memang sudah sangat dikenal. Hari ini kita lihat memang perkembangannya cukup banyak, cukup memberikan warna dan berbagai macam sajian yang sudah kita lihat bersama bagi pusat-pusat kuliner yang ada di Kampung Sungai Enam Laut ini. Jadi otak-otak sudah sangat membooming lah, bukan saja di Sungai Enam tapi juga di seluruh Provinsi Pulau Riau, bahkan di Nusantara ini.
0: Ikan tenggiri dipilih karena dipercaya menjadi bahan dasar otak-otak di kampung ini.
2: Dia kan bahan bakunya kan ikan, pakai ikan tenggiri dicampur dengan ikan dela. Sudah tuh bumbu-bumbu dengan santan.

0: nelayan kita merasa sangat terbantu dengan adanya pusat-pusat kuliner otak-otak yang memang istilahnya bahan dasar otak-otak ini kan adalah ikan. Yang kedua, sotong barangkali yang dipakai orang. Memang kalau kita lihat hari ini, nelayan itu yang selama ini nelayan-nelayan tradisional lah, mereka memang kita lihat ikan-ikan yang mereka dapatkan itu tak perlu dipasarkan jauh-jauh lagi. Ketika contoh macam ikan todak itu kan adalah bahan dasar otak-otak semula jadi yang memang sudah sangat dikenal. Boleh dibuat otak-otak yang sangat nikmat lah, boleh kata. Tapi ketika hari ini dicampur dengan ikan tenggiri, campur dengan ikan delah, itu adalah bentuk apa, sajian-sajian yang memang ditambah lagi oleh masyarakat kita, pencinta otak-otak. Jadi nelayan dengan adanya kuliner-kuliner otak-otak yang cukup banyak di Sungai Enam ini, merasa terbantu untuk mereka memasarkan hasil tangkapan mereka, terutama ikan-ikan yang Datuk sebutkan tadi.
1: Perubahan kebutuhan hidup menghadirkan sajian baru berupa otak-otak tulang.
0: Ya, dia lebih banyak menyesuaikan, karena hari ini mungkin barangkali kalau kita nak semata-mata pakai ikan saja memang tak bolehlah nak dijual secara ekonomi. Mungkin tak bisa banyak untung bagi pelaku otak-otak. Makanya dibuat sajian-sajian bagaimana ada kombinasi antara ikan yang sudah digunakan dagingnya saja, ada juga otak-otak tulang, ada campuran tulang dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan sedikit kanji lah, dengan rempah-rempah kari dan kelapa lah yang sebagai gula neo yang kami sebutkan tadi.
2: Tapi ditengok, sayang ya, sisa dikerik ni mau dibuang ke mana, mau dibuang ke mana. Udah tu, ada juga sesekali orang yang nanya deh. Dari situ kita mulai bikin lagi. Mulai bikin lagi. Tapi kalau ibu yang megang dari 2000 ini, ibu dah rutin dari 2000 ini. Udah rutin ibu sampai saat ini.
1: Bagi Lurah C6, Alam Syah, otak-otak perlahan menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat.
3: Alhamdulillah kalau peran dari otak-otak, alhamdulillah Mbak Salwa, kita satu terkait tenaga kerja. Jadi masyarakat yang mana kekurangan tenaga kerja dapat terbantulah dengan yang ada kampung otak-otak Sungai Enam. Ya mungkin dalam satu kios-kios yang ada itu lebih kurang untuk pembantu untuk pembakarnya memang warga kita Sungai Enam. Itulah sangat terbantu yang belum memiliki pekerjaan, dengan adanya kampung otak-otak Sungai Enam ini dapat terbantu untuk perekonomian mereka.
1: Perlahan, kampung otak-otak menjadi bagian dari identitas di C6.
0: Kalau kita lihat hari ini, alhamdulillah Sungai Enam ini salah satu memang pusat, salah satu pusat tujuan lah bagi para wisatawan, terutama dari negeri jiran kita, Malaysia, Singapura. Mereka selalu sampai sini. Setiap hari-hari libur itu, Sabtu Minggu, mulai Jumaat, mereka kadang-kadang ada saja orang-orang dari Malaysia, dari Singapura yang sampai di Sungai Enam ini. Hanya semata-mata nak makan otak-otak aja.
3: Tetapi dengan yang berjalan waktu, awalnya weekend aja nih, Mbak. Nah, jadi awalnya tuh, jadi sekarang ini menjelang siang ke atas itu tetap tidak boleh mobil lewat lurus, tetap dari bawah karena menyangkut terkait parkir. Jadi kalau takutnya bersamaan mobil itu yang nggak bisa. Jadi parkir arahkan dari bawah nih, mutar. Jadi pengunjung bisa melihat kampung sebelum mereka menikmati sajian otak-otak di kampung otak-otak.
1: Ibu Yana meyakini bahawa di balik setiap rasa ada cerita yang hidup dan dipertahankan.
2: Ya, kalau soal ikannya kita dapat sedikit, pasrah aja. Pasrah aja. Tapi so pasti pembeli nanya, kok jam segini udah tutup, kok jam segini sudah habis, ibu jawab aja. Ini ikannya lagi susah. Kita boleh dibilang orang-orang di pasar tuh, Dek, banyak yang tahulah usaha kita ini dari 2000, Dek, tahun 2000. Di tahun 2000 ibu yang megang. Ibu SMA 96 terakhir. Dari SD ke SMA ibu lah kalau bahasa beken sekarang nih ngedar ha ke rumah-rumah. Lingkungan sini SD itu. Ibu SMA sudah ibu enggak itu lagi, tamat SMA langsung ibu megang ini. Ibu enggak maklum orang tua keadaan ibu enggak kuliah, makanya anak-anak ibu selesaikan. Dah dua orang tuh selesai, tinggal satu lagi. Iya, dari sini juga itu tadi kami yang kami cerita tuh. Ikannya musim tuh enggak pakai beli, Bu. Almarhum ayah punya kelong sendiri, dia nelayan. Kami memang orang tua laki kami nelayan, Bu. Besarkan kami nelayan. Dari hasil nelayan terus terang tak ada hasil lain. Nelayan. Udah tuh punya perangkap ikan sendiri lagi, Bu. Punya yang samping-samping apa? Pantai deh ya. Itu pun tapi lahannya kami beli juga, Bu. Lahannya tuh kami beli. Sampai sekarang kami masih punya. Itunya kalau orang Melayu bilang pasang kelong.
1: Bagi seorang tokoh masyarakat seperti Datuk Mustafa Abbas, dari tangkapan yang datang, masyarakat pesisir belajar mengolah apa yang mereka miliki.
0: Rasanya kalau untuk makanan tradisional tetap menjadi prioritas, menjadi idola bagi masyarakat kita, khususnya Kampung Pengusinan Laut atau Kelurahan Sungai Enam dan Kecamatan Bintan Timur, bahkan Bintan. Kalau kita tengok makanan-makanan yang disajikan secara tradisional itu memang lebih mengundang selera dibandingkan dengan makanan-makanan hari ini yang kita adopsi dari pihak apa dari daerah-daerah lain yang ada di Nusantara maupun di luar negeri.
2: Ini deh ibu nih kan ikannya orang yang nyiang kan. Ibu hanya nih hanya meracik bumbu aja. Bumbu ibu blender, yang giling pun mesin bukan tangan. Mesin. Kalau tangan baut ini ibu nih dah lepas deh. Bukan sedikit loh dek. Itu sisa sudah dikerik itu ikannya kan, dikerik dagingnya kan, digiling memang tempat penggilingan ikan memang. Udah tuh kita blender bumbunya kayak serai, bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai kering, kunyit, jahe. Tuh kita blender jangan pakai air, blendernya pakai pati santan murni. Udah tuh kita taruh di wadah gini, memang khusus untuk ngadonnya, kita taruh ke mesin. Dia muter kayak mixer gitu. Kayak mixer. Kita taruhlah gula sedikit, Ajinomoto sedikit, garam sesuai dengan rasa. Selera pembeli lah maksudnya. Itulah, enggak susah. Tapi malah yang susah agak yang tulang.
4: Gimana Bu?
2: Kalau yang tulang tuh kan ikannya sudah kita cincang-cincang tuh kan. Kita taruh ke wadah, kita blender lah bumbu-bumbu tadi. Hanya perbedaannya bumbu ikan sama bumbu tulang. Kalau bumbu tulang, rempah-rempah tuh semua dipakai. Kayak jintan, kapur laga, cengkehnya. Itu semua pakai kayu manis, semua pakai. Udah tuh pakai kelapa sangrai. Tahu kelapa sangrai? Kelapa gonseng, tuh. Biasa yang lain-lainnya tetap Ajinomoto, garam, gula tetap. Itu aja perbedaannya.
1: Mempertahankan otak-otak berarti menjaga warisan budaya lokal agar tidak hilang ditelan zaman.
0: Yang jelas kalau otak-otak ini tinggal nama saja berarti hilang salah satu kebudayaan orang Melayu. Kebudayaan kuliner maksudnya di sini. Karena memang makanan tradisi ini melambangkan juga kekuatan suatu daerah, kekuatan suatu negeri. Kalau daerah itu ingin maju, biasanya dia harus memiliki salah satu makanan khas.
2: Kalau daerah sini ini memang dari awal resep dari almarhum memang ada tulang ikan. Hanya perbedaan kemarin dek, ikannya ibu nggak pakai beli. Almarhum ayah nelayan, ngerti kan kamu? Nelayan. Jadi cerita sikit deh ya. Dulu kan dek, ayah kerja sebagai nelayan, ikan diambil sama toke ikan harganya murah. Jadi sama almarhum mama tuh dengan ayah kayaknya ada kesepakatan lah. Macam mana ya mak, gini kita coba bikin otak-otak bikin. Nyatanya alhamdulillah, kan ibaratnya pemecah rekor orang sini.
1: Dari tangan-tangan yang tak berhenti bekerja, tradisi ini tetap hidup agar yang kita makan hari ini tidak hilang esok nanti.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Saudara, sesama Melayu, kita hendaklah saling sapa dan menegur. Maka begitu haruslah kita mengucapkan salam. Dalam bahasa Melayu, ungkapan salam yang umum digunakan ialah Assalamualaikum, yang bermaksud semoga kesejahteraan menyertai kamu. Salam merupakan ungkapan awal untuk menyapa seseorang, baik itu yang lebih tua ataupun orang yang dihormati. Salam tidak harus diucapkan kepada orang yang dikenal saja. Kadang-kadang untuk lebih mendekatkan diri pada orang-orang tak dikenal pun, tak apa juga. Dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang ucapan salam dan pentingnya memberi salam. Salah satunya ialah Surat An-Nur ayat 61 yang mana berisi tentang ucapan salam dalam Islam bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai penghormatan, kedamaian dan hubungan baik antar individu. Salam ialah salah satu cara untuk menyebarkan kebaikan dan kasih sayang di kalangan masyarakat. Saudara sesama Melayu, salam juga bukan hanya ada untuk orang Islam aja, tetapi beragam macam agama lain pun juga memiliki salamnya masing-masing. Jika berjumpa, hendaklah mengucapkannya dan

Abang Po, Kwani mengingatkan pentingnya pengembangan bakat anak melalui pendampingan yang sesuai minat, usia, dan kebutuhan anak. Ketua Umum Kwani Nani Hadi Cahyanto mengatakan kemarin, pengembangan bakat harus berjalan seiring dengan pendidikan karakter, perlindungan, dan pemenuhan hak anak. Kwani juga mendorong orang tua dan sekolah mendamping anak di ruang digital agar aman dari informasi berbahaya dan perundungan. Upaya ini diharapkan membentuk generasi yang sehat, percaya diri, kreatif, dan berempati.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Wayang Jogja Naik Karnaval atau WJNC digelar di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta 5 hingga 7 Oktober mendatang untuk memperkuat daya tarik kota sebagai destinasi wisata dan kota budaya. Kepala Dinas Pariwisata Yogyakarta, Lucia Daning Krisnyanti mengatakan, WJNC ini menjadi wadah perayaan budaya pariwisata ekonomi kreatif, olahraga dan kreativitas masyarakat. Karnaval yang menjadi puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta ini mengusung konsep street art dengan tema cerita pewayangan dan melibatkan peserta dari 14 kemantren. Rangkaian acara di pentas musik seni budaya, kendaraan hias serta penampilan delegasi dari sejumlah daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po. Seperti biasa kita hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau ke Semarang, Abang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kang Titi Sambo, Abang Po. Nanti bakal menghadirkan, tadi katanya ganti kursi ya Kang Titis ya. Oke deh, ntar ya Kang Titis aja yang baca deh. Ayo sama dulu yang di Semarang deh. Halo, selamat siang Kang. Mas ya, mas ya. Lah kenapa suaranya masih di mute? Buka dulu dong. Aduh. Itu. Aduh, nah.
2: Apa kabar Pak Nova?
1: Kabar baik. Alhamdulillah. Harusnya panggil Mas ya, bukan Kang ya.
2: Iya, kalau Kang itu lebih ke Jawa Barat.
1: Jawa Barat ya, benar-benar ya, benar.
2: Jawa itu kayaknya Mas sama Mbak gitu.
1: Iya, kan. Iya. Kayak-kaya orang sana gitu ya.
2: Banyak Mas ya,
1: Bu. Iya. Mas Titis gimana Semarang?
2: Semarang hari ini puanas, Pak.
1: Puanas fual ya. Iya dah. Tapi kan udah musim ember-ember ini, belum ada tanda-tanda mau hujan kah di sana?
2: Kayaknya kok belum ya, Pak ya.
1: Oh ya udah.
2: Aku tunggu seminggu belum ada hujan.
1: Sabarlah ya. Ini ujian dari Tuhan yang harus kita jalani ya.
2: Gantinya kungkum di kamar mandi aja lah, Pak.
1: Oke deh. Mas Titis, hari ini katanya ganti peran ya, ganti toko ya.
2: Oke, ini sebetulnya siang hari ini kita mau ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang nih, Po, ada Bu Indria Sari. Tapi karena beliau masih ada kegiatan lain, ini nanti kita akan ngobrol juga tidak kalah seru ini dengan beliau, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, ada Bapak Dr. Samsul Bahri begitu, dan sudah hadir di studio juga ini, Pak.
1: Saya sudah lihat penampakan dari Pak, penampakan sih ya. Saya sudah lihat Pak Samsul hadir ya. Selamat siang Pak Samsul.
3: Selamat siang Bu Nova, Bapak Nova ya.
1: Empok Nova. Kalau Ibu formal banget kayaknya. Berasa di mana kita ya, kayak Mas Titis ya. Iya dah. Kabar baik ya Mas ya.
3: Alhamdulillah kabar baik. Tadi sampaikan Mas Titis, suasana Semarang ini masih suasana panas.
2: Panas banget ya Pak.
1: Iya, alhamdulillah. Nikmatin dulu lah puas-puas panasnya ya. Oke deh, Mas Titis, biar panjang waktunya ngobrol sama narsum kita pada hari ini, Pak Samsul, silahkan ya. Saya kasih waktu dulu. Nanti menit 30 kita kembalikan ke AY ya. Jangan bawa pulang ya.
2: Siap.
1: Oke, siap. Silakan Mas.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Nova tadi yang sudah memprolog kita ya siang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Dan kesempatan siang hari ini kita akan ngobrol banyak ini ya, satu topik tentang pecinan Semarang, sebuah kota seribu cerita. Berbicara tentang pecinan, setiap daerah pasti ada ini. Setiap kota, hampir di semua kota di Indonesia ini pasti ada sudut kota yang ada pecinannya begitu. Nah, uniknya di Semarang itu seperti apa? Nah, siang hari ini nanti kita akan bahas bersama dengan Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Bapak Samsul Bahri Siregar, SHMM. Selamat siang, Pak Samsul.
3: Selamat siang, Mas Titis.
2: Kabar saya, Pak Samsul, ya?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
2: Kabar baik, Pak Samsul. Walaupun panas ya, Pak, ya?
3: Panas.
2: Iya, mulai dari kantornya Pak Samsul apalagi ini.
3: Panas.
2: Tengah kota sekali ya, Pak.
3: Betul,
2: ya. Oke, Pak Samsul. Ya. Ini kita nanti akan ngobrol banyak ini Pak tentang pecinan begitu, dan monggo Kang Mas Bayu, pendengar dimanapun Anda berada, ingin bertanya nanti seputar pecinannya Kota Semarang ini, bedanya mungkin dengan tempat lain seperti apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul. Bisa melalui teleponnya Perumpat RRI Semarang di 024-8316-661 atau nanti bisa melalui Perumpat Jakarta juga ya. Baik, saya ke Pak Samsul dulu. Pak Samsul, seperti saya utarakan di awal tadi, setiap kota itu kan pasti ada sudut pecinannya begitu Pak. Nah, ini berbicara tentang pecinannya Kota Semarang. Ada cerita apa sih Pak ini yang membuat pecinan Semarang itu lebih istimewa begitu apa Pak ini Pak?
3: Ya, selamat siang Mas Titis dan para Pro 4 RI Semarang.
2: Pendengar Pro 4 RI Semarang dan juga ya, nasional nih Pak. Nasional.
3: Ya, hari ini kita diundang dalam rangka terkait dengan pecinan. Siapa bilang pecinan cuma buat Imlek doang. Kadang kita memang kalau bicara pecinan, berarti kita berpikirnya, wah kawasan tertentu gitu. Tapi ternyata Semarang tidak juga. Nah, di Semarang ini kan kawasan pecinan terkenal di daerah Semarang Tengah ya, di kawasan Keranggan. Nah, berapa tahun-tahun 1997-19 itu pernah direvitalisasi.
2: Oh gitu.
3: Kita mencoba dengan gayanya, kalau di Surabaya kia-kia, Semarang kita mencoba untuk kembali merevitalisasi. Bahwa kawasan pecinan itu bukan kawasan semata-mata oleh tertentu. Tapi bagaimana kemudian salah satu destinasi wisata. Maka kemudian kawasan pecinan sekarang sudah dikenal dengan kawasan kuliner Semarang. Nah, bermacam-macam makan menu yang ada di sana itu sudah sudah dicicip orang banyak ya.
2: Oh gitu.
3: Bahkan waktu itu kalau enggak Jumat malam, Jumat malam, Sabtu malam itu sudah buka. Minggu gitu ya. Sampai sekarang. Kemarin kan sudah dilakukan tiga kali revitalisasi kalau nggak salah kawasan kali Semarang dan mural etnik
2: ya Pak ya.
3: Jadi di sana sudah ada perkara. Kemudian di sana juga kita membuat satu apa yang bisa ditonjolkan ketika kawasan pecinan itu menjadi satu kawasan destinasi. Maka kami di Sputpar kemarin sempat meluncing namanya ekonomi baru, launching desa wisata ke-14, desa wisata Keranggan hebat. Nah, artinya bagaimana kemudian pecinan sudah bagus, destinasi wisata juga harus ada, kelompoknya juga harus ada, sehingga masyarakat semakin dikenal, semakin ada kelompok yang lebih komunikasi dengan pemerintah Kota Semarang. Itu Mas Titis.
2: Jadi mungkin apa ya Pak ya, metamorfosa dari pecinan Kota Semarang beralih jadi destinasi wisata begitu ya Pak. Bukan hanya sebuah kawasan begitu ya Pak ya. Kalau dulu memang mungkin lebih apa ya Pak, lebih condong hanya oh itu kawasan khusus untuk saudara-saudara kita Tionghoa begitu ya Pak ya. Tapi sekarang lebih ke apa namanya tempat wisata, destinasi wisata dan brandingnya mungkin lebih ke itu tadi Pak, kuliner begitu ya Pak ya.
3: Betul Pak.
2: Yang dijajakan di sana itu apa memang makanan-makanan peranakan atau juga ada makanan-makanan lokal juga Pak di sana Pak?
3: Peranakan pasti ada, tapi lokal juga ada. Jadi bermacam-macam makanan ada di sana. Jadi maaf nih ada mungkin yang halal, ada bukan tidak halal. Jadi memang itu sudah dibuat tapi dibedakan. Sehingga masyarakat yang ingin menikmati makanan juga sudah tahu sendiri bedakan gitu Mas.
2: Nah di pecinan ini kan ada banyak gang sih Pak, gitu ya. Ada gang pinggir, ada gang waru. Ini pasti mereka punya branding sendiri-sendiri dong Pak untuk itu. Nah posisi mungkin untuk kuliner ini sendiri, apakah di semua gang itu juga ada ini Pak?
3: Kita berharap memang ada, harus ada. Jadi jangan nanti masyarakat di sana hanya ditempati salah satu tertentu. Jadi masa gini aja. Jadi harus setiap gang harus ada. Mungkin bermacam ini mungkin makanan apa, mungkin ada bawa pao, atau mungkin makan apa. Sehingga masyarakat bisa menghilir satu persatu tempat makanan yang ada. Nah, di satu lain juga, pemerintah Kota Semarang sangat mensupport, mendukung ini. Maka kemudian kemarin itu ada namanya festival mencek apa ya?
2: Mooncake festival ya.
3: Nah, itu juga ada atraksi budaya yang lintas etnis rasa lumpia dan wingko. Nah, itu Bu Wali hadir sendiri. Bagaimana perhatian Bu Wali sangat
2: luar biasa
3: untuk bagaimana destinasi Kota Semarang itu harus hidup dan hidup dan berkembang gitu.
2: Jadi Kota Semarang ini kan mulai bermetamorfosa ya Pak Samsul ya dari mungkin dulu kota perdagangan, kota persinggahan kalau orang dulu bilang, tapi sekarang bermetamorfosa menjadi mungkin kota wisata, mungkin Pak, destinasi wisata. Seperti apa kemudian Pak kawasan pecinan ini juga menjadi satu kontribusi khusus untuk pengembangan pariwisata di Kota Semarang Pak?
3: Ya betul. Kita kalau mau lihat di kawasan Kota Lama dulu, atau Semarang Kota Lama ya. Dulu kita mengenai Kota Lama mesti kotanya sekitar situ. Maka muncullah kawasan Kota Lama dan sekitarnya ada kawasan Kauman,
2: Betul.
3: Layur, atau mungkin Arab, ada Kampung Jawa. Nah kampung pecinan ini juga ada. Maka kemudian di tahun ini Bu Wali, ayo konsen sekarang kita bagaimana kemudian kawasan pecinan ini menjadi salah satu kawasan destinasi.
2: Oke.
3: Maka kemudian kalau kita lihat Sabtu Minggu ada di alun-alun Komen Makanan Kuliner, sekarang di pecinan juga ada. Oh. Sehingga ini connect-nya nanti kalau ke Kauman mungkin tinggal nyebrang ke pecinan, sehingga ini menjadi satu kawasan kuliner Kota Semarang. Okay. Itu. Jadi bagaimanapun pemerintah ini terus mensupport, mendukung untuk Kota Semarang terkait dengan sektor pariwisata khususnya destinasi gitu, Mas.
2: Oke, ini bisa dibilang pengembangan dari kawasan kota lama enggak sih, Pak? Ini kan berdekatan ya, Pak, Kauman, pecinan, kemudian dengan Kota Lama juga. Seperti kita tahu bahwa Kota Lama ini sudah menjadi apa ya, Pak, destinasi unggulan dari Kota Semarang begitu.
3: Ya.
2: Kan tetap butuh apa ya, destinasi-destinasi penyangga. Mm-hmm. Tadi ada Kauman, ada pecinan seperti itu. Mm. Nah, seperti apa, Pak, kemudian animo masyarakat yang ada di Kota Semarang sendiri?

0: untuk Kota Semarang. Mm-hmm. Jadi bagaimana kemudian etnis ini kita satukan menjadi salah satu destinasi wisata. Mm-hmm. Nah, selama ini mungkin sudah kita harap ya, Kota Lama itu siapa tidak kenal. Orang ke Semarang mesti di kawasan Kota Lama.
1: Yeah.
0: Pengunjungnya luar biasa. Jumat, Sabtu, Minggu
1: ramai selalu.
0: Kita buka Car Free Night. Jadi semua sudah tertutup, tidak bisa dilewati mobil atau kendaraan. Mm-hmm. Jadi City Walk nantinya ke depan.
1: Okay.
0: Harapannya gitu, tapi baru Jumat, Sabtu kita laksanakan. Haramnya sih, sarapannya sih ini iso sampai full seminggu ya. Tapi kan enggak mungkin mesti proses lama. Gitu. Hmm. Jadi memang kawasan Kota Lama, kawasan Pecinan, Kauman dan Layur itu menjadi satu prioritas untuk pengembangan salah satu destinasi di Kota Semarang.
1: Oke, okay, gitu, baik. Nah, tentu ini menjadi kebanggaan kita bersama begitu Pak Samsul ya, Kota Semarang ya. Semakin terkenal dengan wisatanya begitu. Wisata itu menjadi salah satu penyangga yang ada di Kota Semarang begitu ya, Pak Samsul ya. Di mana saya melihat sekarang Pak, mungkin Kota Semarang tuh mulai beranjak dari mungkin wisata destinasi juga ada wisata event gitu Pak.
0: Ya,
1: event Kota Semarang kan banyak sekali Pak event wisata Pak.
0: Betul.
1: Mungkin kedepannya Pak yang mau digagas di kawasan Pecinan atau Kota Lama mau ada apa lagi Pak? Atau yang sudah existing ada apa ini Pak?
0: Ya Mas Tetis, kita kemarin teman-teman dari Smart Cruise ya,
1: yeah.
0: Namanya Smart Cruise, sekarang namanya kita ubah Smart Great Event. Jadi di launching di Mall 23. Nah, jadi harapannya kita yang mungkin ke sale, kita event. Bagaimana kemudian event di Semarang itu harus terus-terus berkembang.
1: Berkembang.
0: Di Semarang ini event mungkin mungkin kemarin kita berapa kali lihat ya,
1: yeah.
0: Mulai yang nasional kemarin MTQ ya,
1: betul.
0: Ya ini salah satu yang luar biasa ya. Kemudian kita juga kemarin ada juga festival Kota Lama, nah berjalan di kawasan Kota Lama juga tuh, sampai tanggal 4 sampai tanggal 20, di sana Semarang Folklore, ada pembukaannya bagaimana menghadirkan kembali budaya-budaya Kota Semarang. Tidak hanya etnis Cina, Jawa, semuanya ada Arab, ada
1: ya, Pak,
0: bagaimana
1: ya.
0: Kemudian untuk mempersatukan bentuk destinasi di Kota Semarang tidak hanya tonjol ke salah satu etnis, tapi bagaimana kolaborasi
1: semuanya.
0: Gitu. Jadi maka kemudian ada ke arah kita seberah barat, mungkin ada kita lihat Sampokong, juga punya ada Pak, di tengah Lawang Sewu. Nah inilah bentuk Kota Semarang terus berbenah diri untuk menjadi satu tujuan wisatawan ke Semarang. Gitu.
1: Karena untuk apa ya Pak, segala macam fasilitas sudah ada, bandara kita sudah punya, kemudian stasiun juga ada, jalur darat okay, gitu ya Pak ya, jalan sudah okay semua gitu kan, tinggal kita meng-generate lagi Pak, itu Pak, pariwisata yang ada di Kota Semarang begitu. Ya, baik, monggo Kang Mas Bayu, sahabat budaya dimanapun Anda berada yang ingin bertanya seputar Pecinan Kota Semarang begitu ya, dengan mungkin bedanya dari kota-kota lain atau mungkin dengan Jakarta juga ada kawasan Pecinan begitu ya, itu bedanya apa, nanti bisa ditanyakan langsung ke Pak Samsul Bahari. Baik, sebelum nanti kita kembali ke Pak Onova, Pak Samsul ya. Ini kan kawasan Pecinan Semarang ini kawasan yang sudah ada sejak dulu begitu.
0: Betul.
1: Pak, ini juga saudara-saudara kita Tionghoa, ini juga ada pengelolaannya khusus Pak di situ Pak, di kawasan Kota Lama, atau seperti apa Pak ini pengelolaannya Pak?
0: Iya, memang kalau kita baca sejarah kawasan Pecinan, itu mungkin sudah 20 tahun yang lalu ya.
1: Yeah.
0: Nah, jadi kalau kita ngomong Pecinan Semarang, kita nggak sedang ngomong satu gang saja. Kita sedang ngomong tentang sebuah kota dalam kota.
1: Kota dalam kota ya Pak.
0: Nah,
1: ya.
0: Maka kemudian usianya hampir lebih 20 tahun.
1: Nah
0: itu. Maka kemudian sejarahnya begini. Tahun 1740 itu terjadi tragedi Geger Pecinan.
1: Geger Pecinan ya.
0: Di Batavia. Maka kemudian banyak warga Tionghoa yang mengungsi ke Semarang. Maka mereka diberi tempat oleh Sunan Kuning. Mungkin sekitar di barat ya. Di sekitar Kali Semarang, disitulah awal mula Pecinan. Dari yang awalnya hanya tempat pengungsian, berkembang jadi pusat perdagangan terbesar di Jawa Tengah. Itu salah satu sejarahnya. Maka kemudian, kalau kita kenapa di tepi Kali Semarang? Itu bukan pertanyaan gitu. Maka karena dulu semua distribusi barang itu lewat kali. Kali Semarang itu kan dulu tempat
1: lalu-lalang kapal ya Pak ya?
0: Iya, kapal. Maka jadi kelenteng Tekasi yang mungkin di gang baru itu, gang pinggir, pasar Johar itu semua satu ekosistem dagang yang terhubung dengan lewat Kali Semarang.
1: Oke.
0: Nah, itu jadi Semarang itu mungkin dulu terkenal dengan dagang

0: Asal ya. Pelabuhannya bagus, siapa yang tidak mungkin kenal ya Pelabuhan Semarang. Betul. Paling besar. Paling besar. Ya. Tapi sekarang ya harus
1: dikerok terus ya Pak. Dikerok terus ya.
0: Itu. Kemudian kita mungkin terlewatkan ya, kapal kurs di Semarang ternyata luar biasa loh Mas Dedis. Setiap tahun hampir 24 kapal kurs loh Pak.
1: Kurs ya?
0: Sekali kapal turun itu 3.000 pengunjung wisatawan.
1: 3.000 orang ya Pak ya?
0: Eropa. Nah, itu bagaimana kemudian kita untuk menyambut mereka, para pelaku wisata ini mungkin dari biro perjalanan itu. Kalau dulu, saya 2017 di Seputar, itu pernah di sana lihat kapal kurs lewat aja. Jadi mereka tidak pernah berhenti lewatannya ke Borobudur. Nah, waktu itu masih wali kota Pak Hendi. Kita itu ada peluang untuk kapal kurs loh Pak. Tahu Mas, kita coba nanti kali-kali kita ajak welcome drink lah pagi-pagi.
1: Masa gak dihampirin gitu
0: ya, Pak? Iya betul. Maka kemudian komunikasi dengan bironya, pada saat itu di Hall Balai Kota kita welcome drink. Kita siapkan UMKM, ada pakaian-pakaian, ada pakaian, jadi mereka beli, akhirnya kan duitnya keluar. Maka kemudian sampai hari ini sudah mulai mereka turun dan jalan di kawasan Semarang. Tidak menutup mereka ke kawasan Pecinan sama sekarang.
1: Dan Semarang jadi tujuan utama juga sekarang Pak.
0: Betul, kalau mereka hanya dulu jam 6 pagi nyampe, 6 sore kalau pulang. Tapi sekarang kita berubah. Kalau datang Semarang jangan gitulah. Akhirnya mereka datang jam 6 pagi, pulangnya besok pagi. Mereka nginap semalam di situ.
1: Ada nginep ya Pak?
0: Iya Pak. Walaupun mereka di kapal, tapi kan menikmati kota Semarang mereka sehari itu. Itu Mas Didi.
1: Waktu singgahnya lebih lama begitu ya, Pak ya.
0: Jadi uang mereka biar dihabiskan lah.
1: Karena gitu. Orang bawa uang semua itu.
0: Iya betul.
1: Nah, upahnya ini kan mungkin juga dengan ekonomi efek ya Pak ya. Nah, adanya kawasan Pecinan ini Pak, seperti apa kemudian impact ekonominya ke warga sekitar ataupun mungkin UMKM yang ada di situ Pak?
0: Tentunya ketika kita mau buka suatu kawasan, sekarang ini kan kawasan Pecinan itu terkena kulinernya ya, mau tidak mau impact-nya pasti ada. Masyarakat sekitar, para penjual makanan, mungkin parkir, yang jeleknya lho Pak, terus di sekitar itu pasti ada impact-nya. Masalah perekonomian mesti naik. Jadi orang yang bawa makanan mesti ada yang beli. Orang datang mesti ada parkir, mesti berimbas ke masyarakat. Nah harapan kita orang datang ke sana juga harus harga disesuaikan. Jangan misalnya harga 5.000 dinaikkan 20.000, itu kan membuat orang merasa tidak nyaman. Maka kemudian kita komunikasi dengan teman-teman sana, tolong kalau menghargai 5.000 tulislah 5.000. Kalau 10.000 10.000. Sehingga orang datang sana melihat harga sesuai. Jadi apa adanya. Kemudian parkir. Kalau mau 5.000 dan 5.000 jangan 10.000. Kasihan mereka. Nah, banyak yang di ini orang teman-teman itu parkir memang di mana-mana mesti jadi
1: permasalahan
0: mahal kan. Tapi kita sudah komunikasi dengan teman-teman di sub, cukir-cukir itu. Kalau memang harganya ya cantumkan aja. Gitu. Jadi itu yang kita melaksanakan dengan di Seputpar. Harapan kami yang tadi sampaikan bahwa ada di sana kelompok sadar wisata, pokok dari wisata, itu yang jadi komunikasi kami di sana, komunikasi nanti.
1: Yang kemudian membreakdown ke masyarakat di sana, gitu ya Pak ya.
0: Itu.
1: Karena mungkin wisatawan itu kan juga kesan ya Pak ya, yang akan ditinggalkan begitu. Ketika mereka dapat kesan yang enak, kesan yang baik, mereka juga akan kembali lagi pasti Pak.
0: Ya, menceritakan.
1: Menceritakan.
0: Di sana lho. Tapi, nggak enak, mesti tapi kalau enak, mesti nyaman.
1: Gitu. Pasti langsung mereka cerita ke yang lainnya begitu ya, Pak.
0: Gitu.
1: Dan kawasan Pecinan ini sudah banyak sekali ya Pak event yang digelar Imlek juga ramai, kemudian Mooncake Festival kemarin juga ramai sekali begitu ya Pak ya. Kalau di sehari-hari Pak itu seperti apa Pak di kawasan Pecinan? Apakah juga ada kegiatan atau setiap kali ada event saja itu Pak?
0: Di kawasan Pecinan memang tuh fokusnya dia kan Jumat Sabtu Minggu ya.
1: Jumat Sabtu Minggu.
0: Kalau hari biasa mungkin dia hanya masyarakat sekitar mungkin jualan Pak. Jadi mereka kan masih ada usaha dagang sendiri, punya toko, jadi tidak mengganggu usaha mereka. Jadi memang kita fokusnya mungkin hari Jumat Sabtu Minggu harapannya. Jadi harapkan semakin banyak orang, jadi mereka yang di sana juga berjualan sehingga impact-nya juga ke masyarakat. Jadi fokusnya sampai hari ini kita fokusnya di weekend aja. Nanti tidak menutup suatu hari mungkin teman-teman dari kawasan membuka, ya kita boleh-boleh aja.
1: Rekam aja ya,
0: rekam aja gitu.
1: Baik. Matur nuwun Pak Samsul Bahri. Nah, itu tadi Pak Nova sedikit sekelumit cerita tentang pecinannya kota Semarang, mungkin hampir sama mungkin ya Pak ya dengan di Jakarta. Jakarta ada pecinan juga nggak sih Pak?
2: Ada, ya. Itu ada di Pasar Baru Mas. Iya.
1: Banyak kulinernya juga nggak Pak?
2: Wih banyak. Kalau berbicara masalah kuliner saudara-saudara kita Tionghoa ya, itu pasti ya. Wih udahlah soal rasa itu nggak bisa diinin lagi ya.
1: Iya betul.
2: Kayak mie-nya itu gitu kan ya.
1: Mie terus sate-satean.
2: Iya benar. Iya deh. Oke deh kalau gitu ini udah pukul 13:29. Sebelum nanti kita terima yang mau gabung dan mau ikut serta berpartisipasi nih Mas Titis.
1: Siap.
2: Di Semarang berapa nomornya?
1: Nomornya di Semarang 024-8316-661 atau bisa melalui WhatsApp di 0811-2777-91.
2: Ulang lagi boleh Mas Titis?
1: Boleh, 024-8316-661 atau bisa lewat WhatsAppnya di 0811-2777-91.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa di 021-35-04-510 atau di 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya Mas ya.
1: Oke Po.
2: Iya, kita break dulu Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: sejujurnya. Kenapa kamu mengendus-ngendus depan rumahku?
1: Ampun, Pak. Maaf, saya cuma mencium aroma yang sangat wangi, gurih, dan menggoda.
0: Hah? Jangan bohong kamu.
1: Bener, Pak. Saya tidak bohong. Aroma ini membuat saya penasaran. Sebenarnya ini aroma apa, toh, Pak?
0: Hah? Apa maksudmu? Aroma rebung muda yang berpadu dengan udang dan telur, kemudian dibungkus kulit yang renyah ini.
1: Benar, Pak.
0: Yang disantap dengan cocolan saus kental manis gurih, acar, daun bawang, lokio, dan cabai rawit itu.
1: Sudah, Pak. Cukup. Saya tidak tahan lagi.
0: Ini adalah mahakarya peradaban manusia. Namanya Lumpia Semarang. Mau kamu orang Semarang, wisatawan domestik, atau bahkan asing? Yuk beli lumpia sekarang juga dan rasakan kelezatan di setiap gigitannya.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama Mas Titis di sana aja dan juga Pak Samsul ya. Kita terima penelpon ya, Mas ya. Nah tuh suaranya juga belum dibuka tuh, lupa lagi dah.
4: Lupa.
3: Ya, tiga kali harus kena denda ini kayaknya.
4: Oke,
3: boleh.
4: Oke.
3: Iya deh. Silakan kalau sudah ada yang bergabung di Semarang, Mas Titis. Okay.
4: Dari Semarang dulu ya, Pak ya.
3: Silakan.
4: Oke. Okay. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Dengan siapa, okay, di mana?
5: Dari Semarang. Ganteng, Mas Titis.
4: Oke. Okay,
5: Mas Titis apa yang Titis Sambo?
4: Titis Sambodo, ada dolnya lo ya.
5: Ganteng.
4: Oke.
5: Halo, Ponopo Blam.
3: Halo, Ciku.
5: Saya masuk dulu ke kota Semarang kali ini.
3: Silakan.
5: Mas Titis.
4: Oke, Cik Guria.
5: Ini harus sebenarnya siapa nih?
4: Ini ada Pak Samsul Bahri Siregar.
5: Oh, apa saya lihat di sini, Mbak Ini, Dokter Indrian Sari.
4: Oh iya. Iya, Bu In masih ada kegiatan tadi.
5: Oh, kapan-kapan diundang lagi ya.
4: Oke,
5: tema sama. Tapi sama nih, Pencinan Semarang, sebuah kota dong. Seribu cerita ya.
4: Betul.
5: Wah, saya mah kalau ya Pasar Peterongan, wah, Simpang Lima, wah, itu.
4: Kok apal sih, Bu?
5: Saya.
4: Hah? Kok apal ada Peterongan
5: ya,
4: juga?
5: Ya apal, ada adik mamaku yang Semarang.
4: Oh, alah, gitu.
5: Pasar Peterongan, lu kerti lah pokoknya di sana. Apalagi okay. Deket RRI, nanti mampir-mampir lah ketemu.
4: Oke, okay, siap lah.
5: Ya, ini. Apa nih? Pencinan Semarang adalah kawasan bersejarah yang sangat hidup dan layak dijuluki sebagai kota seribu cerita ya, aku tahu ini. Karena memadukan akar sejarah, akulturasi budaya, dan denyutnya di ekonomi urban sejarah harmonis. Betul nggak? Assalamualaikum, Bapak Narasumber siapa ini ya? Bapak siapa?
4: Pak Samsul ini, Pak.
5: Pak Samsul, Assalamualaikum Pak Samsul, sing ganteng-ganteng nih Narasumber ini.
4: Tapi ganteng beneran loh, Pak.
5: Karena sih. Namanya sih memang Ria, tapi itu panggilan aja Cikgu. Kalau guru kan dipanggilnya Cikgu.
4: Iya,
5: Cikgu Ria. Nah, memang kalau komentar saya tadi udah banyak paparannya, bukti sejarah yang hidup, ya kan? Pasti hidup lah di kawasan ini kan, bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan ruang sosial yang terus bernapas sejak era kolonial dan peristiwa geger pencinan abad berapa ya? Aku, ke-18 ya, kalau nggak salah ya, Pak Samsul.
4: Ya,
5: belajar. Nah, saya ingin tahu gitu, bagaimana destinasi wisata urban favorit dengan kehadiran ikonnya seperti Kelenteng Tekak,
4: tadi
5: kan, Tegang Lombok. Nah, apalagi dengan pasar Semawisnya gitu. Memang kalau di sini banyak kata Pak Nopa di pasar baru, apalagi mau di, ya di sana di kotanya gitu. Aduh, makanannya itu di Cina memang ya, apalagi kalau ada Lebaran Kongso Pasarnya tuh luar biasa. Itu. Pertanyaannya itu saja, tanggapan dari Cik Guria, seperti apa dengan destinasi wisata urban favorit, terus kehadiran ikonnya seperti Kelanteng ya, Kelanteng apa ya, Kecik di Gang Lombok itu.
4: Okay.
5: Seperti apa dengan kuliner malamnya, Pasar Marmois masih kan ramai sampai saat ini? Nah itu saja pertanyaan dari Cikgu, Mas Titis, Bapak Samsul, sehat terus ya, pokoknya
4: amin.
5: Jangan lupa nanti undangan yang berikutnya ya, yang wanita asik. Ibu yang cantik.
4: Siap.
5: Terima kasih banyak waktunya, pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur, selamat siang, bye.
4: Selamat siang.
3: Bye, ujungnya yang gak tahan, bye. Ya.
4: Ternyata banget, Pak.
3: Iya. Mas Titis, ini saya tadi sudah ngegantung telepon ya.
4: Oke, siap.
3: Kita terima dua penelpon ya, nanti langsung dijawab sama Pak Samsul. Halo.
4: Siap, Pak.
5: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini orang Semarang yang gak bisa masuk ke Semarang. Tinggalnya di Jakarta. Ibu Umi, silakan. Oh, bela-belain nih masuk karena Semarang katanya hari ini.
5: Suka siang dia, Mas Tes.
4: Suka siang, Bu Umi.
5: Samsul Basri, selamat siang, Pak. Kayaknya Bapak bukan orang Semarang asli ya.
3: Asik. Bisa-bisanya nuduh Pak Samsul bukan orang Semarang asli.
5: Itu pakai belakangnya pakai nama Pak
3: Siregar. Oh, Siregar. Oh iya, benar.
4: Udah di Semarang, Bu. Ya,
5: Pak, mau nanya, saya ini belum pernah ngelihat pecinan kalau pas ada acara itu bulan apa? Apa sampai ke Pasar Gang Baru. Kalau di Jakarta Pasar Baru, di Semarang Gang Baru.
3: Oh gitu.
5: Karena Pasar Gang Baru kan rame, cakep-cakep. Saya sering ke sana dulu kecil. Terus ke langganan di Sate Kapuran. Itu di Kranggan sampai ke Gang Lombok apa gimana, Pak? Itu acara pecinan. Terus tiap bulan apa tertentu apa rutin gimana, mohon itu aja pertanyaannya. Matur nuwun Mas Titis, terima kasih Pak Samsul
4: Basri. Ya,
3: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi, orang Semarang yang tinggal di Jakarta.
4: Tempatnya terjebak di Jakarta.
3: Iya, iya. Oke deh, kita kasih kesempatan dulu buat Pak Samsul jawab dua pertanyaan ya Mas Titis ya.
4: Siap.
3: Takutnya nanti keblenger kalau kebanyakan.
4: Betul.
3: Silakan Pak Samsul.
4: Monggo Pak Samsul, ini pertanyaan pertama dari Cik Guria tadi. Cik Guria. Tentang Kelenteng Takeksi, Pak Samsul sebagai ikon pecinan dan juga mungkin wisata urban di Semarang seperti apa begitu, dan dari Bumi tadi bulan apa sih yang ramai di pecinan mungkin begitu, dan sekarang gimana gitu, apakah sama seperti waktu Bu Umi kecil gitu kan. Monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang Bu Cik
4: Guria.
6: Cik Guria sama Ibu Umi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan Takeksi, Kelenteng Takeksi ini kan kelenteng sudah hampir 20 tahun yang lalu atau abad 18. Itu kegiatan di sana dilaksanakan di bulan kalau nggak salah itu Agustus ada, terus September ada, itu barangan dengan Festival Cengho.
4: Oh, barang Festival Cengho.
6: Dia, kalau dia mereka itu mulai jam 5 pagi membawa kayak apa ya, arungan kayak
4: Artasnya itu Pak.
6: Iya, casnya dibawa ke marina, dibuang di sana. Oh. Dialu apa bukan dibuang ya? Namanya apa?
4: Dilarung gitu Pak.
6: Dilarung. Untuk persembahan kepada roh dewa-dewa atau dewa-dewa yang ada. Itu sangat luar biasa. Jam 5 pagi mereka sudah start naik jalan kaki sampai ke marina. Itu luar biasa jauh sekali. Itu berapa ratus, berapa puluh orang. Nah, apakah pemerintah Kota Semarang partisipasi? Pasti Pak.
4: Pasti ya.
6: Disputpar selalu ikut di dalamnya. Baik itu bentuk mungkin dari adat-adat Jawa. Jadi kolaborasi kita. Jadi kolaborasi dari Cina ke Jawa, kita hadir bersama teman dari Yusuf, dari kepolisian. Itu bagaimana kemudian bentuk salah satu event di Kota Semarang. Dan ini dilaksanakan tiap tahun malah.
4: Setiap tahun ya Pak.
6: Itu dan rutin. Kemudian juga mereka punya kegiatan juga, kalau nggak salah di bulan kemarin itu Oktober juga ada. Mengundang konsulat Cina dari Surabaya.
4: Oh gitu.
6: Juga ada pertunjukan di Takeksi. Jadi Kelenteng Takeksi ini tidak pernah sepi kalau saya bilang, karena setiap hari ada kegiatan. Baik bagi-bagi sedekah kepada masyarakat sekitar, itu dilaksanakan. Kemudian juga ada mereka juga suatu kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat untuk berbagi di sana. Jadi Kelenteng Takeksi sejarahnya sampai hari ini masih diminati oleh wisatawan. Terutama dari Chinese, Malaysia juga banyak. Dan pengurusnya di sana juga terbuka untuk semua umum.
4: Pengurusnya boleh enggak hanya dari kalangan Tionghoa aja ya Pak?
6: Enggak boleh.
4: Bu
6: Wali mesti hadir ketika ada
4: ke acara
6: di sana. Kemarin kita juga dalam rangka festival Kota Lama Sepedaan, startnya dari sana juga.
4: Oh, dari Takeksi juga.
6: Di sana juga kita ada kegiatan bahwa alat-alat ini buat seperti apa, yeah. masuk ke dalam, kita kayak berdoa, baru keluar lagi. Ya ini artinya apa? Tidak hanya masyarakat Cina, kita sendiri orang juga ikut gabung. Nah, ini adalah kolaborasi yeah. di Kota Semarang, gitu.
4: Cikgur, ya.
6: Okay. Nah, Ibu Umi, terkait tadi,
4: bulan apa aja Pak? Kalau di Semawis itu Pak, menurut pecinan Pak?
6: Itu tiap hari buka kok.
4: Tiap hari ya. Emang.
6: Tapi kalau pas acara makan apanya kulinernya itu weekend, cuma ya. Sabtu Minggu. Nah itu yang ramai. Kemudian kalau tiap tahun mereka mungkin ada sama pecinan kayak kegiatan ya. Istilahnya kayak setiap tahun. Kalau nggak salah di bulan-bulan Juli apa Agustus gitu ya. Yeah, jadi ada sejenis kayak pertemuan mereka, bentuk jamuan mengundang para pemerintah, pengusaha untuk bentuk rasa bagaimana kemudian kita untuk membesarkan atau memperkenalkan budaya yang ada di Kerangga Pecinan.
4: Oh, Pecinan itu ya, Pak.
6: Jadi kalau setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu masih buka Bu Umi, kalau mau datang sini silakan makan, enak. Nah, tapi kalau hari biasa Senin sampai Kamis mungkin dia
4: enggak buka. Adanya
6: adanya di sekitar situ.
4: Sekitar situ aja ya, Pak,
6: gitu,
4: ya.
6: Gitu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah kota di Disputpar kolaborasi untuk semua kegiatan tidak hanya pecinan, kita di manapun kita support, kita dukung untuk tempat destinasi wisata. Gitu.
4: Oke. Ya, jadi karena Semarang bermetamorfosa menjadi kota wisata ya Pak Samsul ya. Jadi setiap sudut kota Semarang kalau bisa jadi destinasi.
6: Betul ya. Pak. Jadi apalagi sekarang ya Pak, dari dengan adanya jalur darat 4 jam, 5 jam nyampe Semarang ya.
4: Iya, dari Jakarta.
6: Bu Umi ke Jakarta 5 jam nyampe Bu Umi.
4: Oh, iya, Bu.
6: Nggak usah repot-repot, balik lagi boleh kok. Nah, Semarang itu Bu Ali berkeinginan jadi kawasan Kali Semarang. Itu kan sudah dibangun nih jalannya.
4: Oke.
6: Okay. Nah, harapan kita nanti sudut itu dibangun sebagai salah satu destinasi jalan city walk.
4: Oh, city walk.
6: Nah, okay, jadi banyak. Jalan kaki. Memang biayanya tidak,
4: ya,
6: tapi butuh proses, butuh pengembangan. Itu kemarin ada wacana seperti itu. Jadi kayak mungkin sungai kalinya itu juga nanti dibuat kapal. Itu sudah lama memang. Jadi keinginan kita untuk bagaimana kemudian untuk kembali menghidupkan kali itu sebagai pelabuhan sebagai satu perdagangan.
4: Ya, gitu. Karena dikembalikan fungsi aslinya dulu.
6: Betul,
4: ya, Pak. Oke, gitu. Tapi berubah menjadi tempat wisata. Nah, kalau gitu. Dulu itu perdagangan. Gitu.
6: Ya, betul.
4: Oke, baik. Terima kasih, Pak Samsul. Gitu, Pak Noval.
3: Iya.
4: Ternyata tiap hari ini Bu Umi tinggal kapan mau balik Semarang?
6: Tinggal kontak kita aja kan bisa.
3: Iya, benar. Oke deh. Ini kayaknya peminatnya banyak nih, Mas Titis.
4: Iya, Pak Noval.
3: Iya, di Semarang ada lagi?
4: Semarang tadi udah ada, tapi ini belum masuk lagi di Pok.
3: Kalau gitu Jakarta dulu ya.
4: Jakarta dulu, oke.
3: Halo, selamat siang.
7: Halo, selamat siang, Pak Nova.
3: Selamat siang. Waalaikumsalam, Bang Leman dari Lampung.
7: Iya, Leman di Tanggamus Lampung, Kota Agung. Selamat siang, Pak Samsul, Mas Titi Sambodo.
4: Selamat siang, Bang Leman.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Iya, ini apa, Pak Nova, Mbak Titi, ini Mas Titi, temanya siang ini?
3: Tentang temanya pecinan.
4: Kita, pecinan Semarang ini, Pak.
7: Tentang?
3: Pecinan Semarang.
4: Kawasan pecinan.
7: Pecinan.
3: Iya.
4: Iya, betul. Kawasan Tionghoa.
7: Saya tadi tidak mengikuti Mbak Ponopo. Jadi, saya itu belum tahu itu apa pecinan itu. Gitu kan. Jadi, gak bisa menyimak tadi. Ya.
3: Oh.
7: Ya, saya hanya bisa ini aja, Mbak. Mbak Mas Titis, salam kenal selalu untuk Mas Titis yang
4: siap.
7: Juga di Semarang kan, dengan Pak Samsul dan penopo sama tugas sampai tuntas.
3: Iya, siap.
7: Semuanya sehat selalu, sehat walafiat gitu, penopo gitu.
3: Iya, iya, iya.
7: Jadi
3: ya.
7: Saya hanya bisa ikut gabung aja siang ini, yang penting saya bisa aten gitu, penopo.
3: Oke,
7: gitu.
3: Dah, siap, Bang Leman.
7: Oke, deh, gitu saja, penopo, makasih.
3: Ya.
7: Oh ya, tadi saya juga mau menyimak, tapi HP-nya belum sempat Panopa gitu.
3: Iya, oke dah kalau gitu.
7: Makasih Panopa.
3: Oke, yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen Mas Titis.
4: Siap Panopa.
3: Ya udah. Kalau ada di Semarang kita sambungkan. Ada.
4: Oke. Semarang dari pesan WA enggak apa-apa, Bo.
3: Iya, silakan, Mas.
4: Ini dari Mas Haris di Kota Jogja mohon izin bertanya bagaimana ciri khas praktik bahasa Jawa Kromo dalam masyarakat Tionghoa Peranakan, Pak, di Kota Semarang dan sekitarnya. Secara ilmiah demikian begitu.
3: Nah, mumpung WA nih juga ada di WhatsAppnya kita dari Ibu Farida di Palu nih, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Ponopa, Mas Titi Sambo dan Bapak Narsum. Pecinan atau kuliner apa saja yang ditampilkan dalam festival? Bagaimana cita rasanya tentang kuliner yang ada di Semarang? Gitu. Oke dah.
4: Siap. Langsung bisa dijawab Pak Samsul ini, Pak?
3: Ya, silakan.
4: Monggo Pak Samsul.
6: Ini. Ya, selamat siang. Tadi ada Mas Haris.
4: Iya, Mas Jogja, Haris di Jogja.
6: Bahasa Jawa dengan bahasa Cina.
4: Iya. Semarang tuh unik loh, Pak, bahasa Jawa ya, Pak.
6: Semarang ini unik. Di sisi lain bahasa, iya, kotanya juga unik. Kenapa saya unik? Punya pantai, warnanya hitam pasirnya. Punya daratan, punya pegunungan. Masih punya desa, padahal kota loh.
4: Betul.
6: Nah, maka muncullah desa wisata kan gitu. Betul. Nah, yang salah satunya. Itu kemudian tadi bagaimana perpaduan antara bahasa Jawa dengan Cina.
4: Cina.
6: Nah, di Semarang ini bahasanya masih, ya karena di Jawa ya, jadi mau tidak mau orang-orang Cina pun mengadopsi bahasa Jawa. Cuman kadang bahasanya antara Chinese ini kan rada agak sedikit campur lah gitu. Sama saya juga campur gitu. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan. Cina itu dipakai mungkin pada saat mereka tertentu. Jadi kita pun di kawasan pecinan itu bahasa Jawa semua.
4: Iya, kadang sesama orang Cina aja
6: Jawa. Jawa, Pak. Ya. Jadi bahasa Cina itu seolah-olah udahlah dulu-dulu, sekarang kita tinggal di Jawa. Jadi bahasa Jawa masih diutamakan di Semarang. Itu Mas Haris mungkin sedikit.
4: Itu Mas Haris. Nah,
6: kemudian tadi ada dari
3: Ibu Farida.
6: Ibu Farida terkait dengan makanan khas
3: kuliner
6: di pecinan. Jadi makanan khas sana masih sama apa yang ada makanan Semarang. Cina Semarang kayak mungkin gudeg itu pasti ada, bakpao juga ada, siput juga ada, ikan masih ada. Jadi bermacam-macam makanan ada sini, ciri khas tidak hanya Chinese, tapi bahasa makanan Semarang.
4: Semarang, betul.
6: Walaupun di kawasan pecinan. Jadi masakannya memang kalau menunya kayak rasanya ya pedes dan manis.
4: Ah, itu dia. Nah,
6: itu utamanya manis.
4: Nah, manis ya, Pak ya.
3: Asin, kayak saya ya, Kang Titis ya.
4: Iya, nah, gitu. Ya, betul lah, Pak.
6: Ya, betul-betul manis. Nah, makanya orang Semarang itu manis-manis semua.
3: Aduh.
4: Gantian ya, Pak ya.
6: Jadi kalau orang luar mungkin ke Semarang, ya
4: kaget enggak, Pak, kadang-kadang.
6: Kaget. Loh, kok manis ya?
4: Makanya kok manis semua?
6: Ditambah garam, kok manis ya gitu. Maka tidak asing kalau dikatakan orang Semarang itu halus dan manis, itulah efeknya gitu.
3: Aduh, keren, jadi luar
4: banyak,
3: biasa.
4: Banyak makan makanan Semarang kok jadi orang manis nanti.
3: Oke deh.
4: Fun fact-nya Pak, ternyata kalau Pak Nova tahu lumpia Semarang itu memang makanan peranakan sebetulnya Pak.
3: Oh iya.
4: Fusion
3: iya.
4: Antara makan Chinese makan Jawa itu Pak sebetulnya.
3: Iya benar-benar perpaduan gitu ya.
4: Perpaduan.
3: Kolaborasi ya.
4: Kolaborasi.
3: Iya. Oke deh kalau gitu. Ini sudah di menit 55. Siap. 2 menit untuk Pak Samsul sebagai penutup apa yang ingin disampaikan, silakan.
4: Sih, monggo Pak Samsul.
6: Ya, selamat siang untuk Pro RRI.
4: Pro 4 RRI
6: Nasional dan Semarang dan sekitarnya. Kami berharap memang budaya menjadi salah satu tujuan wisatawan ya. Budaya tidak pernah kita lupa. Budaya harus kita edukasi, harus kita lestarikan. Maka hari ini kita terkait dengan budaya, tidak membedakan budaya Jawa, Cina, Batak, apapun. Jadi mari kita utamakan budaya di Indonesia lah, satu negara kesatuan Republik Indonesia.
4: Oke,
6: gitu.
4: Baik. Terima kasih Pak Samsul. Jadi tidak ada batasan Pak, ternyata budaya itu yang membentuk keberagaman kita ternyata.
3: Betul, benar.
4: Ciri bangsa Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
3: Benar sekali, setuju, setuju. Oke deh Mas Titis, Pak Samsul. Siap. Terima kasih banyak ya.
4: Terima kasih Pak Nova.
3: Ya. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat siang. Siap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Abang Po, Nyaba Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Semarang. Lain waktu lain kesempatan kita jumpa lagi. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Abang Po. Tapi Ayem bakal temanin Abang Po terus hingga nanti pukul 15 atau pukul 3 sore.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po, Festival Bahari atau Sedekah Laut digelar di Kepulauan Pulau Panggang, Kepulauan Seribu Utara, Senin kemarin untuk melestarikan kearifan lokal sekaligus mengembangkan potensi ekonomi di masyarakat pesisir. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan, tradisi ini perlu diagendakan setiap tahun sebagai upaya untuk menjaga keselamatan dan melestarikan warisan nenek moyang. Tradisi menghias kapal dan berbagai aktivitas masyarakat pesisir juga dapat dikemas menjadi atraksi wisata tanpa menghilangkan nilai budaya.

Kita beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan menghadirkan Festival Musik Tradisi Indonesia FMTI 2026 di 10 kabupaten kota untuk memperkuat musik tradisi sekaligus menggerakkan ekonomi berbasis budaya. Menteri Kebudayaan mengatakan FMTI menjadi ruang pertemuan musik tradisi, komunitas, seniman dan masyarakat di tengah persaingan berbagai genre musik. Program yang berlangsung sejak 2021 ini menghadirkan kesenian seperti didong, dol talempong, gendang, belek, bundengan dan angklung gublak. FMTI 2026 dijadwalkan digelar di sejumlah daerah termasuk Wonosobo, Maumere, Makassar, Aceh, Mataram, Pontianak, Bengkulu, dan Batu Sangkar. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat. Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Pertamanya yaitu lamun siro sekti ojo mateni. Mau tahu artinya Mas Hardi?
2: Apa tuh, Jang?
1: Pokoknya di balik kalimat ini tersimpan filosofi hidup yang sangat mendalam.
2: Okay.
1: Sampai ke kalbu, Mas. Ke hati yang paling dalam ya. Yaitu jika engkau memiliki kekuatan, jangan gunakan untuk menyakiti sesama.
2: Begitu
1: Mas, ya. Jadi kita harus selalu berbuat yang terbaik.
2: Terbaik.
1: Jalannya yang kelurus, jangan bilak-bilak ya Mas. Insya Allah, ya Mas ya.
2: Insya Allah.
1: Yang namanya apa itu, kita umpamanya punya jabatan yang tinggi, ya kita nggak boleh sombong, nggak boleh merendahkan sesama, nggak boleh apa ya Mas, menjatuhkan mental sesama. Ya, walaupun kita umpamanya ada pro dan kontra lah ya Mas, yang namanya orang kan nggak sama ya Mas ya hatinya.
2: Betul.
1: Ya itu tadi, pokoknya ya di apa tuh, pokoknya perbaikan aja lah ya Mas, pokoknya selalu terbaik apa yang diucapkan di sana kini, apa yang diucapkan di sana kini, biar aja orang ngomong apa ya, yang kita, yang penting kita berbuat baik sama sesama.

0: Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan rri.co.id.
1: Prompat RRI Tanjung Pinang.

kasih. Maafkan aku, maafkan sikapku, namun semuanya telah

0: Keris dipakai pengantin jantan, berani tidak memilih lawan. Pemaga diri pembela kawan, pelapis diri penjaga badan.
1: Apa sebab Wan kita perlu memakai keris ni?
0: Sebab keris ni melambangkan kejantanan atau kepercayaan dan penolak bala.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wai, marilah ikut kami main futsal. Engkau baik sikit.
1: Aku kan tak ada kaki satu ni.
0: Lupa aku.
1: Aku sepak engkau ni eh.
0: Macam mana caranya?
2: Berdamai dengan diri sebagai penyandang disabilitas ialah perjalanan yang membutuhkan waktu dan usaha. Namun, sangat penting untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Dengan penerimaan diri, pemahaman disabilitas dan fokus pada potensi, penyandang disabilitas dapat hidup dengan penuh makna dan berprestasi. MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dan dengan gagah berani, Laksmana Hang Tuah memimpin armadanya,
1: nah,
0: membuktikan bahwa
1: lautan
0: adalah rumah
1: ilmu,
0: bagi orang-orang
1: sejarah.
0: Melayu.
1: Bukan joget-joget tak jelas, gosip artis tak jelas. Kenapa? Macam ayam berak kapur aja dapat kau tu.
2: Tak ada ya. Cuma ayah nonton apa tu? Serius betul nampaknya.
1: Ini sejarah Nusantara. Kau harus tahu, Rizky. Biar paham asal-usul kita. Lihat, Laksmana tu.
2: Oh, Laksmana. Iya ya, bagus acaranya. Tentang sejarah, penuh wawasan. Tapi ya, wawasan itu kan luas.
1: Maksud kau?
2: Maksud saya, wawasan tentang strategi perang itu kan mirip-mirip sama wawasan strategi sepak bola.
1: Jauh lah, jauh sangat tuh. Yang satu membela negara, yang satu menendang bola. Tak sama levelnya, nak.
2: Tapi kan sama-sama butuh taktik ya. Bertahan, menyerang. Nanti malam kan ada pertandingan besar. Timnas lawan negara tetangga. Itu kan juga perjuangan membela negara.
1: Alasan aja kau tuh. Dah lah, ayah tengah sedap nonton nih. Jangan diganggu ya.
2: Pinjamlah remote-nya ya. Kita cek dulu jadwal di channel olahraga. Nanti kalau iklan baru kita pindah lagi ke Laksamana nih. Janji.
1: Tak ada, sekali pindah nanti kau tak mau balik lagi. Ayah tahu akal kau tuh. Tak mau ayah kasih remote nih.
2: Dulu waktu saya kecil, ayah selalu ajak saya nonton bola. Sampai tidak-tidak di depan TV. Ayah ingat tak? Sekarang kenapa ayah lebih pilih nonton sendiri?
0: Oh, no.
1: Alah, itu kan dulu. Sekarang kau udah besar. Lagi pula ini acaranya langka. Tak setiap hari ada lah.
2: Oh. Baiklah kalau ayah tak mau. Saya nonton di HP je lah nih. Tapi...
1: Tapi apa? Kota habis. Minta sama ayah.
2: Ayah, awas ya. Di kakek ayah ada apa tuh?
3: Hah? Apa? Ular?
2: Bukan, bukan. Itu, semut. Besarnya. Ya, semut api.
3: Mana? Ya ampun. Mana, mana, mana?
2: Ha, dapat.
4: Ya, pemirsa. Kedua kesebelasan sudah memasuki lapangan. Atmosfer di stadion malam ini sungguh luar biasa. Ya, kemudian...
1: Rizky, mana ada semut? Kau tipu ayah ya. Betuah punya budak ini.
2: Maaf ya. Habisnya, ayah tak mau ngalah. Darurat ya, darurat.
1: Darurat, darurat. Sini, balikkan remote-nya.
2: Tunggu dulu ya. Gini aja biar adil. TV, biar saya yang nonton. Ayah kan punya radio pusaka di kamar tu. Coba ayah setel RRI Pro4. Nih, saya ambilkan. Acaranya kan berbudaya juga. Sama macam ayah suka. Kadang ada musik Melayu, kadang ada drama, ada juga bincang-bincang sastra. Lebih fokus, tak ada gambar yang mengganggu.

0: Nah kan, jadi sama-sama senang. Ayah dapat ilmu hiburan dari radio. Saya dapat tontonan perjuangan bangsa di lapangan hijau. Adil kan ya?
1: Ya sudahlah, daripada tak ada sama sekali. Suaranya bisa kasih, Kit?
2: Siap, Panglima.

0: Intermezzo.
1: Teriknya matahari siang ni lah.
2: Ao, panas betul kang. Kau tak tengok bibir aku? Dah kering ngopek-ngopek.
1: Nah,
2: apa ni? Kenapa kau kasih aku paracetamol? Teobeng lah, biar bibir aku tak kering lagi.
1: Bukan untuk engkau.
2: Habis?
1: Untuk matahari lah.
0: Intermezzo.
3: Suara Budaya.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, lokasi makam Embung Fatimah cukup dekat dengan makam Raja Haji Fisabilillah. Beliau ini ialah permaisuri yang di Pertuan Muda Riau 9, Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Tempat wisata di Kepri ini termasuk wisata sejarah yang cukup sering dikunjungi para peziarah dengan niat untuk mendoakan. Makam Embung Fatimah berada di wilayah Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjung Pinang, Kota. Kita beralih ke maklumat lain. Koordinator Rembuk Pemuda Kepri, Muhammad Hairir Ramadan, mengatakan Rembuk Pemuda menjadi wadah bagi generasi muda dari 7 kabupaten kota di Kepri untuk berdiskusi, menyampaikan persoalan daerah, dan merumuskan aksi yang berdampak bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Mid Valley Coffee and Eatery Tanjung Pinang pada Sabtu malam 3 Oktober 2026 diikuti sekitar 100 pemuda dengan membahas isu infrastruktur wilayah kepulauan, UMKM, ketahanan pangan, serta peran pemuda dalam pembangunan. Kepri menjadi provinsi ke-29 dalam gerakan Rembuk Pemuda. Sementara hasil diskusi akan dirangkum dan dibawa ke Rembuk Pemuda Nasional di Jakarta pada 31 Oktober 2026, serta disampaikan kepada DPRD Kepri sebagai masukan bagi pemerintah daerah dan OPD terkait. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Perkasa, lagi Maha Mutlak, memiliki kegagahan. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa menjadikan apa saja merupakan hal yang mudah bagimu. Menjadikan sesuatu yang besar, kecil, rumit, atau menjadikan sesuatu dalam jumlah yang sedikit, semuanya mudah saja bagimu. Sungguh, membangkitkan manusia dari dalam kuburnya pada hari kiamat kelak adalah mudah bagimu. Membangkitkan seluruh manusia bagimu tak ubahnya seperti membangkitkan seorang saja. Tak ada yang sukar bagimu. Jika engkau berkehendak terjadinya sesuatu, cukuplah engkau katakan kun, jadilah. Maka jadilah yang engkau kehendaki itu. Di samping itu, engkau maha mendengar, lagi maha melihat keingkaran orang yang meragukan, bahkan tak percaya akan adanya hari kebangkitan. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman dan bertauhid kepadamu, yang hanya menyembahmu dan percaya akan adanya hari kebangkitan sebagaimana yang telah engkau sebutkan dalam firmanmu itu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: Prom Patrari Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara perompat dimanapun Anda berada. Di petang hari ini, alhamdulillah kita masih berjumpa kembali dengan saya Adi Yohana pada Segantang Lada Petang edisi hari Selasa, ya, tanggal 6 Oktober 2026. Dan kita akan bersama hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat di sore hari nanti dengan rangkaian acara, yaitu acara Dangdut Ria, kemudian Koncloteh, Blese, hingga Ragam Budaya. Baik saudara perompat, adapun pada acara Dangdut Ria di petang hari ini, seperti petang-petang sebelumnya, kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami, request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam melalui telepon di 0771-4449-050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
1: Waalaikumsalam, selamat petang dan Doria asik.
0: Selamat
1: di
0: petang
1: sama Adi.
0: Yuk, lah di perempat dengan Adi.
1: Apa kabar, Adi?
0: Alhamdulillah sehat. Ma, apa kabar?
1: Amin. Sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi golek-golek.
0: Golek-golek.
1: Tidur, tapi dah siap sholat. Golek-golek lagi dengar dangdut ini kan.
0: Rehatlah dulu.
1: Iya, tak ada kerja petang ni. Paling jam 4 mandikan cucu.
0: Hmm.
1: Dia lagi tidur tu, Di.
0: Lagi tidur?
1: Sekolah tadi jam 11, tidur.
0: Oh.
1: TK.
0: Oh, yang TK.
1: Yang SD belum nyampai rumah sini.
0: Oh.
1: Sama mana nyangkut dia sama ayah dia. Masih di rumah dia ke mungkin. Ganti baju biasa dia kan. Nanti ayah dia nak ke kantor, absen balik
0: absen
1: kan
0: balik.
1: Ayah dia hantar ke sini.
0: Oh, hantar dulu.
1: Baru ayah dia absen lagi ke kantor. Lagu lagi.
0: Lagunya apa, Mak?
1: Dari Cirayut, Di.
0: Cirayut?
1: Aku tak dengar Cirayut. Tersegala yang mana satu.
0: Ada Tanda Bahaya Cinta, Cintai Aku Karena Allah, Tiada Tara.
1: Tiada Tara aja lah.

0: Tiara Tara.
1: Lama tak dengar suara Cirayu. Yelah. Mak yang pertama
0: Yang pertama, Mak.
1: Mak salam buat Adi. Selamat petang, selamat bertugas. Sehat selalu di sekeluarga.
0: Amin, amin.
1: Buat Yang Ucu, buat Kak Dang Merdu, Kak Marica, buat Mak Dini, buat Kak Aida, buat siapa lagi? Buat Mak Rosi, buat Putri Kedondong, buat Kak Sarina QQ, Mas Prabu, Pak Umar, Pak Gapar, Pak Kumis. Siapa lagi deh? Buat Mak Lisa, Bang Ali, boleh-boleh, Bang Awang, buat Nek Balkis, Nek Manda, buat siapa lagi? Kak Deli, buat Bang Bayu, Bang Udin, Pak Amzah Yusof, buat Yusof. Buat siapa di lagi dah lupa di. Nanti dah turun baru ingat. Yalah nanti lanjutkan dengan yang belakang aja di fotokopi ya. Nanti kalau Pak Amzah sama Bang Udin masuk, kadang Merdu masuk, Yang Ucu. Di fotokopi semua. Oh ni Bunda Permata sama Nek Anjang. Buat Mak Anjang penyengat juga. Buat siapa yang di penyengat tu? Pak apa nama?
0: Siapa tu?
1: Pak Aduh, lama tak masuk jadi. Ayolah, pokoknya bapak itulah di penyengat tu. Lama tak masuk zaman Haji dulu. Adik Kuntum siaran dia sering masuk berpantun. Ayolah buat Adi, buat berhubung kedua terakhir ya, Di.
0: Iya, baik.
1: Buat Adi, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Mak Berlian sudah bergabung di petang hari ini bersama kita dalam acara Dangdut Ria. Di belakangnya, Mak Berlian, ada siapa kiranya hendak bergabung? Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Halo?
0: Halo.
2: Hello. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Bang Adi Yohana.
0: Selamat petang Yang Ucu. Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah macam yang semalam
0: macam
2: Bang Adi.
0: Macam semalam. Alhamdulillah.
2: Bang Adi macam mana?
0: Alhamdulillah sama dengan semalam.
2: Alhamdulillah. Sihat semualah kita Bang Adi ya.
0: Sihat semuanya. Amin insyaallah.
2: Bang Adi.
0: Kenapa Nyang?
2: Halo?
0: Halo?
2: Nyang. Macam mana? Hah? Nyang nak nyanyi sikit.
0: Nyanyi sikit.
2: Nyang nyanyi lagu ini nanti Bang Adi kasih Bang itu. Bang Adi kasihkan arti dia Bang Adi soalnya lagu ini ada kata-kata Sunda dia Bang Adi.
0: Ada kata-kata Sunda.
2: Ada kata-kata bahasa Sunda dia. Dari Mbak Ici Trisnawati Bang Adi. Kan dah lama tak dengar Bang Adi.
0: Ya. Boleh.
2: Nyang nyanyi sikit Bang Adi.
0: Nyanyi sikit silanya.

0: Nah, itu aja Bang Adi.
1: Oh.
0: Apa artinya Bang Adi?
1: Aduh, abang kenapa keterlaluan?
0: Oh, lagi?
1: Nah, gitu.
0: Oh, gitu.
1: Kabina-bina tuh sama juga keterlaluan juga. Kenapa
0: Nah,
1: keterlaluan?
0: tengkelingan tuh apa?
1: Kenapa keterlaluan?
0: Oh,
1: Nah, itu.
0: jadi lagu ini sedih sekali Bang Adi ya.
1: Sedih sekali nih
0: Wah.
1: lagunya.
0: Yang
1: Disakiti.
0: tadi enggak kan? Ini nanti kalau Bang Adi ada di dangdut, nak nanya lah lagunya Mbak Ici Trisnawati itu kan apa lirik-lirik dia itu kan bahasa
1: Bahasa
0: Sunda Bang
1: Sunda
0: Adi ya.
1: banyak, betul.
0: Bisa nyanyi sampai habis tapi tak tahu arti dia sama sekali Bang Adi. Tahu nyanyi aja. Yalah, terima kasih ya Bang Adi ya.
1: Sama-samanya.
0: Dah diterjemahkan dalam bahasa Jawa Barat dong Adi ya. Iyalah. Yang telepon kedua ya.
1: Kedua, betul.
0: Tadi barusan ada Mak Belian. Di belakang mungkin Kak Comel nak gabung. Sinilah Kak Comel. Ada Bang Adi semalam pun yang tak salam-salam. Jadi macam mana Bang Adi?
1: Apa tu?
0: Dah ada yang ini jawab yang betul.
1: Oh, yang belum ada. Sampai dengan tengah malam belum ada jawaban yang betul.
0: Oh, jadi yang net teh pun bukan jawab dia.
1: Yang net teh. Agaknya bukan, bukan.
0: Net teh pun udahlah salah jawab dia pun. Pantun dia pun merenyeh-renyeh semalam. Yang aja dengar sakit kepala. Apalagi Bang Adi. Mana ujung, mana pangkal. Tak tahu macam mana Kak Sarina nak beri jawaban kan. Ya kalau pun nak beri jawaban dengan pantun. Ya jelas gitu kan Bang Adi kan. Biar Bang Adi faham. Kak Sarina faham. Yang lain-lain dengar pun faham kan Bang Adi kan. Yalah. Jangan marah Nek Teh ya.
1: Jangan marah.
0: Yalah. Mungkin jawapan dia lain. Mata kaki pun bukan semalam
1: bukan.
0: Bang Jebat anu tu jawab semalam ya.
1: Sudah jawab bukan juga.
0: Sendal pun bukan.
1: Bukan juga.
0: Jadi apa ya?
1: Masih jadi tanda
0: nyang
1: tanya.
0: Yang tu kira-kira itu cuman yang segan lah Bang Adi. Yang terus kan. Bagi orang lain sebenarnya yang tahu jawaban dia. Cuma dah beberapa kali ini memang yang malas soalnya yang dah banyak kali dapat kawan Adi kan. Sedap pula dengan kawan yang lain kan.
1: Iyalah, bagi-bagi rezeki dengan yang lainnya.
0: Nanti orang kata kita sok pandai pula kawan Adi ya. Kasih yang lain. Iyalah. Bagi-bagi biar rata Bang Adi ya.
1: Betul.
0: Nanti dah kebagian semua. Nanti baru yang tebak lagi Bang Adi. Ya Kak Sarina ya. Iyalah. Buat Bunda Permata eh. Ini buat kakak nyam ni Mak Hitam. Dia sini yang ajak nonton turnamen Bang Adi.
1: Turnamen.
0: Mak Hitam nak ajak nonton hari ini orang Tembeleng main Bang Adi. Mungkin Mak Rika dah ada lah kat lapangan tu. Dia Mak Rika tak pernah tak absen dia Bang Adi. Buat Mak Cik Ma, buat Mama Muda eh. Buat Kak Wir, nanti mungkin Mak Rosi nak gabung.
1: Iya.
0: Semalam ada Bang Bayu semalam Bang Adi eh. Ada Bang Bayu. Ini buat Bang Iman, Bang Gapar. Buat Nek Manda, Nek Balkis, Bang Awang eh. Buat siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Buat Kak Sarina. Selalu.
1: Amin.
0: Pokoknya buat Nek Anjang tu yang ada kat Sungai Nam. Ya gitu aja lah. Itu ya Bang Adi ya.
1: Iya baik.
0: Yang ikut aja salam yang di belakang nanti. Siapapun yang gabung nanti ya Bang Adi ya.
1: Iya Nyang. Lagunya belum Nyang?
0: Buat Bang Adi sama petugas.
1: Lagunya belum?
0: Bunda. Ayah Hadi. Buat anak-anak sihat semua
1: amin,
0: Bang Adi ya.
1: Amin. Lagunya yang mana Nyang?
0: Ya?
1: Lagunya yang Dungkang itu?
0: Iya Dungkang lah ini yang itu. Terlanjur ada bangkang dia kat depan situ. Engkang Adi.
1: Engkang Adi.
0: Engkang Adi. Akang ya, ada orang dia.
1: Iya.
0: Akang. Si Akang Bang Adi ya. Ini buat Yang selalu dengar ini buat orang Sunda juga tuh, anu Bang Adi, Teh Mimin ya.
1: Oh iya. Yeah.
0: Nah itu Sunda deh, orang Karawang Bang Adi. Karawang dengan Bang Adi jauh ya?
1: Lumayan, lumayan.
0: Karawang, tapi Karawang enggak sekarang udah cantik Bang Adi.
1: Cantik semuanya.
0: Apalagi sekarang tanah perkuburan ya Bang Adi ya. Ya Allah, dia punya mahal Bang Adi. Hah? Iyalah. Buat Teh Mimin ya, yang lagi mendengarkan ya.
1: Iya.
0: Ya lagi gitu aja Bang Adi ya.
1: Baik Nyang.
0: Sebenarnya yeah, sini banyak orang Sunda Bang Adi.
1: Banyak ya.
0: Iyalah. Makasih Bang Adi.
1: Sama-sama.
0: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat
1: tetap
0: Bang Adi.
1: Tetap semangat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih untuk Nyang Ucu, tetap semangat, dan juga untuk semua saudara perempat dimanapun Anda berada. Tetap semangat ya. Di belakangnya Nyang Ucu ada siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang. Assalamualaikum Di.
1: Waalaikumsalam, selamat petang. Apa kabar Nek Anjang?
2: Sehat Di.
1: Alhamdulillah.
2: Air yang tak sehat Di.
1: Air yang tak sehat, belum sehat juga sampai dengan hari ini.
2: Ya Allah. Hari beli.
1: Dan 4 hari beli?
2: 4 hari sekali beli.
1: Oh, 4 hari sekali beli.
2: 1 ton.
1: Itu minggu lalu tuh kan hujan terus tuh. Di Sungai Nam sana tak ada hujan.
2: Ada, Di.
1: Tak ada, tak sampai.
2: Kak Kijang hujan.
1: Kijang hujan.
2: Mudah-mudahan ada ya, satu hari ini, satu dua hari ini.
1: Mudah-mudahan di satu dua hari ini adalah turun hujan. Bisa cukupkan air ya Allah.
2: Amin.
1: Amin.
2: Lagu di.
1: Lagunya apa Nek?
2: Lagu apa nih dia? Doa aku aja lah dia.
1: Doa aku.
2: Putri Isnari.
1: Putri Isnari, ya. Yeah.
2: Kita berdoa
1: jadi. Kita berdoa bersama-sama.
2: Apalagi doa untuk ibu, untuk ayah jadi. Keluarga sehat di.
1: Keluarga alhamdulillah sehat semuanya nih.
2: Tanya lagi nih, tanya tadi ya.
1: Tak apa.
2: Salam sama Bu Adi, mereka mau juga balik hati-hati di.
1: Insyaallah, amin.
2: Anak cucu, keluarga dah nunggu kat rumah. Toto kopi dia lengkap jadi apa tu mak belian di.
1: Mak belian
2: yang ucu tadi lengkap lah tu
1: dah lengkap tadi.
2: Yang maju je nanti toto kopi nanti siapa lah yang masuk jadi. Aku selalu doakan sehat, selalu semangat.
1: Amin.
2: Selalu kompak, selalu bersatu.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan juga ditambah rezeki untuk beli air ya.
1: Amin ya Allah.
2: Dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih Adi.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Anjang di Sungai Enam. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini segera turun hujan dekat sana ya. Bisa dicukupkan kebutuhan air untuk semua warga Seinam sana. Dan juga untuk semua masyarakat di Kepulauan Riau yang masih kekurangan air. Mudah-mudahan segera diturunkan hujan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik saudara perempat, selepasnya Anjang ada lagi yang hendak bergabung. Halo, assalamualaikum.
3: Salam.
1: Selamat petang, Nek Balkis. Apa kabar?
3: Kabar alhamdulillah baik. Sehat
1: walafiat. Akhirabil alamin. Apa buat petang hari ini, Nek?
3: Tak ada buat apa-apa di.
1: Berehat aja.
3: Siap. Siap-siap semua, tinggal baring mencet HP.
1: Tinggal baring mencet HP, dengarkan perempat.
3: Dia kalau tak didengarkan, dia nanti dia tertidur. Kata ini dah latah nih, Adi.
1: Tertidur dah terlalu sore nih.
3: Terlalu macam itu, Adi.
1: Kenapa?
3: Terlalu macam itu dia.
1: Oh.
3: Tak bawa apa ya, cari kerja kat luar tu, entah apa-apa gitulah. Nah, kalau tak ada yang nak dikerjakan, alamak.
1: Alamak.
3: Hanyut dia, hanyut.
1: Hanyut.
3: Hanyut dulu kapuk.
1: Ampun.
3: Cuma apa dilawan aja gitu deh.
1: Dilawan aja. Iya. Yeah.
3: Itu tak boleh katanya kan dulu, dari dulu lagi kan diingatkan. Tak boleh.
1: Cuma kalau tak tahan, tak tahan lah.
3: Tak tahan memang, Adik, memang teranu juga dia, apa tu namanya, hilang juga dia.
1: Hilang juga.
3: Apalagi tu tak ada orang, di rumah tinggal sendiri tu. Allahuakbar.
1: Oh itu. Oh.
3: Kalau ada cucu di rumah kan tidak sebentar nih, sebentar nih, matang itu ah. Tuh, untungnya ada cucu kat rumah. Anak minta lagu lah, Di.
1: Lagunya apa?
3: Lagunya Perawan dan Bujang.
1: Perawan dan Bujang, yeah. Dari Putra Awi ya.
3: Dia duet.
1: Duet dengan Fanny Vanessa.
3: Ah, iya
1: lah tu. Ada.
3: Salam.
1: Ada.
3: Terima kasih. Salam dia ikut mak berlian tadi aja di, yeah, dengan baik. Mak Anjang. Aku sudah dibilang kalau tak ada air ke sini, Mak Anjang ambil mandi kat sini. Air. Nak berenang-renang pun kat kolam tu boleh. Kurau panjang memang lah, cari pasal aja. Nah, itulah salam satu untuk semua aja ya, Di. Yeah. Dari pertama sampai terakhir, disenggol semua, disalamin semua. Terima kasih, Adi.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nenek Balkis dari Senggarang ya, sudah pun bergabung di petang hari ini. Baik, sudah ada perempat, lagu pun sudah banyak yang masuk ya. Kita dapat terlebih dahulu untuk mendengarkan sebelum nanti kita akan kembali untuk membuka sesi untuk terima telepon ya. Kita dengarkan Tiada Tara dari Jirayut.

0: kenapa pula?
1: Sebab harga elok, kualiti elok, dan saya tak cepat kurus.
2: Pilih produk tempatan, dompet senang, orang kampung pun senang. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Naga Berjuang, variasi Muhammad Bertangkup. Filosofinya, naga berjuang lambing sultan, mahkotanya Muhammad Bertangkup, tuahnya ada daulat pun cukup.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, beliau memiliki gelar yang di Pertuan Muda Riau 7 yang memerintah pada tahun 1832 hingga 1844. Dan beliaulah yang membangun Masjid Pulau Penyengat. Lokasi Majam Raja Abdul Rahman ini berada di atas bukit dengan pemandangan Masjid Pulau Penyengat. Udaranya juga sangat sejuk yang membuat para peziarah semakin betah berdoa di makam. Kita beralih ke maklumat lain. Umrah mendorong penguatan pengelolaan bank sampah berlian bumi air raja melalui workshop pengabdian kepada masyarakat bertema penguatan kapasitas kelembagaan bank sampah sebagai upaya optimalisasi pengelolaan bank sampah berkelanjutan. Ketua tim PKM Sairi Ranba Soleh mengatakan pengelolaan bank sampah perlu dilakukan secara terpadu mulai dari pemilahan sampah dari rumah, penyetoran, pemeriksaan kualitas, penimbangan, pencatatan hingga penyaluran kepada mitra dengan memperhatikan prinsip bersih, kering, dan terpilah. Selain meningkatkan nilai ekonomi sampah, penguatan kelembagaan juga diperlukan melalui struktur reorganisasi, pembagian tugas, pencatatan, keuangan, dan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Umrah juga memperkenalkan digitalisasi menggunakan WhatsApp, Google Form, dan Spreadsheet untuk mendukung pencatatan data, transaksi dan stok, serta mendorong kolaborasi pemerintah, masyarakat, sekolah, dunia usaha, CSR, perguruan tinggi, dan UKM agar keberlangsungan bank sampah dapat terjaga. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Masih bersama dalam acara Dangdut Ria di Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan masih kami nantikan kebersamaan Anda untuk bergabung bersama kami melalui telepon di 0771-4449050 dan juga melalui WhatsApp di 0811-7048-860. Sudah ada yang hendak bergabung. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat petang Dangdut Ria Asik Tanjung Pinang Perompat. Dengan siapa ni?
0: Dengan saya, Adi.
1: Wah, Adi, betul. Apa khabar Adi Petani?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Dengan Pak Busu.
1: Pak Busu, 18 Kijang Bintang Timur, Kabupaten Bintang Kepulauan Riau. Mantap.
0: Mantap. Sehat.
1: Petang ni Tanjung Pinang macam mana? Cerah berawan ke, berangin ke, berasap ke?
0: Petang ni mendung-mendung manja.
1: Sama lah sini. Sama. Agak mendung-mendung ni. Agak mendung-mendung yang kena hidung yang kena asap-asap.
0: Ada asap ya kena hidung.
1: Asap walaupun tak tebal tapi masih terasa. Kenapa? Tadi pagi kan jalan. Cuaca cerah tapi kok ada bau agak sengit-sengit. Rupanya masih ada kabut-kabut asap yang sisa-sisa kemarin lah mungkin ya.
0: Masih ada sisa-sisa. Mungkin ditambah dengan kiriman baru agak tak.
1: Kiriman baru belum lagi tetangga bakar sampah kan.
0: Itulah.
1: Dan salam-salam petang ni hari ni.
0: Salam-salam. Request lagu dulu tak?
1: Lagu boleh.
0: Lagu dulu. Lagunya apa?
1: Dari siapa ya? Gembala Cinta tu Asrap atau siapa ya?
0: Gembala Cinta.
1: Ada. Cek dulu kalau ada.
0: Tak ada.
1: Tak ada.
0: Tak ada.
1: Tak jumpa. Iyalah kalau tak jumpa kita ganti sajalah dengan yang lain kan.
0: Apa tu?
1: Nah, lagu dangdut ni untuk bunda yang kat rumah ni lah. Untuk bunda yang kat rumah ni sama anak-anak, ada bunda Umar Wiyahan ni.
0: Iya.
1: Yeah. Dia paling suka dengan lagu Tajamnya Karang tu. Tak seberapa tajam.
0: Tajamnya Karang dari Revina Alfira. Iya, ada.
1: Kena sesekali kan saya suka turun karang, hati-hati karang tajam, kan? Hati-hati karang tajamnya karang kan. Salam dulu lah untuk ada Nek Pino di Gani apa di Senggarang.
0: Senggarang.
1: Pino Senggarang di depan Tanjung Pinang tu. Ada Nek Manda 13, Nek Manda Kijang.
0: Iya.
1: Ada Mau Cik Tunding Tanjung, apa khabar sibuk dengan bola ni? Kata,
0: ada turnamen kata.
1: Tembeling Tanjung. Ada Wir di Tembeling Guntung, Tembeling Wir Dani, Cikgu. Datu ada Mak Ita, Mote, Maros, Mak Indah. Semula yang di kereta Tembeling sana tu. Ada Mak Cima di Cikolik, di Cikolik pula. Mangah Cikolik. Kalau Mak Cima di Balai Rejo, Mama Muda Balai Rejo. Mak Penat Merah, siapa lagi? Mak Zana Pusung. Mutia. Nak salam satu apa semua. Nanti kan kita bagi-bagi lah ya.
0: Bagi-bagi dengan yang lain, iya.
1: Ada Mak Anjang. Mak Anjang Selenam katanya, kalau air kemarau kering darat dia nak mandi ke laut tapi dia takut mandi laut.
0: Takut. Wah, terputus rupanya. Belum selesai lagi salam-salamnya Pak Busu. Baiklah, terima kasih untuk Pak Busu. Kalau masih ada yang hendak disampaikan sila untuk disambungkan kembali ya nanti. Baik, di belakangnya Pak Busu, siapa lagi saudara perempat hendak bergabung? Halo, Assalamualaikum, selamat petang.
2: Selamat petang kembali. Assalamualaikum salam.
0: Dengan siapa nih? Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
2: Ini dengan Bang Adi ya.
0: Adi, betul.
2: Apa kabarnya Bang Adi?
0: Alhamdulillah, kabar baik, sehat walafiat. Pak Hamzah, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, juga sehat. Cuma satu aja.
0: Itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 itulah dia. Cuma satu aja.
2: Lagu kita nih apa ya, hati yang kau sakiti, Sapira ini mah ada dah ya.
0: Hati yang kau sakiti adanya dan, dari Lisa, Lisa oh, in iyalah. Makau, Om Nirwana.
2: Lisa ya. Banyak yang sudah masuk dari pertama tak bisa masuk.
0: Udah banyak, alhamdulillah.
2: Udah banyak ya. Iyalah, betul. Salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Adi ya. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Kemudian untuk semua lah yang sudah masuk tadi, yang sudah difotokopi, Bang Udin salam mesra sudah masuk ya?
0: Bang Udin belum masuk nih petang hari ini.
2: Iya, Kak Dang.
0: Kak Dang juga belum masuk.
2: Iya, untuk yang sudah ya, yang dari Karas, kemudian untuk semua yang dari Karas, yang dari Tambeling Tanjung, kemudian yang di Penyengat, Tanjung Batu, Celowakau, ada juga di Batu 10, Batu 13, Batu 8, ada juga yang di Tanah Merah, ada yang di mana ya, di apa nama, di Pulau Labi, ada juga semualah tanpa terkecuali yang di Tenggarang juga ya, untuk semualah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir. Sekarang ini kabut asap sudah, sekarang sudah mulai lagi Bang Ardi.
0: Sudah mulai ya. Lagi.
2: Iya, ini ada pantun, boleh tak ya?
0: Boleh, satu, satu.
2: Ya, buah semangka buahku ini banyak dijual di Tebling Tanjung. Tidak kusangka seperti ini. Bintang tak nampak, bulan terlindung. Iyalah, untuk semualah tanpa terkecuali dari pertama hingga yang terakhir, untuknya Bang Ardi sama, untuknya Bang Adi sama petang sama petiga. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Hamzah Yusuf ya dari Jambi sudah bergabung bersama Dangdut Ria di petang hari ini bersama Perempat RRI Tanjung Pinang. Dan bagi saudara Perempat dimanapun Anda berada, yang di Jambi, yang di pulau manapun ya, di seluruh Indonesia tentunya, kita dapat mendengarkan siaran Perempat RRI Tanjung Pinang melalui aplikasi RRI Digital ataupun pada situs rri.co.id. Baik, saudara Perempat, di belakangnya Pak Hamzah Yusuf, siapa lagi hendak bergabung? Halo, assalamualaikum, selamat petang.
3: Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dandut Ria asik, asiknya Dandut Ria, yuk gabung sama Adi Kiyo-Kiyo di Perempat. Asoy Geboy.
0: Asoy Geboy.
3: Apa kabar Adi, keluarga sehat?
0: Alhamdulillah sehat, sehat walafiat semuanya sekeluarga.
3: Alhamdulillah kalau sehat. Lagunya masih bisa?
0: Masih bisa, lagunya apa?
3: Nak dengar lagu Si Malakama. Dari siapa itu Adi?
0: Si Malakama dari Juwita Bahar, ada dari Vita Alfia.
3: Vita Alfia aja lagi.
0: Vita Alfia aja. Boleh.
3: Salam sikit. Kalau Nek Teh dengar, Nek Teh dah dikirim tuh pulsanya, ada buktinya. Pulsa yang ini, yang kemarin itu yang sama Bang Kemalai. Kalau yang tadi malam itu jawabannya belum tepat juga, Di.
0: Belum ada yang tepat juga.
3: Belum. Ada yang jawab kaki meja, ada yang jawab mata kaki, ada yang jawab apa? Apa ada yang jawab?
0: Sendal.
3: Sendal, ada yang juga jawab satu lagi tuh Kaki lima.
0: Kaki lima.
3: Kan belum tepat. Dia tu duduknya di kaki, tapi dia tak pernah berjalan sekali-sekali. Cerita dia. Tak usah dijawab sekarang. Maksudnya nanti kapan-kapan, tak berapa bulan baru kita bahas lagi.
0: Kita keluarkan
3: gitu.
0: Lagi.
3: Biar pendengar kita penasaran apalah. Kalau yang Ucu nak cuba, cuba aja lah. Yang Ucu tak apa-apa. Adi nak cuba boleh. Teka-teki. Bila-bila kalau Kak Sarina ngasih teka-teki. Kalau Adi yang siaran, boleh. Siapa je nak jawab walaupun Adi. Tak apa-apa. Salam dia.
0: Salamnya, sila.
3: Salamnya buatnya keluarga Adi. Tak bosan dan...

0: Bang Udin, buat Kak Wir, buat buat yang Ucu dan Merdu masuk. Kalau Putri Merican, Merican ni dia dah balik belum tak tahu, tapi dia lagi di Medan. Kemarin postingannya dia lagi di Masjid Aceh di. Tak ada pula lah balik belum ke Tanjung Pinang tu tak tahu lah ya. Buat ini, buat Mak Dini, Aida, buat Makcik Endon, buat Bang Kemalai, buat Pak Kumis sekeluarga sehat selalu, buat siapa ya, buat Kak Kak Berlian, Kak Berlian ni jadi MC dia di.
1: Wow.
0: Tahu deh MC menjaga cucu.
1: Oh.
0: MC itu kan menjaga cucu dia. Dia kalau sore-sore gini bangun tidur dia sibuk lah dengan cucu dia. Mantap mah Kak Berlian kita. Buat ini siapa lagi ya? Nek Manda. Buat ini buat Bunda Permata, Mak Anjang, Nek Anjang. Tadi ada Nenek Balkis. Buat Bang Bayu ya.
1: Iya.
0: Buat Mak Ita, Mak Indah, Mak Nora, buat semua jadi.
1: Semuanya ya.
0: Buat keluarga kita. Buat keluarga kita di Perum 4 semoga sehat selalu dia. Begitu juga dengan keluarga Adi.
1: Amin.
0: Makasih banyak deh ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Sari. Mudah-mudahan sehat selalu untuk keluarga Kak Sarina dan juga untuk semua saudara perempat beserta keluarganya dimanapun Anda berada, sehat selalu, amin, amin ya rabbal alamin. Di belakangnya Kak Sarina siapa lagi saudara perempat hendak bergabung, kita angkat teleponnya. Halo, assalamualaikum, selamat petang.
2: Waalaikumsalam, selamat petang.
1: Selamat petang.
2: Di baru dengar Kak Sarina dia manggil sibuk di. Abang agak petang bang, baru berangkat ada kesibukan.
1: Baru.
2: Bukan macam orang sibuk, emang sibuk. Kalau hari pas budak sekolah gitulah jadual dia kan sibuk. Rehat bentar, diri lagi. Tak ada pecok lagi.
1: Alhamdulillah, yang penting sehat aja Kak.
2: Alhamdulillah, tetap semangat di. Cari rezeki yang berkah.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi tak sempat untuk bercuak-cuak pegang telefon pun tidak. Inilah. Tengok sebentar lepas. Lagu masih dapat ke?
1: Masih dapat.
2: Nak lagu rancak lah. Kan tak minta lagu angin kan. Tak pakai kipas angin. dah lama tak dengar lagu Janita Janet. Jangan dengar mereka. Dengan hati je. Adi?
1: Iya?
2: Ada?
1: Janita Janet. Jangan dengar mereka. Janita Janet cuma ada dua lagu. Di Reject dengan Aku Bukan Hello Kitty.
2: Hello Kitty. Dah lah, tak apa-apa lah.
1: Yang mana? Yang Hello Kitty?
2: Tak nak. Aku lain aja lah.
1: Aku lain aja.
2: Hello Kitty. Kalau gitu lagu lain aja lah.
1: Lagu lain? Lagunya apa ya?
2: Ini semakin panas aja lah. Biar ngerok lagi kan. Malah dah sedih, hari dah sedih. Lama-lama tuh. Dah panas ya, ni aja kita.
1: Ya Allah.
2: Baik, sabar ya aja. Lah, salam sikit lah ya.
1: Salamnya, Cile.
2: Terutama untuk Adi sama petugas yang selalu dia.
1: Amin, amin.
2: Tak bosan-bosan lah menerima telefon dari cuap-cuap ya.
1: InsyaAllah.
2: Kita tetap dari satu rahmi, walaupun jauh di mata, dekat di HP.
1: Dekat di HP.
2: Iyalah. Terus ada Kak Serina, sehat selalu dengan Bang Kurnia. Lancar rezekinya ya, sambil bagi-bagi. Walaupun pusat itu kan berkah rezekinya ya.
1: Amin.
2: Kita tuh, abang tuh lagi penat baru balik. Abang jawab, pening abang. Katanya, mata apa dia? Mata kaki. Kawan tuh lagi penat baru duduk.
1: Baru jawab, duduk.
2: Jawab. Di... Untung dia enggak. Kalau sebenarnya malas aku penat. Iseng-iseng suka-suka je lah ya.
1: Betul.
2: Terus ada... Siapa ya? Nek Manda sehat selalu. Amin. Nek Balkis sehat selalu. Nek Anjang sehat selalu. Bunda Permata sehat selalu. Mak Amin. Sama apa Mang Aida kalau di sini kan. Terus ada Bang Udin, Pak Hamzah, Pak Kumis. Banyak rezeki Pak Kumis lagi jaring. Terus ada Bang Lukman, Bang Iman ya. Mas Pram.

0: Gabung sama Bang Gapar. Masuklah. Kalau sempat lah. Tak sempat dengar aja. Nanti ada Mama Muda ya. Kapri Kunso. Dengar tu. Mak Rosi jangan lupakan tu. Kalau dia tak miss call, berarti dia tak ada di rumah tu. Ada Ricky juga ya. Ricky tu kali-kali dia tu. Dekat Pintu Kapur. Terus ada Makcik ini siapa tu? Makcik Sinta, dia pakai sini Makcik Sinta. Kalau pesan tu Bu Sinta.
1: Oh, Bu Sinta.
0: Pokoknya lain tro lain. Yang ucu tadi ya, Sat Salian. Dengar orang Mansur lama jarang masuk lah. Mak siapa tu? Mak Indah. Orang jarang masuk. Kak Wir pun jarang masuk. Tak masuk, dia dengar aja lah. Salam semua aja lah ya.
1: Salam semuanya.
0: Bang Bayu sama Kak Dewi ya. Sama Pak Bang Awang Berjanggut.
1: Iya, Pak.
0: Ali Warisa. Makasih. Assalamualaikum, Adi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kadang Merdu. Sudah bergabung di petang hari ini bersama Dangdut Ria. Masih ada waktu, kita angkat lagi telepon berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Waalaikumsalam, Adi. Selamat petang juga.
1: Selamat petang. Apa kabar, Mak Dini?
2: Alhamdulillah, baik di.
1: Alhamdulillah.
2: Mak ni yang terakhir dia agaknya.
1: Agaknya ni penutup ni.
2: Itulah di. Mak nunggulah dari awal tadi adanya Mak Berlian kan.
1: Dari Mak Berlian tadi. Oh Allah.
2: Kena ramai betul peminat perempat, peminat Adi kan. Jadi begitulah. Fahamlah kita ya di.
1: Begitulah.
2: Pas pula Mak memang tak ada kerja kalau dah petang ni di. Tinggal kasih ayam makan aja di nanti kan. Jam 5 lewat nanti.
1: Jam 5 lewat.
2: Jadi Mak bayang-bayang nunggulah. Biasa. Mak kerja pagi semua di.
1: Kerja pagi semuanya.
2: Yalah, nanti tinggal sapu-sapu rumah aja di sikit kan. Yalah di. Nanti tak cukup pula waktu mutar lagu. Lagunya macam bisa di.
1: Masih dapat satu lagi.
2: Kalau masih bisa, Mak minta lagu dari Selfie Ama. Tak pantas di.
1: Tak pantas.
2: Suka je dengar di. Ada kan?
1: Ada.
2: Kalau lagunya ada, Mak salam sikit mewakili fotokopi aja lah nanti Adi.
1: Iya,
2: baik. Salam pertama buat Adi, selamat petang, selamat bertugas. Semoga Adi sihat selalu, sekeluarga, balik juga hati-hati Adi.
1: InsyaAllah, amin.
2: Terus tadi adanya Kak Demerdu, buatnya Kak Senang Q. Salamnya ikut, itu aja lah Adi. Salam mesra, masuk tidak tadi Adi?
1: Belum masuk.
2: Pak Amzah Yusof. Mak Ucu, Mak ikut salam yang udah masuk aja semua di. Dah lengkap banyak tu kan di. Waktu pun udah sontok ni kan di.
1: Iya.
2: Jadi Mak salam semuanya tanpa kecuali. Buatnya Pak Busu juga tadi. Selalulah gabung ya di yang tua kita. Jadi itu aja ya di. Pokoknya semuanya Mak salam satu.
1: Semuanya disalam.
2: Buat di, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mak Dini dari Karas ya. Dan Saudara Perempat sudah kembali, banyak lagu yang sudah masuk dan kita dapat dengarkan. Dan nanti pada sekitar pukul 16:35 kita akan bergabung bersama Pro 1 dan juga BMKG Tanjung Pinang untuk kita dengarkan ya informasi mengenai perakiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang, Bintan dan sekitarnya ya. Baik, Saudara Perempat, tajamnya karang dari Revina Alvira temankan kita pada petang hari ini.

0: Ya, baik pendengar dan pemirsa, kami sudah tersambung bersama Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mbak Rizky.
1: Iya, selamat sore juga Mbak Andi.
0: Baik, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillah, baik Pak.
0: Baik. Mbak Rizky, informasi sore hingga esok nanti seperti apa kondisi cuaca, silakan disampaikan.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami dari BMKG Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore hari ini, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari, Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dan secara umum, untuk perakiran cuaca pada esok hari, yaitu diperkirakan berawan hingga berudara kabur pada pagi hari, kemudian pada siang, malam, dan dini hari diperkirakan berudara kabur. Kemudian untuk angin bertiup dari arah variabel dari timur hingga utara, dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 20 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 54 hingga 100%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, untuk di wilayah perairan Tanjung Balai Karimun, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna, diperkirakan mencapai ketinggian gelombang yang tenang yang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter. Sedangkan untuk wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, dan juga Lingga diperkirakan mencapai ketinggian gelombang rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi sebaran asap karhutla di sekitar wilayah Pulau Bintan yang dapat menurunkan jarak pandang dan kualitas udara. Dan baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
0: Ya, baik Mbak Rizky. Selain kabut asap yang mungkin dampak dari beberapa daerah seperti Kalimantan, Palembang, termasuk juga di Pulau Bintan ini ada juga ya titik lokasi yang memang terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga kabut asap tersebut signifikan nih mengganggu pandangan mata dan sebagainya. Seperti apa nih informasinya Mbak Rizky?
1: Baik, untuk update peta sebagian titik panas atau hotspot yang update pada sore hari ini terpantau pada wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sendiri belum terpantau adanya satupun titik panas, artinya nihil. Dan asap yang tersebar di wilayah Pulau Bintan ini dari sebagian atau citra satelit sebagian asap memang merupakan kiriman dari wilayah Kalimantan dan juga Sumatera karena akibat dari pengaruh adanya pembawaan angin di sekitar wilayah ini begitu.
0: Baik, ada imbauan nih kepada pendengar selain permasalahan dari asap ini karena memang setiap hari terkadang kondisi kabut asap menurun kemudian juga meningkat levelnya. Seperti apa nih Mbak Rizky?
1: Iya baik, berdasarkan mungkin pada prospek cuaca untuk 3 hari ke depan mungkin 3 hingga 5 hari ke depan mungkin masih diperkirakan cuaca ini masih cerah berawan hingga kelembapan udara di lapisan atmosfer atas juga masih diperkirakan masih terpantau kering. Maka kami masih tetap menghimbau bahwa potensi kabut asap yang merupakan kiriman dari wilayah di luar Kepulauan Riau ini dapat menurunkan kualitas udara sehingga dengan menurunnya kualitas udara ini, kami mengharapkan untuk bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan, diharapkan waspada seperti terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia dan dianjurkan untuk menggunakan masker yang tepat seperti itu.
0: Baik, Pak Rizky, terima kasih atas informasi cuaca dan juga kondisi kabut asap hingga saat ini. Selamat bertugas dan tetap semangat.
1: Terima kasih, Bang. Selamat sore.
2: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, inilah makam pahlawan Melayu yang sangat disegani karena perlawanannya terhadap kolonial Belanda ketika itu. Raja Haji Visabilillah memerintah pada tahun 1727 hingga 1784 dan memiliki gelar yang di Pertuan Muda Riau IV. Lokasi makam Raja Haji Visabilillah berada di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, tepatnya di Pulau Penyengat. Dan kini makam Raja Haji Visabilillah menjadi tempat wisata di Kepulauan Riau, khususnya wisata sejarah. Karena pengaruh beliau ini sangat besar dan juga sebagai pahlawan, tak heran jika makamnya tak pernah sepi dari peziarah. Kita beralih ke maklumat lain, pengamat sosial Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto, menilai program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS perlu memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah, tidak hanya melalui perbaikan fisik rumah, tetapi juga mendorong perubahan sosial dan peningkatan kesejahteraan keluarga penerima. Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari rumah yang menjadi lebih layak karena persoalan ekonomi dan sosial penghuni juga perlu mendapat perhatian. Ia berharap BSPS dapat dikembangkan secara terpadu sehingga tidak hanya menghasilkan hunian yang lebih baik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat penerima bantuan. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia.

0: Eh, yang baru balik dari luar negeri. Sehat kawan? Mana buah?
1: Buah apa benda? Aku baru balik dari Amerika.
0: Buah tangan lah. Mana buah tangan?
1: Oh, ni ha. Aku belikan engkau celana jeans dari Amerika. Bagus kan? Ha ni, ada gambar bendera Amerika.
0: Eh, banyak-banyak membacalah kawan. Ini produk Indonesia lah. Kenapa engkau jauh-jauh ke Amerika hanya untuk membeli produk kita?
2: Perempat RRI Tanjung Pinang.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami, Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dan sekarang kita berada pada acara Kawan Celote hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saudara Perempat, jika Anda ingin menikmati keindahan pantai,

Jadi Hidden Gem terbaru di Pulau Batam. Selama berada di dekat sana, pengunjung juga bisa menikmati berbagai permainan, Sea Forest, Fat Boogie, Kano, ataupun Jet Ski, ya. Selain itu, selama berada di Pulau Rano, pengunjung juga bisa menikmati keindahan pasir putih sambil glamping dengan tenda di tengah lapangan di antara pepohonan kelapa. Keindahan bawah laut Pulau Rano juga tak kalah memikat. Untuk sampai ke sana, pengunjung bisa melakukan perjalanan dari pusat kota Batam menuju pelabuhan Pulau Labun dengan melewati jembatan 6 Barelang. Hanya perlu waktu kurang lebih 20 menit ketika Anda melakukan perjalanan dari pelabuhan Labuh menggunakan speedboat menuju ke Pulau Rano.

0: belum tertaji, hendak berkokok.
1: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.
2: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh. Kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali ke

Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhtafin Trenggono dengan topik keluarga idaman muslim. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Nur Hidayati Hoirun Nisa dengan surah Fusilat ayat 30 dan surah Hud ayat 112. Dan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya hari ini, yaitu pada pukul 17 lewat 57 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya dan segala kenikmatan yang tidak mampu kita hitung. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan terus menambah-nambah. Dan di antara kesyukuran yaitu kita dijadikan keluarga yang baik. Kemudian berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga adalah satu bangunan kecil yang sangat menentukan baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kelak. Maka untuk itu Allah Subhanahu wa taala menuntun doa yang tentunya menjadi doa keluarga yang sangat indah, yaitu yang diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Kalau kita baca di dalam tafsir Fi Dhilalil Quran karangan Said Qutb, ini adalah doa yang merupakan karakter di antara karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Doa ini menjadi doa keluarga yang sangat populer dan memang sangat dibutuhkan, karena ibarat proposal yang sudah diajarkan oleh penerima proposal itu apa yang mestinya diminta, hal-hal apa saja yang diinginkan, itulah yang diajarkan. Maka alangkah indahnya kalau doa ini menjadi bagian doa-doa kita kaum muslimin, karena dengan doa inilah insyaallah cita-cita kita untuk mendapatkan, untuk merealisasikan keluarga yang idaman insyaallah akan tercapai. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk meminta, memohon kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati atau penyejuk hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Keluarga adalah sumber qurrata ayun. Jadi keluarga bukan hanya sekedar untuk membuat seseorang merasa senang secara duniawi. Kesenangan yang lebih tinggi adalah ketika suami, istri dan anak-anak berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin tidak cukup berdoa agar anaknya sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi. Tidak cukup. Karena sehat, sukses, kaya, berpendidikan tinggi hanyalah tujuan duniawi. Tetapi juga harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jadikan hamba yang soleh. Sebab keberhasilan keluarga menurut Al-Quran bukan hanya keberhasilan yang sifatnya material, akan tetapi keberhasilan membangun rumah tangga yang hidup dalam iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam doa ini dimulai dengan doa untuk memohon pasangan. Coba kalau kita perhatikan, min azwajina wa dzurriyyatina, dari pasangan kami dan keturunan kami.
Ini menunjukkan pentingnya membangun keluarga yang soleh dari lingkungan terdekat. Pendidikan anak tidak dimulai ketika anak masuk sekolah, akan tetapi dimulai dari keteladanan ayah dan ibu di rumah tangga. Bahkan ya, kita diperintahkan untuk bagaimana memilih pasangan kita. Kemudian setelah menikah atau sebelum menikah bahkan, kita sudah ya, bahasanya sudah merumuskan visi misi hidup kita untuk apa. Bagaimana dan kemana bahtera kehidupan ini kita bawa. Maka nanti anak-anak kita, mereka akan belajar iman dari orang tuanya, dari kita. Belajar sholat dari kita, dari orang tuanya. Belajar akhlak dari orang tuanya. Dan cinta kepada Al-Quran dari orang tuanya. Banyak di antara kita seakan-akan menyandarkan bahwa pendidikan itu hanya ketika kita mendaftarkan di tempat-tempat pendidikan formal. Sementara pendidikan yang melekat dari sholat, kebiasaan sholat, ya, iman, kemudian akhlak, kebiasaan hari-hari, dan cinta kepada Al-Quran, itu adalah bagaimana anak-anak kita melihat kita ketika mempraktekkan ajaran atau syariat Islam. Maka tidak salah ya, apa yang sebetulnya sudah dirumuskan oleh ya, para pendahulu kita. Bahkan pendidikan secara umum dirumuskan untuk pendidikan formal. Itu yang ingin dicapai adalah iman dan takwa. Pertama dan utama. Baru diikuti dengan tujuan-tujuan yang lain. Sementara iman dan takwa ini adalah pendidikan yang sangat melekat. Anak-anak kita meneladani kita. Maka dari itu perlu kita pastikan bagaimana keteladanan ini ada. Yeah. Kemudian yang kedua, potongan doa ini adalah jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Bagian yang sangat menarik sekali. Dan jadilah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Menurut Sayyid Qutb fi Dhilal Quran, permohonan ini bukan ambisi menjadi penguasa atau mencari kedudukan yang dimohonkan. Yang dimohonkan adalah agar seorang mukmin menjadi teladan dalam kebaikan. Jadi makna imam di sini dapat diwujudkan dengan menjadi teladan dalam ibadah, teladan dalam akhlak, teladan dalam keluarga, teladan dalam ilmu, teladan dalam dakwah, dan teladan dalam kehidupan sosial. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah seorang ayah berharap anaknya soleh, tetapi sekaligus ia harus bertanya, apakah saya sudah menjadi teladan kesolehan bagi anak saya? Betapa banyak di antara orang tua yang kadang-kadang ya, hanya sekadar menyandarkan, kami sudah terlanjur sebagai orang tua seperti ini anak. Sana pergi mengaji, sana pergi sekolah, biar kalian tidak seperti bapak. Maaf, ini adalah sesuatu yang ya, sangat kontradiktif dengan pendidikan yang semestinya kita berikan kepada anak-anak kita. Pendidikan secara langsung, pembiasaan, kebiasaan baik yang dipraktikkan orang tua, itulah yang akan menjadi teladan. Menjadi sesuatu yang mengukir dalam jiwa anak-anak kita. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajaran yang besar dari ayat ini, doa ini mengajarkan tiga tingkatan cita-cita seorang mukmin. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa memperbaiki diri. Yang kedua, membangun keluarga yang soleh. Dan yang ketiga, menjadi teladan bagi masyarakat. Maka dengan demikian, keluarga dalam Islam bukan sekadar tempat tinggal, tetapi madrasah pertama yang akan menjadi wadah untuk pembentukan generasi yang akan datang.
kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mari kita betul-betul menjadikan keluarga kita sarana untuk betul-betul merealisasikan apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan dalam doa ini. Ya. Dan kita punya cita-cita besar bagaimana keluarga ini bukan hanya sekedar sebatas di dunia saja, akan tetapi bagaimana nanti tetap bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pesankan di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Surga Aden yang di dalamnya nanti masuk ke dalamnya, dan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan dari anak keturunannya. Artinya keluarga yang kita bentuk, keluarga yang kita kondisikan, bagaimana nanti tetap menjadi berkumpul ya, bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala, anak keturunan kita. Dan para malaikat ya mempersilahkan untuk masuk ya ke dalamnya, yaitu di pintu-pintu surga yang kita idam-idamkan. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang mampu betul-betul menyadarkan diri betapa pentingnya keluarga yang sudah kita bangun ini. Ya. Sehingga kita serius untuk bagaimana mengembalikan kepada real yang benar sebagaimana doa-doa yang kita mohonkan. Aku liqauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: qa'imah. Ati Sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
2: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa di bumi, manusia, Engkau tetapkan hidup dan beranak pinak sepanjang umur yang Engkau takdirkan. Lalu di bumi pula, mereka mati, menemui ajal dan dikubur sebagai suatu ketentuan yang saatnya tak dapat diubah, yakni tak dapat dimajukan dan tak dapat pula ditangguhkan. Dari bumi pula mereka Engkau bangkitkan, lalu Engkau kumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari

dalam surga. Sedangkan yang berbuat jahat atau maksiat, engkau beri balasan siksa dan azab di neraka. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada hari kebangkitan, sehingga senantiasa terpanggil untuk beribadah dan beramal soleh pada saat hidup di dunia. Jangan engkau biarkan kami masuk golongan orang-orang yang ingkar dan ahli maksiat, sehingga engkau siksa dan menerima azab di neraka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: bisa menciptakan gol. Ada satu sepak.
1: Bang Luin entah apa yang dilakukan, masih tanpa gol tapi agak sombong beraksi tadi dan membuat upaya dari Kadek untuk menghalau dilakukan dan peluang bagi Rian Mahrez.
2: Ya, kanan. Langsung oper. Shoot. Gol.
3: Pemain terbaik pemain timnas kita nih.
4: Betul tuh. Gak pernah ragu dengan timnas kita.
5: Kelak, aku nak jadi pemain bola. Biar terkenal macam mereka.
3: Oh, aku pun nak macam mereka. Biar cepat kaya aku.
4: Cepat kaya? Dari main bola? Hei, yang ada kau jadi gawang. Sebab main suka kena kolong.
5: Ya, kau main pakai apa betul? Dah macam gawang. Mana tak pakai sepatu?
3: Itulah aku main suka tergelincir. Rumput tu licin.
5: Kau beli sepatu macam aku ni. Ramai tau orang beli ni.
3: Ya, belikanlah aku sepatu macam tu.
4: Eh, kenapa harus ikut orang ramai pakai? Mahal yang itu. Cari aja yang kau bisa beli.
3: Tak apa. Biar aku jadi lebih pandai main tu. Biar orang-orang pada tengok aku pas main bola.
5: Kau ni nak main bola ke atau nak fashion show? Biar orang dapat tengok kau.

0: Gol! Mantap betul kau tendang tuh. Langsung masuk gawang.
1: Tengok kaki lah.
2: Weh, weh! Udah maghrib! Sudah-sudahlah main bola tuh. Balik, weh! Pah! Udah lah! Orang-orang ini tak dengar cakap aku. Baliklah aku.
1: Jom kita lanjut babak kedua. Kita boleh menang nih.
0: Jomlah, jomlah. Kita bantai habis-habisan nih.

0: Menang kita kan? Gimana cara main aku? Dah macam timnas bukan?
1: Wow. Emang ya, kalau pakai sepatu bagus, beda cara main kau ya. Tapi dah kelab maghrib kita. Saya nak main bola ni.
0: Dahlah, balik je. Jom. Besok lagi kita jumpa.

0: Eh, penat lah. Tapi rasa ni senang karena menang 2-0 semalam.
1: Eleh, korang main tak nak ingat waktu.
2: Tak apa lah, asalkan kami menang.
0: Eh, nanti sore nak ikut jogging tak? Ramai di jalan bandara tu, sore nanti.
2: Macam tak biasa je kau ngajak jogging. Macam kuat lari jauh je kau ni.
0: Eh, kuatlah aku. Main bola je pun aku kuat.
1: Eh, macam aku tak tahu kau aja. Aku lihat semalam kau main bola. Banyak kau rehat di pinggir lapangan.
2: Oh, untunglah semalam kita menang.
0: Eh, hey, jomlah kita jogging ya. Semalam aku lihat di TikTok banyak orang jogging. Nampak seru je.
1: Ayolah, bolehlah. Marilah kita jogging.

0: Sedap ya jogging?
1: Sedap, ramai. Banyak jajan pula.
2: Tiba-tiba terfikirlah rasa nak main badminton. Duit laket lah aku buat main.
0: Kau ni semua nak kau mainkan. Semua nak kau beli.
1: FOMO lah kau ni.
2: Tak apa. Asal sehat. Dapat keluar keringat ni.
0: Ikut yang piral lah Robby ni. Semua diikut.
1: Iya. Adalah. Marilah kita balik. Dah maghrib ni. Aku tak nak macam korang. Main tak ingat waktu.

0: Ral, duit aku udah habis dah.
1: Kok beli apa aja? Banyak kok keluar duit bulan ini.
0: Banyak aku beli, beli sepatu, raket, baju jersey.
1: Hei, kau ni tak baik tau ikut-ikut macam tu. Bomu tu tak baik tau buat kesihatan dompet kau. Kan dah kering tu dompet. Satu je olahraga kau fokuskan tu.
0: Tapi kan sehat olahraga. Kita dapat keluar ni keringat ni.
1: Tetap je tak baik tu Pomo. Kita paksa di luar kemampuan kita. Jangan asyik-asyik ikut yang pira-pira aja. Habislah.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SBU.
1: Evani, kok ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Masyarakat Melayu Kepulauan Riau memiliki cara tersendiri dalam merekam sejarah, menyampaikan nasihat, serta mengekspresikan perasaan, yaitu melalui tutur kata. Sebelum tradisi cetak berkembang pesat, sastra lisan ialah nafas utama peradaban maritim ini. Melalui buku tradisi lisan Melayu Kepulauan Riau karya Suwardi MS, kita diajak menelusuri bagaimana ujaran, nyanyian, dan cerita rakyat menjadi pilar utama pembentuk identitas budaya masyarakat Kepulauan Riau. Buku ini menginventarisasi keanekaragaman bentuk tradisi lisan Kepri secara menyeluruh. Mulai dari pantun sebagai media komunikasi sehari-hari, gurindam dan syair sebagai sarana pengajaran moral, hingga bentuk tutur lisan khas seperti mantra, nyanyian panjang, dan cerita vlog, dan cerita folklor pengantar tidur. Semua dikupas berdasarkan ciri khas bahasa serta nada tuturnya. Suwardi MS menegaskan bahwa tradisi lisan bukan sekedar hiburan saat senggang. Dalam kehidupan masyarakat Kepri, sastra lisan berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sarana diplomasi dalam adat perkawinan, serta media penyampaian tunjuk ajar agama dan etika moral dari orang tua kepada generasi muda. Penulis juga menggarisbawahi tantangan terbesar tradisi lisan hari ini. Karena sifatnya yang bergantung pada ingatan dan lisan para penutur tua, tradisi ini sangat rentan hilang jika tidak ditransformasikan ke dalam media baru. Buku ini mendorong perlunya kodifikasi dan revitalisasi agar tuturan lisan tetap relevan bagi anak muda. Buku karya Suwardi MS ini membuktikan bahwa bahasa lisan Melayu Kepulauan Riau menyimpan memori kolektif yang sangat berharga. Memahami tradisi lisan berarti mendengarkan langsung suara jiwa, kearifan, dan kehalusan budi pekerti masyarakat Kepulauan Riau yang diwariskan lintas generasi. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: huruf A, I, U, E, O. Di dalam Armel itu huruf alif, ya, waw, ya, waw. Kalau huruf A di dalam Armelnya itu huruf alif. Kalau huruf I dalam Armelnya itu huruf ya. Kalau dalam Armelnya huruf U berarti huruf waw. Huruf E huruf ya, dan huruf O huruf waw.
1: Dulu, sebelum masyarakat Melayu mengenal huruf Rumi atau huruf abjad, mereka menggunakan huruf Jawi atau tulisan Arab Melayu dalam menulis surat dan menulis syair. Salah satunya adalah syair Gurindam 12, ciptaan Raja Ali Haji. Aksara Arab Melayu atau huruf Jawi adalah campuran huruf-huruf Arab yang terdiri dari 29 huruf dengan 5 huruf bukan huruf Arab, melainkan huruf yang diciptakan oleh orang Melayu sendiri. Sampai saat ini, Tanjung Pinang masih menjaga tulisan Arab Melayu tetap ada. Contohnya, di setiap nama plang jalan disertakan juga tulisan Arab Melayu.
2: Sedaru nak dengar lagu-lagu sedap? Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perempat, lokasinya cukup berdekatan dengan tempat wisata Jembatan Engku Putri Raja Hamidah. Panorama pepohonan mangrove nan hijau berpadu dengan Sungai Carang membuat mata terasa sejuk. Anda juga bisa mengelilingi hutan mangrove menggunakan perahu. Banyak wisatawan yang mencoba memancing ikan yang menghuni hutan mangrove Sungai Carang. Kita beralih ke maklumat lain, Pertalite mendadak sulit ditemukan di sejumlah kios penjualan BBM di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, setelah beberapa kios tutup karena stok habis dan kios yang masih beroperasi dipadati antrean warga. Kondisi tersebut memicu keresahan karena sebelumnya pemerintah Kabupaten Lingga mengimbau masyarakat tidak panik dan menyebut ketersediaan Pertalite masih aman. Warga Muhammad mengaku kios yang sebelumnya masih menjual BBM tiba-tiba tutup dalam waktu singkat, sementara kios masih buka harus melayani antrean yang panjang. Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan ketersediaan Pertalite di lapangan yang dinilai tidak cukup, hanya dijawab dengan imbauan agar warga tidak panik. Demikian, terima kasih. Jumpa kembali pada Ihwal Semasa pukul 6 waktu Indonesia Barat esok pagi.

0: dendam pasal yang keempat. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun rubuh. Apabila dengki sudah bertanah, datanglah daripadanya beberapa anak panah. Mengumpat dan memuji, hendaklah fikir. Disitulah banyak orang yang tergelincir. Pekerjaan marah, jangan dibela. Nanti hilang akal di kepala. Jika sedikit pun berbuat bohong, boleh diumpamakan mulutnya itu pekung. Tanda orang yang amat celaka, aib dirinya tiada ia sangka. Bakhil, jangan diberi singgah. Itulah perompak yang amat gagah. Barang siapa yang sudah besar, janganlah kelakuannya membuat kasar. Barang siapa perkataannya kotor, mulutnya itu umpama ketur. Di mana tahu salah diri, jika tidak orang lain yang berperi. Pekerjaan takbur, jangan dirapi. Sebelum mati, didapat juga sapi.
1: Saudara perompak kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi akan kita dengarkan seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Metro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menerangkan tingkah laku dan perbuatan orang-orang kafir yang tak mau beriman kepada adanya hari kiamat dan akibat yang akan mereka rasakan. Mereka tak yakin bahwa semua manusia akan kembali kepadamu melalui kematian, juga tak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari penghisaban, serta tak percaya akan adanya pahala sebagai balasan amal baik dan siksa sebagai balasan amal buruk. Mereka hidup di dunia mengikuti hawa nafsu dan amat cinta kepada kenikmatan duniawi, seakan hidup di dunia ini satu-satunya kehidupan. Mereka tak peduli halal dan haram, serta tak memikirkan tanggung jawab di akhirat. Segala tingkah laku mereka anggap baik, padahal mengikuti hawa nafsu berarti mengikuti ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan. Akhirnya, mereka benar-benar hidup dalam kesesatan dan bergelimang dosa. Sungguh, itulah balasan bagi keingkaran mereka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk mengikuti petunjuk-Mu, bukan yang mengikuti hawa nafsu dan ajaran syaitan yang sesat lagi menyesatkan, sehingga bergelimang dosa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Kairia. Segantang lada petang dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami di 101,3 MHz, RRI Digital, dan rri.co.id, Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, ragam budaya. Tanjak bukan sekedar kain yang dikenakan di atas kepala lelaki Melayu. Di balik setiap lipatannya tersimpan kisah tentang kehormatan, kewibawaan, dan jati diri yang telah diwariskan sejak lama. Warisan ini terus hidup sebagai pengingat bahwa penampilan dalam budaya Melayu selalu berjalan seiring dengan nilai dan adab. Tanjak telah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Melayu di berbagai wilayah, termasuk Kepulauan Riau. Dulu, tanjak dikenakan oleh sultan, bangsawan, hulu balang, hingga masyarakat dalam berbagai acara adat. Kehadirannya menjadi penanda bahwa seseorang datang dengan sikap hormat terhadap tradisi, sekaligus menunjukkan kesadaran akan tata krama yang dijunjung tinggi dalam kehidupan Melayu. Keistimewaan tanjak juga terletak pada filosofi setiap bentuk lipatannya. Beragam model tanjak memiliki nama dan makna yang berbeda, seperti dendam tak sudah, elang menyongsong angin, atau tebing runtuh. Nama-nama tersebut bukan sekedar sebutan, melainkan gambaran tentang keberanian, keteguhan, kebijaksanaan, dan kemampuan menjaga kehormatan. Oleh sebab itu, saudara Perompat, penggunaan tanjak mencerminkan keselarasan antara penampilan, etika, dan nilai-nilai yang dijunjung dalam budaya Melayu. Proses membuat tanjak membutuhkan ketelitian. Sebidang kain dibentuk melalui teknik lipatan tertentu hingga menghasilkan siluet yang khas. Dalam tradisi Melayu pada masa lalu, bentuk tanjak juga dapat menunjukkan status sosial maupun peran seseorang dalam masyarakat. Meski kini fungsi tersebut tidak lagi menjadi aturan yang mengikat, nilai estetika dan filosofinya tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu.

0: Intermezzo.
1: Kain sarung sekarang tersimpan di dalam lemari saja kalau kalah saing dengan celana jeans yang robek dekat paha. Anak muda sekarang kalau cakap Melayu lidahnya kelu pula. Tapi kalau bahasa asing, fasih bukan main. Kalau sebut pasal gurindam, kita dikata kuno, tua. Itu zaman nenek moyang punya cerita. Tapi kalau lagu luar negara yang tak faham maknanya, dihafal mati, dinyanyikan penuh gaya. Kita kadang malu nampak kampung sebenarnya. Takut dikata tak ikut perkembangan dunia. Nama anak pun sekarang panjang-panjang belaka. Hilang sudah nama Said, Hamid, Awang. Yang nama-nama tersebut bersahaja. Tapi yang paling kelakar sebenarnya, giliran budaya kita diklaim negara tetangga. Satu media sosial mengamuk, serang sana sini, penuh murka. Itu punya kami lah, jangan curi, kata kita. Lah kemarin waktu masih di tangan kita, pernah tak kita sentuh? Kita tengok barang tu sekilas je, pernah tak? Kalau sibuk marah, hak kita diribut orang luar sana. Padahal kita sendiri yang menelantarkannya. Sampai berdebu di rumah sendiri pula. Gonggong dan laksa memang masih kita banggakan. Tapi kuliner tradisional yang lain entah kemana. Luti gendang dicari kalau ada pelancong saja. Hari-hari biasa, kita pilih makanan cepat saji yang mendunia. Tanjak yang penuh filosofi di setiap lipatannya sekarang hanyalah dipakai ketika acara formal atau wisuda. Lepas tu, digantung jadi pajangan dinding semata. Makna dibaliknya tak pernah sampai ke dada. Gedung-gedung tinggi dibangun megah tiada tara. Arsitektur Melayu hanya diselipkan di ujung atapnya saja sebagai syarat formalitas supaya nampak berbudaya. Padahal jiwanya dah hilang, diganti beton semua. Saya bukan nak salahkan sesiapa. Saya pun kadang abai pada warisan yang ada. Lebih senang tengok gadget daripada baca sejarah lama. Sampai lupa tanah yang kita pijak ni punya cerita mulia. Tapi dalam hati terfikir pula, kalau bukan kita yang bangga, siapa lagi yang tersisa? Budaya ni bukan pajangan museum yang kaku bentuknya. Dia hidup dalam cara kita bicara, cara kita bersaudara. Jangan sampai nanti pulau-pulau di Kepulauan Riau ini kehilangan jiwanya. Kalau tinggal nama di peta, tapi Melayunya entah kemana. Jangan sampai anak cucu kita besok lusa mesti belajar budaya sendiri ke negeri orang pula. Kita pun cuma dapat tertunduk malu rasa berdosa. Dulu kami punya, tapi kami lupa cara menjaganya.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

101,3 MHz Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompat, perkembangan Tanjak turut didukung oleh para pengrajin yang terus berinovasi dalam memilih motif, warna, dan bahan tanpa menghilangkan pakem dasar pembuatannya. Sentuhan modern membuat Tanjak semakin mudah diterima oleh berbagai kalangan, sementara nilai tradisinya tetap menjadi fondasi utama. Dengan cara itu, warisan lama dapat terus berjalan berdampingan dengan kehidupan masa kini. Bagi masyarakat Kepulauan Riau, Tanjak bukan hanya pelengkap busana Melayu. Ia merupakan pengingat bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari kemewahan yang dikenakan, melainkan dari sikap santun, rasa hormat, dan tanggung jawab yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai itulah yang menjadi inti dari filosofi Tanjak sebagai mahkota kehormatan lelaki Melayu. Semakin banyak generasi yang mengenakan Tanjak, semakin besar pula peluang warisan budaya ini untuk terus dikenal. Tanjak bukan hanya bagian dari pakaian tradisional, tetapi juga membawa cerita tentang sejarah, adat, dan nilai kehidupan masyarakat Melayu. Di tengah perubahan zaman, keberadaan Tanjak menjadi pengingat bahwa budaya akan tetap hidup ketika masyarakat mau mengenal, menghargai, dan meneruskannya kepada generasi berikutnya.

0: Wah, tolong, tolong.
1: Ah, kenapa?
0: Tolong saya kena kejar-kejar. Tolong, tolong.
1: Hah? Siapa kejar kau ni? Jahat ke? Rampok? Preman?
0: Bukan. Saya kena kejar-kejar utang pinjol, pay letter, bunga bank, lentenir.
1: Kira tadi apa? Dah tahu tak sanggup bayar. Masih juga berhutang. Pantaslah berhutang. Engkau main judol kan?
2: Perompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau, saudara perompat. Tibalah kita pada penghujung acara ragam budaya yang menutup segantang lada petang edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Selepas ini akan ada penyiar lainnya temankan saudara pada segantang lada malam. Tentunya nanti saudara juga dapat bergabung pada acara Pelangi Nusantara, kemudian Langgam Serumpun Melayu hingga nanti Taman Penyair dan ditutup pada tengah malam nanti ya. Terima kasih saudara perempat atas kebersamaan Anda, baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,3 MHz, RRI Digital maupun rri.co.id. Saya Adi Yohana mohon pamit undur diri. Semoga kesehatan, keberkahan dan juga kebahagiaan selalu menyertai langkah kita semua dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Hah, cepat engkau basuh pinggan mangkuk. Usah nak belagak nak jadi putri jelita pula.
1: Iya, Umi.
0: Beruntung engkau kami tampung di rumah ni.
1: Umi, habis selesai kerja rumah, Hani boleh ya pergi ke pantai?
0: Berhayal konon. Jangan mimpi. Engkau tu asal-usul dari pengungsi. Hei, budak ni memang buat aku naik pitam.
1: Aduh, sakit Umi. Tolong lepaskan rambut saya, Umi.
0: Supaya engkau sadar, sakit. Pinggan mangkuk ni beli pakai duit, bukan pakai daun.

0: Hani saya suruh berehat di rumah. Dia baru balik sekolah.
1: Sabri, engkau mesti ingat, Hani anak Fianti yang membuat hidup kita jadi susah.
0: Hani juga kan anak saya.
1: Sampai mati pun, emak tak mau terima dia sebagai cucu.
0: Saya balik dulu, Mak. Mau pergi ziarah ke makam Fianti.
1: Sudah dimakan cacing tanah pun, Sabri masih cinta dengan manusia perahu tuh.

0: Mengapa abang masih cinta dengan Vianti? Lalu, saya ini abang anggap apa?
1: Siapa cakap abang tak cinta Ratna?
0: Buktinya, setiap minggu pergi ke pemakaman Vianti?
1: Tak elok kita menyebut orang yang sudah meninggal.
0: Ini terakhir saya temankan abang ke tempat ini.

0: Ikan, ikan. Ada siput, ada ketam, ada udang.
1: Hei, Bunda Hani. Kerupuk ini mengapa engkau tinggalkan di dapur?
2: Iya, Umi. Tapi Hani lapar, Umi. Boleh Hani balik makan dulu?
1: Masih pagi lagi. Makan siang masih lama. Jangan manja sangat.
2: Tapi Umi, perut Hani sakit.
1: Aku peduli apa engkau lapar?
3: Hani, Abah ada kabar baik. Anwar yang sampaikan surat ini kepada Abah.
1: Kabar baik, Konon. Jangan-jangan kau tak lulus.

0: Alhamdulillah, nak. Cita-cita engkau dikabulkan Tuhan. Sungguh-sungguh belajar ya. Buktikan pada orang kampung, anak pesisir hidupnya beruntung.
1: Hah, anak dengan abah sama saja. Kuat berangan-angan.

0: Itulah Abang. Dulu kita senang tinggal di kota. Abang dan Sabri buat masalah. Yang susah kan saya juga. Terpaksa ambil duit pensiun jauh.
1: Awak jangan salahkan saya. Ini sudah ketentuan Tuhan. Terima sajalah. Syukur-syukur masih ada pensiun. Harap-harapkan tempahan buat pancong. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak.
0: Saya hauslah, Bang.
1: Baru saja bawa barang sikit sudah haus. Tengok tu, banyak yang lebih tua dari awak. Bawa barang, ku semangat beratnya.
0: Halte jauh lagi ke, Bang. Macam nak putus pinggang saya ni.
1: Kalau putus, tinggal sambung dengan tali bot saya ni.
0: Orang tua ni, saya cakap serius. Dia buat gurau pula.

0: Assalamualaikum Hani. Walaupun berjauhan, Anwar harap Hani tetap masih mau berteman dengan Anwar. Dan saat Hani membaca surat ini, Anwar mungkin sudah berangkat ke Abu Dhabi. Kebetulan dapat tawaran kerja kapal tanker di sana. Hani tak perlu khawatir. Mengenai biaya Hani di sana, Anwar sudah siapkan. Walaupun kita jauh di mata, semoga selalu dekat di hati. Salam rindu dari Anwar. Wassalam.
1: Semoga kamu berhasil, Anwar. Aku selalu mendoakanmu.
2: Assalamualaikum. Apa kabar, Nak?
1: Waalaikumsalam, Abah. Hani baik di sini. Abah dan keluarga di sana, apa kabar?
2: Alhamdulillah. Abah, makcik, atuk dalam keadaan sehat. Cuma nenek engkau.
1: Nenek? Nenek kenapa, Abah?
2: Biasalah, sakit pinggang dia kumat.

Berselang 5 tahun, Hani berhasil menyelesaikan pendidikannya di STPDN Jatinangor. Hani menikah dengan Anwar karena merasa berutang budi. Bagaimana kisah kehidupan rumah tangga Hani dan Anwar?

0: Bang, saya harap buanglah kebiasaan yang tak baik itu. Malu ditengok orang. Saya kan lurah di daerah ini.
1: Jangan nak sombong. Engkau siapa? Kita sama-sama dari kampung.
0: Masyarakat sudah banyak menyampaikan kepada saya tentang keburukan abang. Mau letak mana muka ni, bang?
1: Apa aku peduli?
0: Mengapa Bang Anwar jadi berubah setelah menikah? Apa karena jabatan saya sebagai lurah saat ini yang membuat Bang Anwar jadi seperti ini?

0: apa kita nih, Mak? Membesarkan orang hingga berhasil, tapi tak dapat apa-apa.
1: Apa maksud engkau, Ratna?
0: Mak ni tak faham atau pura-pura tak faham?
1: Aku tak faham. Makanya aku bertanya.
0: Begini, Mak. Hani kan sekarang dah jadi lurah. Tentulah duit dia tu banyak. Adakah patut kita ni tak dapat apa-apa? Tak merasakan juga?
1: Ya tak ya. Betul kata engkau. Tolong kau bantu aku peraskan santan.
0: Pokok permasalahan ini, Bang Sabri kuncinya.
1: Nanti Mak cakap dengan dia. Apa yang kau peras tu, Ratna?
0: Astaghfirullahalazim. Itulah, Mak. Saking geramnya saya tengok Hani itu berhasil.
1: Mak pun sama, Ratna. Kenapa kita besarkan dia dulu kalau tahu dia jadi hebat?
2: Harusnya kita bangga punya cucu seperti Hani dapat membesarkan nama keluarga. Bukan macam kau, Ratna, tak dapat memberikan kami cucu.
1: Bang, kenapa bercakap seperti itu?
0: Mak, saya balik dulu eh. Rasa tak sedap badan saya.
1: Abang bercakap, janganlah buat Ratna tersinggung.
2: Biarkan dia, biar dia tersinggung. Bukannya ikhlas dan berlapang hati, nak jadi batu api pula dalam keluarga ni.
1: Tapi betul cakap Ratna tu, bang. Buat apa kita besarkan dia?
2: Bukan kita yang besarkan dan sekolahkan dia, Sabri. Awak dengan Ratna sama saja dari dulu hingga sekarang, tak berubah-ubah.
1: Abang masak saja seorang.
2: Hei, merajuk. Dah tua-tua terbiat namanya Rukia. Ha, baguslah. Sering-sering sajalah merajuk. Aku makan di kedai nasi saja.

0: keluar. Kau nak ke mana?
1: Abah, saya nak belayar lagi lah, Abah.
2: Kenapa pula? Apa ni tahu kau nak belayar lagi?
1: Dia tak tahu, Abah. Cuma saya dah bosan lah di darat ni terlalu lama.
2: Bawa bersabar, Anwar. Abah bukan mau ikut campur tentang rumah tangga kau.
1: Saya ni, Bah, tidak berpendidikan tinggi seperti Hani. Bingung apa yang harus saya lakukan.

0: bekerja buat pancong atok ni dah tua. Hani boleh tak bantu segala keperluan atok dan nenek?
1: Atok ni sudah terbiasa hidup macam ini, Ani. Badan kalau tak buat aktivitas, nanti malah mengundang penyakit pula.
0: Mana nenek?
1: Nenek kau. Ha, masih sibuk dengan kerupuk udangnya tu.
0: Hani datang sini ni mau mengajak atok dan nenek bermalam di rumah.
1: Anwar mana? Nanti apa pula kata dia? Atok ni lebih suka hidup kat kampung pesisir ni, Ani.
0: Bang Anwar sudah 2 hari tak balik rumah.
1: Apa masalahnya?
0: Beberapa hari yang lalu kami bertengkar.
1: Engkau harus ingat, Ani. Besar budi Anwar tu kepada keluarga kita.
0: Iya, Tok. Tapi
1: Atok tahu, dalam menghadapi masalah ini, kita harus banyak bersabar.
0: Bang Anwar marah bila saya ingatkan, Tok.
1: Sudah tenang pikiran dia. Balik rumahlah dia nanti tu.
0: Hani juga berharap begitu.
1: Atok ni sudah lama tak ke Kota Batam. Kalau nenek kau setuju, atok akan bermalam di rumah kau.

0: Apa yang abang pikirkan? Dari tadi saya tengok macam ada sesuatu saja.
1: Saya lagi teringatkan Anwar dan Hani.
0: Dari dulu hingga kan sekarang, Hani saja yang ada di pikiran abang.
1: Maksud Ratna apa berkata seperti itu?
0: Bang, selama 20 tahun kita menikah, ada abang perhatikan saya. Hingga kan abang mengatakan saya mandol.
1: Ratna, dengar dulu. Jangan marah. Dalam rumah tangga, ada ataupun tidak ada anak, bukan masalah.
0: Bagi abang mungkin tak masalah. Abang sudah ada anak. Budak manja tuh lainlah dengan saya. Hidup sebatang kara.
1: Ratna, jangan mempersalahkan Hani. Sedikit pun dia tidak salah dalam hal ini.
0: Abang bela terus si Hani itu. Saya nak balik ke Sagulong, ke rumah mak saya.
1: Apa tak menyusahkan orang tua tuh nantinya?
0: Biarkan saya mengurus mak saya. Daripada tinggal kat sini, tak ada juga yang nak memperhatikan.
1: Malu ditengok orang, Ratna. Kenapa tak dari dulu buat hal macam ni?
0: Oh, jadi abang suka kalau saya nak balik ke rumah mak saya?
1: Terserah engkau, Ratna. Nak cakap apa?

0: Ani, kesinilah. Lihat yang aku buat.
1: Ada apa?
0: Coba tengok ini.
1: Ih, cantiknya. Pandai Bang Anwar buat istana dari pasir.
0: Hah, engkau lihat. Aku akan bangun istana buat kita berdua nanti.
1: Alhamdulillah, sungguh mulia niat abang.
0: Aku janji akan bahagiakan engkau, Hani.
1: Hani saja? Anak-anak kita nanti?
0: Itu jelas, Hani. Dan anak-anak kita, abang akan bahagiakan. Termasuk abah, makcik, atuk dan nenek sekali.
1: Amin.
0: Kita akan hidup bahagia, Hani.
1: Terima kasih, Bang. Semoga Allah akan kabulkan niat baik abang.
2: Hani, aku cintakan kau. Apa kau juga cintakan aku?
3: Hani juga cinta Bang Anwar.

0: Umi? Sila masuk, Umi.
1: Aku datang ke sini nak memberitahu sesuatu kepada engkau.
0: Sila duduk. Umi nak minum apa?
1: Tak payahlah engkau bersusah-susah.
0: Tak apa, minumlah dulu. Lepas itu, baru kita bercerita ya.
1: Engkau dengar, Hani? Suami engkau, si Anwar tu, sekarang ni dah beristri lagi.
0: Apa? Umi dapat kabar berita dari mana?
1: Aku bawa gambar Anwar menikah dengan istri barunya. Hah, nih, cuba engkau tengok betul-betul, eh?
0: Tak mungkin, tak mungkin. Ini bukan gambar asli. Ini hasil rekayasa.
1: Engkau pikir aku penat-penat datang ke sini hanya untuk mengadeng-adengkan cerita?
0: Umi dapat dari mana gambar ini?
1: Dari Anwar lah.
0: Ini kan gambar saya dengan Bang Anwar sewaktu kami nikah dulu. Cuma wajah saya yang ditukar.
1: Tak mungkin.
2: Makcik, ternyata makcik ni suka lihat keluarga kami berantakan ya.
0: Abang.
2: Supaya Hani tahu, makcik Ratna inilah orangnya yang sudah memanas-manaskan abang dengan gambar rekayasa Hani dengan laki-laki lain. Ternyata setelah abang cari tahu, itu gambar kita berdua semasa pacaran.
0: Hani tak sangka Umi tega berbuat seperti ini.
1: Anwar, engkau sengaja menjebak aku ya?

0: Assalamualaikum. Ma, Abah.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenapa dengan engkau, Sabri?
3: Gembira sangat nampaknya.
4: Bersyukur kepada Allah, Ma. Abah, keluarga Pianti memberikan kabar. Sudah lama saya tunggu kabar ini.
2: Cuma kabar saja, engkau sudah gembira seperti itu.
3: Seharusnya anak dapat kabar gembira, kita turut senang, Ruqyah.
2: Abang dengan Sabri sama saja.
3: Ruqyah, Ruqyah, kita berdua ini sudah bau tanah. Tak perlu menyimpan dendam. Allah akan murka. Istighfar sebelum terlambat, Ruqyah.
4: Mak dan Abah tak usah bertengkar. Dengar dulu apa yang mau saya sampaikan.
2: Jangan lagi engkau perpanjang, Sabri. Aku malas mendengarnya.
3: Ceritakan saja, Sabri. Biar Abah saja yang mendengarkannya.
4: Keluarga Pianti di Vietnam mengirimkan akomodasi buat saya, Hani dan Anwar untuk ke Vietnam.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Buku Budaya Melayu Kepulauan Riau dan Implementasi dalam Pembelajaran Matematika karya Nailul Himi Hasibuan merupakan kontribusi penting dalam bidang pendidikan matematika, khususnya dalam konteks etnomatematika. Buku ini mengintegrasikan budaya lokal Melayu Kepulauan Riau ke dalam pembelajaran matematika dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa dan menumbuhkan apresiasi terhadap warisan budaya lokal. Melalui pendekatan etnomatematika, buku ini mengintegrasikan elemen-elemen budaya lokal ke dalam pembelajaran matematika di berbagai jenjang pendidikan. Tujuannya bukan hanya untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika, tetapi juga untuk menumbuhkan apresiasi dan kecintaan terhadap kekayaan budaya lokal. Buku ini menyajikan pembahasan mendalam tentang berbagai aspek budaya Melayu Kepulauan Riau, seperti sejarah dan latar belakang Kepulauan Riau, memberikan konteks historis yang penting dalam memahami budaya lokal, adat istiadat, menggali tradisi dan kebiasaan masyarakat Melayu yang kaya akan nilai-nilai seni pertunjukan, membahas berbagai bentuk seni tradisional yang menjadi bagian dari ekspresi budaya. Kemudian arsitektur, menganalisis desain bangunan tradisional yang mencerminkan kearifan lokal. Kerajinan, menyajikan berbagai bentuk kerajinan tangan yang memiliki nilai estetika tinggi. Kekayaan budaya selanjutnya, Gurindam 12. Mengupas karya sastra yang syarat dengan filosofi hidup, sistem navigasi pelaut tradisional, menelusuri cara-cara tradisional dalam bernavigasi yang menunjukkan pemahaman matematika masyarakat Melayu. Melalui pembahasan ini, buku ini mengungkap potensi besar yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika dengan cara-cara inovatif. Buku ini menyajikan berbagai contoh konkret bagaimana konsep-konsep matematika dapat dikaitkan dengan unsur-unsur budaya Melayu. Pembaca akan diajak untuk melihat matematika tidak hanya sebagai kumpulan rumus, tetapi juga sebagai alat untuk memahami dan menghargai warisan budaya bangsa. Integrasi budaya lokal dalam pembelajaran matematika perlu pendekatan etnomatematika, bisa meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna. Dengan memahami bahwa konsep-konsep matematika dapat ditemukan dalam budaya mereka sendiri, pembaca diharapkan bisa lebih menghargai dan memahami materi yang diajarkan. Buku ini sangat cocok digunakan oleh pendidik, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik untuk mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual dan berbasis budaya. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi dalam pengembangan kurikulum yang mengintegrasikan budaya lokal sebagai bagian dari proses pembelajaran.
0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara Pro 4, kembali bersua dengan saya Mizwardi di Segantang Lada Malam, tentunya di hari Selasa 6 Oktober 2026. Masih dapat mengudara kembali, tentunya menyapa saudara Pro 4 daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, studio Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Salam hangat, salam bahagia untuk orang tua-tua saya yang selalu monitor, yang selalu bergabung setiap malamnya, orang Tanjung Pinang, orang Bintan, Batam, Natuna Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga. Baik, sedang perempat dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan daripada drama legenda yang bertajuk dengan Galang Bersuluh. Seiring dengannya itu ada pun Pelangi Nusantara bersama Otano Batak, tentunya di hari Selasa pada malam hari ini, dan disambut dengan Langgam Serumpun Melayu dan dibilas dengan Taman Penyair. Baik, sedang perempat dimanapun saja berada, tentunya pada malam hari ini kita cuba mengenal daripada tradisi suku Batak dan keunikannya. Tentu kalau kita tilik, kita intai bersama, yang pertama ada pun lompat batu. Tradisi suku Batak yang pertama ialah lompat batu. Tradisi ini sangat terkenal di desa Maluto Nias, Sumatera Utara. Sejak zaman dahulu, Nias dikenal dengan peninggalan masa megatilikumnya yang berupa batu berukir. Batu tersebut digunakan sebagai penentu kedewasaan seseorang lelaki. Caranya ialah dengan melompati batu setinggi 2 meter tersebut, saudara. Setiap lelaki yang akan menikah harus melakukan tradisi yang satu ini dengan mengenakan pakaian adat Nias. Baik, saudara, tentunya selanjutnya ada daripada Mangokal Holi. Tradisi suku Batak berikutnya, Mangokal Holi ini merupakan upacara dengan menggali kubur milik leluhur dan menempatkannya ke dalam sebuah peti. Upacara satu ini mempunyai rangkaian acara yang sangat panjang, mulai dari penggalian sampai pemetaan. Masyarakat Batak mempercayai bahawa tradisi ini ialah bentuk penghormatan pada leluhur yang sudah tiada, sedaga. Kemudian juga ada kenduri laut. Kenduri laut ini dilakukan oleh masyarakat pesisir Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Tradisi ini dilakukan setiap tahun pada bulan Oktober dan merupakan bentuk syukur kerana hasil panen serta hasil laut. Pada tradisi satu ini, masyarakat akan membawa hasil perikanan, peternakan dan pertanian untuk kemudian diarungkan ke laut. Ritual yang bersifat sakral ini berhasil menarik perhatian wisatawan, sedaga ya. Kalaupun ada lagi selanjutnya ialah Sigale-gale. Tradisi suku Batak berikutnya ialah tarian Sigale-gale. Tarian ini ialah tarian tradisional suku Batak Toba yang tinggal di Sumatera Utara dengan melibatkan boneka patung Sigale-gale yang digerakkan oleh 2 hingga 3 orang, sedaga ya. Legenda mengatakan bahawa Sigale-gale mengisahkan tentang seorang anak yang sangat disayangi ayah, namun anak tersebut meninggal dunia dan menyebabkan duka mendalam bagi keluarganya. Baik, sedaga Pro 4 dimanapun saja berada, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

0: RRI Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belah. Aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung

0: 101,3 MHz, Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-4449-050, di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik, sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada, Ardi akan temankan buat sedangkan semuanya dari pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih sama kita bersembang bual, kita menyambut silaturahmi. Malam hari ini Ardi jemput masuk untuk orang tua saya. Mudah-mudahan kita sehat selalu dalam keadaan sehat walafiat, tentu dengan rasa riang dan juga gembira. Baik, saudara perempat, kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa sekiranya kita terima penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Di talian WhatsApp ada siapa?
1: Waalaikumsalam, Ardi.
0: Ya.
1: Kemak tak masuk tadi.
0: Wah.
1: Baru siap ngopi di bekal nak tidur dengan Indomie. Lapar pula perut ni.
0: Weh, mantap. Selera makan ni, Mak.
1: Apa dia?
0: Awak selera lah makan dengan Indomie.
1: Indomie tu tak selera di, tapi tak ada pemakan lain. Nasi ada, lauk dah habis makan agak siang tadi di.
0: Oh, macam
1: jadi,
0: tu.
1: Jadi dah malam agak lapar. Jadi tak alah tidur pula nanti di.
0: Ah, betul.
1: Rebuslah Indomie dulu. Ini pun dah dekat nak masuk siaran. Kita makan.
0: Ya, betul sangat.
1: Jadi sambil-sambil pas lah di. Pas mak pencet. Rupanya langsung masuk.
0: Langsung masuk, betul sangat.
1: Ya, pertama lah di, kalau yang dah ini dah ngantuk nanti di. Kalau yeah, dah lama-lama nanti kan, dah banyak nanti.
0: Betul-betul.
1: Yalah di, ni ada pantun satu di.
0: Apa tu mak pantunnya?
1: Apa ya pantun? Hilang dia.
0: Hilang? Hilang ke mana mak? Mak selet.
1: Hilang pula. Macam mana di?
0: Macam mana lagulah mak kalau macam tu? Apa lagi?
1: Lagunya dari Ahmad Jaiz jadi.
0: Apa tu?
1: Kalau judulnya Kemana di mana di?
0: Kemana di mana eh? Kemana?
1: Kemarin ada di. Tak tahulah sekarang dia terselir kan?
0: Tak ada mak. Betul tak ada ni ha.
1: Yelah, kalau adik kata tak ada, nak buat apalah mak kan? Entah kat mana ada tu di, mak lupa agaknya. Di Bintan agaknya di. Kalau tak ada dari dia yang judul lain di.
0: Apa tu?
1: Mengharap sinar menelan kabus.
0: Mengharap sinar
1: menelan. Ahmad Jaiz juga di.
0: Sekejap eh.
1: Ya.
0: Tak ada mak.
1: Tak ada juga.
0: Ya, saya.
1: Kalau gitu Melayu Deli je lah di. Dari ini di. Ros, apa di? Rosnida YS sendiri aja di. Apa judul ini? Coba tolong adi sebut.

0: deh.
1: Rosnida YS, Tak Mau Bercinta, Benih Kasih, kemudian ada Karena Budi, Sakitnya di Madu, Demam Puyuh, Hitam Manis,
0: Yang
1: Pantun.
0: pertama aja lah dia.
1: Tak
0: Mak
1: mau.
0: pun tak pernah dengar tapi mudahan sedap lah dia.
1: Tak Mau Bercinta.
0: Cuba-cuba aja. Tadi yang pertama disebutkan.
1: Ya, saya.
0: Yalah, kerana dia tak berduet sendiri kan dia.
1: Ya, betul.
0: Ini
1: Baik.
0: di pantun mak dah dapat dia.
1: Apa tu pantunnya?
0: Merapik-merapik tak apa lah dia.
1: Ya, saya boleh.
0: Nanti banyak yang betul di belakang dia.
1: Betul.
0: Macam ni di
1: Macam mana?
0: panjat pokok, badan pun penat. Pokok kayu bersalang lebah.
1: Ya, saya.
0: Jika postingnya bermanfaat, insya Allah dapat juga amal jariah ya di.
1: Betul.
0: Itu ajalah di
1: Itu
0: yang
1: aja.
0: daripada tidak.
1: Ya, saya kalau
0: Mak
1: boleh.
0: salam sikit ya di.
1: Boleh, sila.
0: Salam pertama buat Abdi. Selamat malam. Selamat bertugas. Semoga Abdi sehat selalu. Balik hati-hati ya, Di.
1: Ya, terima kasih.
0: Mak belum ada lagi di tempat Abdi. Mak
1: Belum.
0: belum datang.
1: Belum lagi, Mak.
0: Ini dah mulai musim teduh ni kalau belayar-belayar, Di.
1: Itu pula, Mak,
0: Ya.
1: Belum ada
0: Yalah,
1: khabar.
0: Di. Nanti bila ada kirim salam aja lah dengan
1: Ya,
0: Mak ya, Di.
1: terima kasih. Mak, nanti kami sampaikan, ya.
0: Ya, Di. Terus buatnya kadang merdu.
1: Ya.
0: Buatnya ni mana ingat je sebut dia dulu dia. Buatnya Mak Ucu, buatnya Putra Kemalai, sekeluarga. Buatnya pokoknya sekeluarga semualah yang ada keluarga ya dia.
1: Ya, Mak, betul.
0: Mak sebut tadi kan satu-satu jadi mewakili sekeluarga semualah. Terus di karas di semuanya tanpa terkecuali dia yang belum tidur, yang dah
1: Baik.
0: tidur pun nanti kita ngoceh-ngoceh bangunnya kat ni.
1: Ya.
0: Nanti apa lagi hebohnya Mak dengan Haida kan.
1: Betul sangat.
0: Terus dibuatnya siapa lagi ya di? Salam mesra. Buatnya Awang Janggut, buatnya Nek Pino atau Nek Balkis jadi.
1: Ya.
0: Buat semua aja lah di. Mak lupa jugalah. Pokoknya dari kedua sampai terakhir lah. Mak salam semuanya tanpa terkecuali ya di.
1: Baik saya.
0: Salam ikut yang dah masuk juga semua nanti. Pak Hamzah Yusuf juga. Kak Sarinah Q. Ingat pula di.
1: Ya.
0: Itu aja lah dia.
1: Saya.
0: Buat Abdi, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita pindah laluan dulu di talian telefon tadi yang ada sudah terintai-intai terendap-endap. Malam hari ini yang bergabung langsung sahaja ada siapa kiranya. Kita cuba sambut terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.
2: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya,
2: Bang Adi.
1: Ya, saya.
2: Bang Adi.
1: Ya.
2: Dari padi menjadi beras. Beras simpan di dalam pasu. Kalau tadi ada Mak Dini dari Pulau Karas. Di pantai Cermin Temen Tanjung ada Nyang Ucu.
1: Mantap. Apa khabar, Nyang?
2: Adi.
1: Ya, saya.
2: Kemarin kata Bang Adi tanya turnamen kan. Kalau kata pantun macam ini bunyi dia Bang
1: macam
2: Adi.
1: Macam mana, Nyang?
2: Macam mana kalau kata pantun ni?
1: Macam mana?
2: Budak-budak makan permen.
1: Ya.
2: Bang
1: Adi, betul.
2: Apa ni? Apa ni? Permen permen tersangkut di celah gigi Bang Adi.
1: Baik.
2: Budak-budak kan macam gitu dia Bang Adi.
1: Ya.
2: Kata Bang Adi kemarin kan nanya turnamen kan. Apa Bang Adi nak ke sini?
1: Taklah, kami.
2: Manalah tahu nak tunaikan janji yang setahun yang lalu kan?
1: Ya, saya. Adalah nanti kawan-kawan banyak main di sana.
2: Ya, memang ada kan Bang Adi kan? Ini aku tak salah ada tak ini. Apa ni?
1: Turnamen?
2: Ya, maksudnya ini yang pemain dari ini anak-anak Lingga. Aku tak salah ada Bang Ardi.
1: Itu tak tahulah. Pokoknya ada kawan Ardi yang main.
2: Iyalah. Jalan insyaAllah Bang Ardi ya.
1: Ya, saya.
2: Apa kata ini Pak Mamut kemarin orang nak dia tak anak, wajah anak dia tak Bang Ardi ya?
1: Ya, betul.
2: Kemarin kan? Kalau Pak Mahmud dengar Bang Ardi ya? Macam ini pantun dia Pak Mahmud.
1: Macam mana?
2: Habis mandi, duduk berbedak. Kan Bang Hadi kan? Berbedak pula di depan cermin Bang Hadi. Kata Pak Mahmud, orang nak dia tak nak. Orang tak nak dia nak, kata dia kan? Obat dia, Pak Mahmud, terjun ke dalam air masin Bang Hadi.
1: Aduh, hai.
2: Iya Bang Hadi.
1: Iya.
2: Kata orang tua, obat dia seperti itulah Bang Hadi, mandi air masin ya, kalau Pak Mahmud dengar ya.
1: Boleh.
2: Tapi dekat laut nang jangan cuba-cuba terjun.
1: Jangan, bahaya.
2: Yang tak nak lah, biarlah Bang Hadi.
1: Jangan disebut.
2: Orang tak nak lah, jangan terjun Bang Hadi.
1: Jangan disebut, bahaya kelak.
2: Ya, mungkin nanti dia dengar Pak Mahmud.
1: Saya boleh.
2: Yang nak minta dondang Bang Adi.
1: Dondang apa tu kira-kira?
2: Minta dondang pakai pantun ya.
1: Boleh.
2: Apa ni? Pagi hari buka pintu.
1: Baik. Bagi, ya? Boleh.
2: Ini apa ni? Angin meniup menderu-deru kan Bang Hadi kan?
1: Ya, saya.
2: Di Rabu malam yang nak minta lagu.
1: Lagu apa?
2: Dari Tok Si Purnama Merindu kan Bang Hadi
1: Purnama
2: kan?
1: Purnama Merindu. Baik, nanti kami tunaikan ya.
2: Yalah. Pokoknya tadi nanti mungkin Mak Ngah nak gabung eh.
1: Ya.
2: Ini kan waktu dia ni pun apa biar kebagian semua kan Bang Hadi kan?
1: Betul.
2: Jadi yang salam ikut Mak Dini tadi terlanjur. Mak Dini tadi dia ingat kan. Mungkin di belakang nanti Mak Rika ke nak gabung. Nanti silalah Bang Hadi ataupun Bang Awang kita, ataupun Nek Manda, ataupun Nek Balkis nanti Bang Hadi
1: Boleh.
2: Kak Comel kita tu tak terlupakan di Betul 10.
1: Ya, saya Hadi, ya, yang saya
2: ditunggu dondangnya buat Bang Hadi sama petugas. Balik ni nanti sampai di rumah tetap jaga kesihatan Bang Hadi
1: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Hadi.
1: Saya Nyang. Terima kasih buat Nyang Ucu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Nyang Ucu kita pindah laluan dulu. Assalamualaikum. Abang Juna. Alhamdulillah sihat. Agak bergema Abang Juna.
3: Bergema
1: Kalau
3: suara mesin ni.
1: Suara
3: radio saya dah matikan ni.
1: Baik alhamdulillah.
3: Kerana radio ni kan di dekat tepi handle sebelah kiri tepi pula kan kiri kan. Tapi dah saya mati radio. Suara mesin ni mungkin.
1: Kerja Abang Juna malam ni.
3: Nama kita ni nama kita perintis dan pewaris kan.
1: Betul pula kadang.
3: Katanya Ucu tadi apa? Orang tak ada tanda tujuan naik masin. Kalau gitu saya nak numpang pantun satu lah.
1: Boleh sila Bang Juna dengan senang hati. Boleh.
3: Budak-budak main permen. Budak-budak membeli permen. Baliknya pula beli pendaram. Ya kan? Kalau orang tak anda kita terjun kayak masjid. Dapatnya tidak badan nanti bergeram.
1: Kalau lah bergeram malamatlah bergerak ya bang.
3: Kalau pada bergeram lebih lagi orang tak anda. Saya minta lagu ni.
1: Boleh lagu apa pun Juna?
3: Apa nak minta lagu untuk termenung ni? Ini kalau apa nak jadi dari Mak Bono ada kan?
1: Ada.
3: Tak itu aja lah. Nak jadi.
1: Boleh.
3: Biar dia tak kahwin-kahwin kan. Itulah orang enggak kita tak enggak. Kita orang tak enggak.
1: Itulah. Apa nak jadi. Betul. Saya. Nanti kami minta naikkan ya.
3: Kalau sikit boleh.
1: Boleh Bang Juna. Sila Bang Juna.
3: Tamu-tamu Bu Hardy juga satu kali ni ya.
1: Saya.
3: Dah makan malam kan?
1: Alhamdulillah sudah tadi.
3: Tadi jam 8 ni makan.
1: Alhamdulillah mantap.
3: Tadi ada Mak Dini
1: Betul.
3: Dah lama tak nyala Mak Dini Karas. Mak Dini Aida buat semua di Karas tengok habis tanpa terkecuali macam Indo juga tadi ada yang muncul Jembleng buat semua-semua je tadi. Waktu pendek ni.
1: Betul.
3: Pertama sampai terakhir aja
1: Bang Juna.
3: Orang belakang dapat masuk dia
1: Baik.
3: Buat hari boleh nanti ya.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Junai yang sudah pun bergabung ya. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, kita cuba sambut di belakang Bang Junai ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, ya, Nek Manda.
4: Ya.
1: Apa khabar?
4: Assalamualaikum juga, Di.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar, Di?
1: Macam semalam juga.
4: Semalam?
1: Oh, masa semalam lagi.
4: Semalam kan Adi.
1: Lah.
4: Nek tak dapat masuk dengan Adi semalam.
1: Apa pasal?
4: Tak tahu, tak terangkat dengan Adi.
1: Tak terangkat, berat sangat lah kan?
4: Bukan, ramai kan?
1: Oh, ramai. Ramai lagi. Oh ya, yeah, saya.
4: Pantau ni di.
1: Boleh.
4: Siapa ke tadi orang nak kisah anak mandi masin.
1: Oh, katanya ngucu bukan kata saya.
4: Oh. Kalau Nek Mandar gini pula di.
1: Macam mana?
4: Kalau makan buah cepedak. Cepedak dipetik ke bukit balau.
1: Ya. Yeah.
4: Kalau orang nak kita tak nak. Kata orang tertua kena penyakit pelarau.
1: Itu berat penyakit tu.
4: Eh kan dia kata kita orang Melayu dia.
1: Betul.
4: Lagi Adi. Tadi ke mana lagi Adi? Tadi ke mana?
1: Jangan disebut ni, sini bahaya. Jangan disebut. Ampun. Ya. Yeah.
4: Dengan
1: Nek pun rahsia ke tak? Bukan rahsia. Itulah kode alam tu tadi.
4: Nek faham.
1: Itu dia pula. Nak bertabik ni. Tabik Datuk Nenek anak cucu pang lalu.
4: Adik dah makan ni?
1: Alhamdulillah.
4: Nak tunjuk lagi?
1: Tunjuk ni sampai bengkok je tunjuk ni.
4: Tak apalah, dompet lagi kemat.
1: Belum lagi ni, air belum pasang.
4: Minta lagu dia
1: ya? Boleh.
4: Lagu tadi wajeng lah naik pula ya.
1: Apa nak lagu?
4: Tak bisa naik dua kali jadi.
1: Apa nak lagu saya mencari kan?
4: Nek suka itu je.
1: Itulah sayang. Ya. Seorang Nek. Nek seorang aja.
4: Biasalah.
1: Seorang sianya ada hai.
4: Itulah. Nunggu berkawan bila ni?
1: Jangan ni, bahaya. Ardi tak sanggup ni. Biarlah seorang-seorang aja. Allah, pokoknya Ardi mengucap dari jauh. Ku semangat ni, aku luar biasa. Allah.
4: Nak mampu.
1: Jangan ni, jangan.
4: Inilah dia, berkawan je.
1: Ya, saya.
4: Dah tua dia.
1: Mana dah tahu.
4: Sekarang kita dekatkan diri. Ini wajah
1: dirindu dia. Betul.
4: Tak jadi kepada Allah. Betul. Jalan ke sana nanti. Waktu dilapangkan. Ini dimudahkan. Lagu wajah ni di.
1: Okey, boleh nanti kita tunakan ini.
4: Salam-salam ini.
1: Ya.
4: Pertama sekali untuk Ardi. Selamat malam. Selamat bertugas. Panjang umur. Dimurahkan rezeki.
1: Baik.
4: Jangan suka si pantun orang aja. Ardi bila pula nak dipantun orang.
1: Tak apa. Slow je.
4: Kalau Ardi nanti naik yang akan pantun aja.
1: Pemuda India gitu memang lah, Dek. Dia slow tapi pasti menang kemudian.
4: Ya. Bonyong muka.
1: Itu pemuda India macam Ardi dia lah, Dek. Dia menang terakhir pemuda India ni.
4: Dia menang terakhir
1: tak? Biasa kalau menang terakhir ni dapat dia permata berlian ni biasa dia. Kalau bukan kucing kurap tak tahulah.
4: Janganlah
1: dia. Allah punya kuasa.
4: Okey,
1: ya. Satu lagi. Sila.
4: Ya apa ya? Burung jelatik, burung peling. Burung terkukur terbang rendah.
1: Ya, saya.
4: Yang satu cantik, yang satu ganteng. Kalau diukur tinggi sebelah.
1: Betul memang. salah tebang, salah pangkas ni.
4: Itu pakai ke kuda lah.
1: Pakai kuda. Apa ke kuda lah lagi? Apa lagi?
4: Lanjut salam ini.
1: Salam Nek Sila.
4: Untuk Arjuna tadi.
1: Yeah.
4: Oh, ya lupa doa khusus untuk Ardi. Semoga selalu dapat job.
1: Dapat job. Ya, terima kasih.
4: Adik sihat selalu. Mak juga sihat. Jadi, dengan Bapa.
1: Terima kasih, Nek.
4: Untuk Arjuna tadi. Untuk Nek Balkis. Untuk Dang. Dang dah malam tak ada masuk dengar. Tak ada masuk.
1: Itulah dia nak diseru. Dia biasa dia seru. Dia jauh gitu.
4: Untuk yang ucu tadi Perdana Haidi.
1: Mak Dini.
4: Mak Dini ya?
1: Ya.
4: Mak Dini, Mak Haida. Untuk Mak Rika, Yang Ucu, untuk Bang Wang Janggut, untuk Bang Udin, yeah, untuk Pak Maun, untuk Bang Amzah Yusof, untuk Pak Kumis. Baik. Untuk penelpon pertama sampai akhir je tadi ya.
1: Ya.
4: Hadi balik hati-hati ya, Di.
1: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda. Di belakang Nek Manda, kita cuba sambut dulu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah, masuk. Jangan tak masuk. Jangan duduk di luar. Kesot badan
5: sejuk. Jangan buka pintu, Di.
1: Ah?
5: Tak ada buka pintu.
1: Ah, perkara buka pintu. Kalau belah, belahlah batu. Kayu melintang, jadikan rasuk. Sedari tadi kami membuka pintu. Menjemput Bang Pak Osman, silalah masuk.
5: Gitu ya.
1: Ya, saya
5: berjalan di pagi hari. Pergi ke Nuri, pakailah songkok.
1: Betul sangat.
5: Kalau Adi sudah mengizin yang punya diri, langkahnya abang ini ingin nak masuk.
1: Oh, masuklah. Masuk jangan setengah-setengah. Masuk langsung duduk eh.
5: Ini tadi pantun untuk siapa tadi Di?
1: Untuk siapa?
5: Orang nak dia tak nak, dia nak orang tak nak, siapa tadi?
1: Yang Ucu.
5: Jadi ginilah pantun Di, usah pening-pening dia.
1: Macam mana?
5: Kebung sebelum menjadi buluh. Bila baik dipatah-patahkan.
1: Mantap.
5: Janganlah bingung mencari jodoh.
1: Betul.
5: Supaya kisah ada yang menemankan.
1: Ah, memang betul. Tengah belayar sungai pun keruh. Nak pun sama mudik berkawan. Sudah saya nak mencari jodoh. Pak Osman, tolong carikan.
5: Kata-kata buluh ditebang, dibawa, dibuat colok. Tahu colok kan?
1: Tahu.
5: Colok untuk menerangkan jalan.
1: Ya. Yeah.
5: Ada jodoh, kata orang kita Melayu, jangan diolok. Nanti kecewa hati seseorang.
1: Betul. Kalau hati dah retak, ke mana diri hendak aku bawa? Eish, mantap. Aduh, hai, kalau bercakap bukan main lagi Pak Osman kita ni, Pak Osman.
5: Ya, saya jadi gini pula.
1: Macam mana?
5: Kata orang ada udang sebalik batu.
1: Ya, mantap.
5: Dia ambil, terlihatlah. Ambillah batu, udang terlihat. Kalau mencari jodoh, biarlah tertentu. Supaya jodoh kita tidak nampak aurat.
1: Oh, itu pasti. Kalau sekarang payah Pak Osman. Semua
5: apa payah?
1: Semua terdedah Pak Osman.
5: Oh, tidak semua terdedah.
1: Cuma lekuk je nampak.
5: Aku pakai cadar ni sampai terampak lubang hidung, nampak mata je.
1: Ah, itu bahaya. Itu payah tu. Ardi, payah nak jawab Pak Osman. Ilmu belum cukup kaji lagi. Tak berani Ardi Pak Osman. Aduh. Belum
5: kaji. Minta lagu ni.
1: Boleh Pak Osman, lagu apa?
5: Kata di waktu pagi memakan sagu. Sagu lah pula dibuat apa tu, lempeng.
1: Sedap.
5: Abang minta putar sebuah lagu. Lagu dia berjudul Si Kuda Lumpeng.
1: Kuda Lumpeng, lagu banyak lagu. Tak ada kan lagu Kuda Lumpeng?
5: Pula. Di, kalau lagu itu Di.
1: Lagu apa?
5: Lagu apa Muksin ni? Tak masuk lagu Melayu dia. Muksin Al-Atas dia.
1: Muksin Al-Atas cuma bang.
5: Muksin Al-Atas.
1: Muksin ni cuma sikit lagi yang ada bang. Kalau tak salah Hardi lah. Said Muksin Hussein yang ada ni ha.
5: Lagu. Sudah lah Di, kalau gitu lagu ikan kaloi ni.
1: Ikan kaloi perigi biru.
5: Tapi gini gua ya ke kanoi.
1: Macam mana? Cubalah nyanyikan sikit je untuk Ardi ni ha.
5: Lagu dia.
1: Ay, ni ni ni. Halo? Oh,
5: abang tak pandai lagu.
1: Oh, sedap pula lagu tu. Ayolah nanti kalau kita dengar sama-sama je Pak Osman eh.
5: Nah, tak pandai buat lagu tu Gando itu. Macam mana lagu dia?
1: Betul lah, Ardi pun bukan apa-apa. Betul lah
5: tak. Satu rumah yang luar ni.
1: Ha?
5: Orang rumah hantar lagu nak berluar, tak sedap lagu ikan kandoi tadi.
1: Oh, mak belakang je buat nak lagu lain.
5: Ah, lagu 60-an aja tadi.
1: Lagu apa kata
5: kamu? Dia cakap, minta lagu Mabuk Payang ni.
1: Mabuk ke Payang? Eh, mak ni luar biasa.
5: Ini Datuk Ahmad Zahid ni ada orang rumah belakang ni.
1: Aulah.
5: Jadi abang takut dia pantun macam ni.
1: Suailah malam ni gendang agak tak berkincak sangat.
5: Beri belakang ni.
1: Oh, takut rupanya ada orang nunggu. Baguslah, Ardi syukur juga kalau ada orang nunggu belakang. Kalau tidak,
5: Di.
1: Oi.
5: Aku kiram di siapa Adi, tak sayang bini.
1: Oi. Alah. kalau sayang pantun kena satu dulu Pak Osman.
5: Ah, kata orang kata nak berjalan di waktu siang. Panaslah pula berjalan kaki.
1: Betul.
5: Siapa jadi orang jantan tak sayang.
1: Oh.
5: Oh, sayang bini pokoknya setengah mati ni.
1: Oh, itu pula. Iya, iyalah. Mudah-mudahan kekal selamanya Pak Osman ya.
5: Amin.
1: Kasih ya Rabbal Alamin. Sepanjang zaman, cinta sepanjang usia. Itu pula.
5: Di.
1: Ya.
5: Abang nak kasih tahu sedikit. Nanti takut kawan-kawan kita hilang ataupun apa kan. Jadi, insya Allah kalau jadi abang malam Jumaat tu nak balik ke kampung sebentar ni. Ke Pulau Tujuh.
1: Oh, jauh.
5: Tak nambah dia. Insya Allah kemungkinan cepatnya 10 hari, lambat setengah bulan lah mungkin.
1: Cepat 10 hari, lambat setengah bulan?
5: Jadi kalau kawan dalam abang pun abang tidak monitor. Sana kesusah di radio ni. Oh, dia nambah.
1: Yalah. Mudah-mudahan.
5: Dia abang berangkat malam Jumaat. Lagi Tanjung Uban ni ke Ororo ni.
1: Oh.
5: Dan tengah 12 malam sampai ke Anambas jam 2 siang.
1: Mak ai. Lama eh.
5: Kami pergi semua ni anak-anak.
1: Oh, yalah mudah-mudahan sampai tujuan. Salam buat keluarga yang ada di Pulau Tujuh di Anambas ya Pak Osman ya.
5: Ya, mudah-mudahan pagi tadi yang mendengar semua mudah-mudahan minta doa juga angin teduh kan.
1: Itu penting tu.
5: Jadi kalau dalam abang pun abang tidak menitah daripada malam Sabtu sampai malam Jumaat sampai malam setiapnya lah sebelum abang balik, berarti abang belum tak masuk gitu.
1: Yalah. Kalau berarti kalau dah masuk, berarti tak
5: balik, masuk. Okay,
1: yalah. Kalau macam tu. Ya. Salam. Sila Pak Osman. Sila.
5: Sama-sama buat Adi. Selamat malam. Selamat tugas. Semoga sihat selalu. Apa yang diceritakan, yang dicanakan, semua dijenak Allah, dikabul Allah, dijabat Allah semua.
1: Amin.
5: Selamat
1: terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Osman.
5: Siapa ni?
1: Mak Dini. Mak Dini.
5: Yang pertama Mak Dini, yang kedua Nek Manda. Terus yang ketiga, yang kedua yang Ucu ya?
1: Yang Ucu yang kedua, habis tu Bang Arjuna yang ketiga.
5: Arjuna Nek Manda ya?
1: Betul.
5: Salam yang lain pokoknya tanpa kecuali dari awal sampai hingga akhir. Abang salam semua. Minta doa ke kawan semua, minta teduhkan angin. Kami di bantuan ke 6 Mei malam Jumaat tu.
1: Ya, saya. Mudah-mudahan sampai tujuan. Amin, ya Allah.
5: Salam satu buat semua dia.
1: Ya, saya.
5: Waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Osman yang berada di Putra yang berada di Desa Penaga, Putra Kemalai pula. Tentunya juga mudah-mudahan sampai selamat sampai tujuan. Salam buat keluarga yang berada di Pulau Tujuh ya Pak Osman ya. Dan mudah-mudahan kita doa yang terbaiklah untuk kita semua. Assalamualaikum di belakang Pak Osman.
6: Waalaikumsalam.
1: Bang Udin?
6: Ya, saya. Buat Abang Putra Kemalai, selamat pergi, selamat kembali lagi ke Tanjung Pinang.
1: Amin,
6: selamat
1: ya Allah.
6: Keluarga, ya.
1: Amin.
6: Malulah perjalanan di laut, ya.
1: Betul.
6: Selamat pergi ke Pulau Tujuh dan selamat kembali lagi ke Tanjung Pinang, ya.
1: Betul.
6: Selamat 10 hari, ya.
1: Kurang lebih seperti itu, ya. Pak Osman. Bang.
6: Kalau masuk, nanti masuk Radio Perempat, ya. Kembali. Minta lagu dia.
1: Lagu apa tu?
6: Disebut jangan dikenang tunjangan dari rap yang luar.
1: Disebut jangan dikenang jangan ya.
6: Ya, ada kan?
1: Ada.
6: Hendak pergi ke desa Pengujan. Kami membawa sebuah duku.
1: Saya.
6: Disebut jangan, ditenang pun jangan. Bila kekasih pergi jauh dari sini.
1: Baik.
6: Di pantun juga lagu itu ya.
1: Satu lagi dia, satu lagi. Boleh. Ya. Sila, sila.
6: Angin bertiup dari utara. Kapal berlayar menuju Jambi. Sayang tak sudah hidup di dunia.
1: Ya. Yeah.
6: Bercinta sering gagal lagi.
1: Gagal tu eh.
6: Dua pantun jadi ya.
1: Ya, saya.
6: Salam. Yang nak masuk tadi pertama Mbak Dini tadi ya. Yang pertama dari Karas Mbak Dini tadi.
1: Betul.
6: Salam pertama Mbak Ardi lah yang sedang bertugas. Saya sehat bahagia selalu ya dia.
1: Ya.
6: Terus Mbak Dini ada yang lucu tadi ya.
1: Betul.
6: Ada Nek Manda tadi dengarnya ya. Ini barusan putra Kemalai ya. Di Pulau Karas ada Aida Lestari juga ya.
1: Baik.
6: Tak lupa juga Masih Ma dengan Mamak Muda juga ya.
1: Iya.
6: Yang dari Pancur salam buat Pak Kumis ya. Dari Jami ada Pak Hamzah Yusuf ya.
1: Baik.
6: Ada juga salam buatnya Bang Maun ya.
1: Boleh. Surabaya.
6: Ada Bang Lukman juga.
1: Dengan
6: putri bungsu ya di Teluk Bakau ya, putri bungsu.
1: Baik.
6: Ada Pak Darmerdu.
1: Kemudian
6: ada juga Kak Serinah ya, Bang Bayu ya.
1: Iya.
6: Ada Kak Billy juga, Mak Rosi ya, Ustup ya di Batam ya.
1: Baik.
6: Ada yang di Batu 18, Bapak Pagoda ya, Pak Busu ya.
1: Iya.
6: Ada ini yang tanya batu ya, Bang Iman kita ya.
1: Baik, boleh.
6: Salam juga buatnya siapa dia? Kak Siska ya dia, Ibu Ani di Jalan Sultan Sulaiman ya. Ada Mama Rika dia.
1: Ya.
6: Siapa lagi tak tersebut nama Nenek Pino di.
1: Ya, boleh. Nenek
6: Lakif ya. Salam semuanya, salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra.
1: Baik.
6: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Udin yang sudah pun bergabung ya. Baik, saudara perempat, kita bacakan pesan di talian WhatsApp. Ada siapa kiranya yang kirim pesannya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Ardi. Malam kembali ya. Lagunya Setia Menanti. Salam buat fans perempat Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga sihat selalu bersama keluarga. Untuk Ardi, selamat malam, semoga sihat selalu juga dalam lindungan Allah. Amin. Ya Allah, terima kasih. Salam perhabatan lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Nanti lagunya kami tunaikan ya. Di belakang Bang Hamzah Yusuf ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
7: Salam.
1: Mak Rika.
7: Ya.
1: Apa khabar?
7: Alhamdulillah, sehat.
1: Balik pas malam?
7: Ha, balik pasal malam.
1: Hai, luar biasa. Cacat kemah lah mak di situ.
7: Buat dulu tiap malam.
1: Banyak modal mak ni rupanya.
7: Pergi jengah sebentar. Habis 15 minit balik.
1: Alah. Yalah. Apa buat malam ni mak?
7: Lagi bayar-bayar ngaji. Dia apa khabar?
1: Alhamdulillah, khabar baik juga.
7: Lagu dulu ya.
1: Boleh.
7: Pantun tak pandai, tak lagu aja. Kalau Penawar Rindu ada tak?
1: Lagu Penawar Rindu, Penawar Rindu ada.
7: Penawar Rindu ya. Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan mak.
7: Salam pertama buat Ardi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu keluarga.
1: Terima kasih.
7: Semoga cepat dapat jodoh.
1: Itu pula kadang. Terima kasih banyak.
7: Dilancarkan rezeki.
1: Ya, terima kasih.
7: Yang baru ni tadi buat Bang Udin eh?
1: Bang Udin.
7: Buat Bang Udin. Semoga dagang laris manis Bang Udin. Buat Putri Kamalai. Nak berangkat ke mana kita ya?
1: Ke Pulau Tujuh.
7: Pulau Tujuh, semoga selamat pergi dan selamat balik lagi. Siapa lagi?
1: Siapa lagi?
7: Buat Mak Dini, buat Yang Ucu, buat Nek Manda saya.
1: Ya, betul.
7: Buat Nek Manda, buat Nek Balkis. Semoga sehat selalu Nek Balkis.
1: Ya, saya.
7: Buat Nek Anjang. Apa lagi buat Kak Sarina?
1: Baik.
7: Buat Wir. Buat Nek Pania. buat mama muda. Buat makcik ma, makcik ma dah masuk?
1: Belum lagi.
7: Mama muda?
1: Belum.
7: Masuk mama muda. Buat bang Arjuna.
1: Baik.
7: Arjuna terkerja terus ni malam-malam nyodok terus dia.
1: Oh, itulah. Luar biasa.
7: Terus hadir kerja macam dia lebih.
1: Itu pula.
7: Buat Kak Sarjina. Buat apa tu, Amzah Yusof, buat Yusof.
1: Baik.
7: Buat Bang Ma'un. Buat Bang Ilek, Bang Bayu. Buat Kak Derli. Buat siapa ni, buat Pak Umar. Buat Mas Prabu. Buat apa tu, buat Kang Irwan.
1: Baik.
7: Buat Pak Kumis, buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Bang Ali, buat Awang Janggut.
1: Ya. Yeah.
7: Buat Bunda Pemata.
1: Baik.
7: Buat Mak Belian, buat Bunda Marisa.
1: Baik.
7: Ya, apa lagi?
1: Semua?
7: Pokoknya semua aja ya. Pokoknya dari pertama sampai terakhir, senggol semuanya.
1: Boleh.
7: Banyak lupa-lupa ni.
1: Ya, yeah, saya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mak Rika kita yang berada di Pulau Ladi masih daerah Tembeling juga. Baiklah, buat saudara perempat di mana pun saja berada, boleh kita terima 2-3 orang penelpon lagi yang ingin bergabung bersama Ardi, yang ingin bercengkrama, berbuat, bersembang, menyambung silaturahmi, menyampaikan informasi yang sekiranya boleh sama kita ketahui, bolehlah sama bergabung ya. Di talian telefon maupun di talian WhatsApp, kita masih menerima penelpon guna ya itu tadi bercerita, kita bercengkrama, mudah-mudahan terhibur juga ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, masih kita pun telik-telik, masih pun saya intai-intai ya. Dengan senang hati kalau ramai yang bergabung ya. Mudah-mudahan juga yang monitor maupun yang bergabung sihat-sihat selalu. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ada Mak Dini di Karas, Yang Ucu, ada Bang Arjuna, Nek Manda, Bang Putra Kemalai atau Pak Osman ya. Ada Bang Udin, Bang Hamzah Yusof, Mak Rika. Banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan lagu yang dipinta sesuai dengan selera dapat menemani waktu rehatnya ya. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, nampak belum ada yang bergabung lagi. Saya cuba tunaikanlah lagu terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita sihat-sihat selalu dengan keadaan riang dan juga gembira. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Resensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia.
1: Hikayat Abdullah adalah sebuah autobiografi yang menceritakan pengalaman hidup penulisnya, Abdullah bin Abdul Qadir Munshi, dari masa kecil hingga dewasa. Buku ini memberikan gambaran tentang berbagai peristiwa penting yang dialami oleh penulis, termasuk interaksinya dengan berbagai tokoh penting, baik dari kalangan penjajah Eropa maupun tokoh-tokoh lokal. Hikayat Abdullah mencakup berbagai tema, diantaranya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Abdullah menekankan pentingnya pendidikan dan belajar bahasa asing, terutama bahasa Inggris, untuk kemajuan. Kritik sosial. Abdullah secara kritis menggambarkan kelemahan-kelemahan dalam masyarakat Melayu, termasuk korupsi, kemalasan, dan ketergantungan pada adat istiadat yang dianggap tidak relevan. Pengalaman pribadi. Buku ini juga berisi kisah-kisah pribadi Abdullah, termasuk perjalanan dan pengalamannya bekerja dengan berbagai tokoh Eropa dan Asia. Hikayat Abdullah memiliki pengaruh besar dalam perkembangan sastra Melayu. Buku ini tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pandangan penulisnya, tetapi juga menjadi sumber penting untuk studi sejarah dan budaya Melayu pada abad ke-19. Penggunaan bahasa Melayu yang lugas dan deskriptif oleh Abdullah juga membantu memperkaya kosakata dan gaya penulisan dalam bahasa tersebut. Membaca Hikayat Abdullah tidak hanya memberikan wawasan tentang kehidupan dan pemikiran seorang tokoh penting, tetapi juga menawarkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan dinamika sosial yang relevan hingga saat ini.
0: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
2: Kita mulai ya.
3: Ayo.

0: kulit wajah berseri.
1: Ale sama nanya kok.
0: Sekali bersuara, ah rupanya jantan.
1: Wanita separuh jadi.
0: Wah cinta pula sama si Aisyah.
1: Ah ini lawa ni.
0: Lamo badan dan maminang.
1: Ha tunggu apa lagi?
0: Jauh orang lah.

0: Ini yang ketiga pula. Baca ketuan.
1: Makku menjodohkan dengan gadis di kampung.
0: Bukoda sana boleh jadi.
1: Yang ku harap dia punya hidung mancung. Sekali ku tengok giginya tersorong.
0: Iya.
1: Bacinta pulau juga di barambit panjang.
0: Perjalanan itu dan ragu. Ada ngasal cerita, Den.

0: Pelalai kau tanjak.
1: Begitulah Mak Pono. Kita kena bagi bujang lapuk sampai dalam kubur.
0: Ambo rasa iyo, tapi ambo ragu.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Perompak RRI Tanjung Pinang.

0: Sedara Bro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah kesatuan adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Bro 4 RRI Tanjung Pinang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ibu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Bunian.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Tahajud cintaku, M.H. Ainun Najib. Maha anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Maha agung Ia yang mustahil menganugerahkan keburukan. Apakah yang menyelubungi kehidupan ini selain cahaya? Kegelapan hanyalah ketika taburan cahaya tak diterima, kecuali kesucian tidaklah Tuhan berikan kepada kita. Kotoran adalah kesucian yang hakikatnya tak dipelihara. Katakan padaku, adakah neraka itu kufur dan durhaka? Sedang bagi keadilan hukum, Ia menyediakan dirinya. Kemanapun memandang, yang tampak ialah kebenaran. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Maha anggun Tuhan yang menciptakan hanya kebaikan. Suapi Ia makanan agar tak lapar dan berwajah keburukan. Tuhan kekasihku, tak mengajari apapun kecuali cinta. Kebencian tak ada kecuali cinta kau lukai.

0: Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedara Prompat, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna biru. Lazimnya dipakai orang bekas kerajaan atau orang patut-patut, orang baik-baik, melambangkan kedamaian, kesuburan dan kemakmuran hampir sama dengan warna hijau. Bukan ngiru sembarang ngiru, ngiru penampi pengayak padi. Bukan biru sembarang biru, biru terpuji membawa rezeki.
1: Puisi oleh M. Febriadi.
2: Seribu masjid, satu jumlahnya. M.H. Ainun Najib. Satu. Masjid itu dua macamnya. Satu ruh, lainnya badan. Satu di atas tanah berdiri, lainnya bersemayam di hati. Tak boleh hilang salah satunya. Kalau ruh ditindas, masjid hanya batu. Kalau badan tak didirikan, masjid hanya hantu. Masing-masing kepada Tuhan tak bisa bertamu. Dua, masjid selalu dua macamnya. Satu terbuat dari bata dan logam, lainnya tak terperi karena sejati. Tiga, masjid batu bata berdiri di mana-mana. Masjid sejati tak menentu tempat tinggalnya. Timbul tenggelam antara ada dan tiada, mungkin di hati kita. Di dalam jiwa, di pusat sukma,

bentuk tanpa warna. 4. Sangat mahal biaya masjid di Badan, padahal temboknya berlumut karena hujan. Adapun masjid ruh kita beli dengan ketakjuban. Tak bisa lapuk karena asmanya kita zikirkan. Masjid Badan gampang binasa. Matahari mengelupas warnanya ketika datang badai, beterbangan gentingnya oleh gempa ambruk dindingnya. Masjid ruh mengabadi. Pisau tak sanggup menikamnya, senapan tak bisa membidiknya, politik tak mampu memenjarakannya. 5. Masjid ruh kita bawa kemana-mana, ke sekolah, kantor, pasar, dan tamasya. Kita bawa naik sepeda, berjejal di bis kota, tanpa seorang pun sanggup mencopetnya. Sebab tangan pencuri amatlah pendeknya. Sedang masjid ruh di dada adalah cakrawala, cengkeraman tangan para penguasa, betapa kerdilnya. Sebab masjid ruh adalah semesta raya. Jika kita berumah, jika kita berumah di masjid ruh, tak kuasa para musuh melihat kita. Jika kita terjun memasuki genggamannya, mereka menembak

masjid itu dua macamnya. Masjid badan berdiri kaku, tak bisa digenggam. Tak mungkin kita bawa masuk kuburan. Adapun justru masjid ruh yang mengangkat kita melampaui ujung waktu nun di sana, terbang melintasi seribu alam, seribu semesta, hinggap ke haribaan cintanya. 7. Masjid itu dua macamnya. Orang yang hanya punya masjid pertama segera mati sebelum membusuk dagingnya. Karena kiblatnya hanya batu berhala, tetapi mereka yang sombong dengan masjid kedua berkeliaran sebagai ruh gentayangan, tidak memiliki tanah pijakan. Sehingga kakinya gagal berjalan, maka hanya bagi orang yang waspada, dua masjid menjadi satu jumlahnya. Syariat dan hakikat menyatu dalam tarikat kemakrifat. 8. Bahkan seribu masjid, sejuta masjid, niscaya hanya satu belaka jumlahnya. Sebab 7 samudera gerakan sejarah bergetar dalam satu ukhuwah Islamiyah. Sesekali kita pertengkarkan soal bid'ah atau jumlah rokaat sebuah sholat sunnah. Itu sekedar pertengkaran suami istri untuk memperoleh kemesraan kembali. Para pemimpin saling bercuriga, kelompok satu mengafirkan lainnya. Itu namanya belajar mendewasakan khilafah. Sambil menggali penemuan model imam. 9. 1000 masjid dibangun, 1000 lainnya didirikan. Pesan Allah dijunjung di ubun-ubun. Tagihan masa depan kita cicilkan. 1000 orang mendirikan satu masjid badan ketika peradaban menyerah kepada kebuntuan. Hadir engkau semua menyodorkan kaul. 1000 masjid tumbuh dalam sejarah, bergetar menyatu sejumlah Allah di genggamnya dunia, tidak dengan kekuasaan, melainkan dengan hikmah kepemimpinan. Allah itu mustahil kalah, sebab kehidupan senantiasa lapar nubuah. Kepada berjuta Abu Jahal yang menghadang langkah, muazin kita selalu

0: Perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Besti, ya bestiku Mina. Bila lagi nih kita nak makan? Dengar-dengar ada restoran baru buka. Kata orang, sedap-sedap menu dia.
2: Iya, boleh tu kita cuba.
1: Bolehlah. Bila lagi kita nak shopping-shopping ni? Brand kesayangan kita dah keluarkan produk baru.
2: Iya, kena beli cepat ni. Nanti habis pula.
1: Betul tu. Terus bila lagi kita nak ke toko emas? Tengah turun harga.
3: Mina, bila lagi kau nak bayar hutang?
4: Bila lagi kau nak transfer hutang kau?
5: Bila lagi kau nak ganti duit aku?
4: Bila lagi nak ke

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Ketika engkau bersembahyang, M.H. Ainun Najib. Ketika engkau bersembahyang, oleh takbirmu pintu langit terkuakkan. Partikel udara dan ruang hampa bergetar bersama-sama mengucapkan Allahu Akbar. Bacaan Al-Fatihah dan surah membuat kegelapan terbuka matanya. Setiap doa dan pernyataan pasrah membentangkan jembatan cahaya. Tegak tubuh alifmu mengakar ke pusat bumi. Rukuk lambadanmu memandangi asal-usul diri. Kemudian mim sujudmu menangis. Di dalam cinta Allah hati gerimis. Sujud adalah satu-satunya hakikat hidup, karena perjalanan hanya untuk tua dan redup. Ilmu dan peradaban takkan sampai kepada asal mula setiap jiwa kembali. Maka sembahyang adalah kehidupan ini sendiri. Pergi sejauh-jauhnya agar sampai kembali. Badan diperas, jiwa dipompa tak terkira-kira. Kalau dia pecah terbelah, sujud mengutuhkannya. Sembahyang di atas sajadah cahaya, melangkah perlahan-lahan ke rumah rahasia. Rumah yang tak ada ruang, tak ada waktunya, yang tak bisa dikisahkan kepada siapapun. Oleh-oleh dari sembahyang adalah sinar wajah, pancaran yang tak terumuskan oleh ilmu fisika. Hatimu sabar mulia, kaki seteguh batu karang, dadamu mencakrawala seluas arasy.

0: Puisi oleh M. Febriyadi.
1: Begitu engkau bersujud, M.H. Ainun Najib. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah engkau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, bilik atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridha Tuhan menjelma menjadi sejadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serokaat sembahyang, dan setiap tetes air yang kau taburkan untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah. Ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramai bersujud, duka deritamu bersujud, menjadilah engkau masjid.

0: 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar kuntum, variasi kuntum tengah, filosofi. Memakai hiasan kuntum tengah, ditekat untuk bantal kopi. Pandai makan harumlah marwah, rahmat bertumpuk hidup pun baik.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
3: Sajak M.H. Ainun Najib. Demi rembulan yang engkau ciptakan khusus untuk memulangkan diriku, kepada kumandang tangis bayi yang telanjang, yang hening lagunya bergaung ke ladang-ladang jiwa, yang meripatnya bening dan yang semua geraknya dibimbing oleh kegaiban. Demi rembulan di larut malam yang bagai kereta kencana ditarik oleh kuda siluman yang bangkit dari cakrawala, yang bangkit begitu saja, berderap perlahan dan menciptakan gemuruh dalam kediaman. Demi rembulan yang engkau ciptakan untuk mengusap kening jiwa yang berabad menangis, jiwa Adam rintih kerinduan yang mencegatnya di ujung jalan, yang mencegatku kini dalam derita dan keasingan.

0: Kristus menjelma yang mengawali setiap pekik kelahiran dan yang terus berkembang dalam kenangan. Demi rembulan yang bagai pejalan sunyi, menjelajah seluruh malam sehingga terciptalah dunia dan kehidupan dari angin, embun, dan dedaunan yang berkilat karena cahayanya yang seakan mengisyaratkan harapan bagi kerinduanku nanti. Ah Tuhan, demi rembulan yang Engkau ciptakan, buat menggoda di semak-semak ini, di hutan-hutan gelap yang tercipta, di dalam gaung jiwa, dalam gelegak samudra, dalam gelegak darahku yang letih. Dan maya, kutikamkan pisau ini ke dadaku, terimalah semangatku, reguklah cintaku.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara. Sedari Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna, terutama dalam pakaian adat, seperti warna merah lazimnya dipakai untuk masyarakat umum, melambangkan keberanian, kesetiaan dan pengabdian. Warna ini ada juga dipakai untuk hulu balang atau pendekar. Bukan tarah sembarang tarah, tarah papa nada kiatnya. Bukan merah sembarang merah, merah pakaian ada taatnya.
2: Puisi oleh M. Febriadi.

apakah puisi-puisi ini? M.H. Ainun Najib. Apakah puisi-puisi ini jelmaan rohmu, Tuhanku? Sehingga aku merasa bahagia jika bergaul dengannya. Ia selalu membuka ruang hingga aku setia pada kemungkinan. Ia adalah sembahyang yang penuh kemerdekaan. Tuhan, di antara sekian cara hidup, agama dan peraturan-peraturan, puisi memberi keikhlasan.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Di depan patung Buddha, M.H. Ainun Najib. Kau ada, aku pun ada, tapi kau bahagia, aku tidak. Apa karena ada nyawa, maka tak bahagia? Sedang dengan nyawa, orang ingin bahagia. Kukira salah mulanya. Adam dilempar dari surga. Mengapa harus kembali ke sana? Mengapa tak ketiada?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Ih, kamen lagi dia begayu nengok tu. Aduh, kepula potu gayu macam gitu.
2: Biajalah, dia suka.
1: Tengoklah tu, sepatu dia, baju, tas. Ih, molek lah. Duit dia pun pasti molek.
2: Iya ke? Oh, iyalah, cantik. Aku nak lah.
1: Ih, kita manalah mampu. Nengok tu, mesti mahal. Duit dari mana dia? Gaji sama dengan kita. Pasti dia ambil duit kan?
2: Eh, dah lah. Pergi bah pula kita. Jadi fitnah nanti kalau tak betul.
3: Molek ya? Ini saya beli produk dalam negeri tau. Dalam molek. Harga terjangkau pula.
2: Hah? Tutup mulut weh. Masuk biawak nanti.
0: Puisi oleh M. Febriadi.
4: Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. M.H. Ainun Najib. Aku ini termasuk orang yang sukar berbahagia. Sebab makin banyak memandang adegan kehidupan, makin bertumpuk pula pertanyaan kepada Tuhan. Hidup ini ruwet, seperti lingkaran setan, seperti perang berubuh yang tak bisa diuraikan, serta penuh benturan yang seperti sengaja diciptakan. Ah, tetapi mudah saja jika Tuhan mau mengubah semuanya atau menghapusnya, lantas menciptakan lagi dunia yang sedikit agak bermutu, terhormat, dan mulia. Tapi kukira itu tak mungkin terlaksana. Sebab siapa tahu Tuhan merasa asyik dengan kekonyolan kita. Dan agar tak kehilangan permainan, kita terus saja dipelihara.

0: Perempat RRI Tanjung Pinang.
1: Oke, kamera on ya. 3, 2, 1.
2: Untuk anakku di masa depan. Nak, dunia ni penuh dengan peluang dan keajaiban. Fokus pada tujuan engkau. Dan kau akan melihat betapa indahnya masa depan yang kau bangun. Setiap detik dan setiap usaha yang engkau lakukan adalah berharga. Ingatlah nak, hal-hal baik dalam hidup ni datang dari kerja keras dan ketekunan, bukan dari keberuntungan sesaat. Ingat nak, kebahagiaan sejati itu seringkali ditemukan dalam hal-hal yang sederhana, seperti senyuman, tawa dan cinta dari orang-orang yang terdekat kita. Lingkari diri engkau dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Hidup ni adalah perjalanan belajar tanpa akhir. Pilihlah jalan yang penuh dengan pelajaran berharga, bukan yang penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Anakku, aku percaya pada kemampuan kau untuk membuat pilihan yang bijak. Jangan biarkan judi online merampas kebahagiaan dan masa depan kau. Jangan seperti bapa kau ni, nak. Tengoklah sekarang ni, hancur.

0: Puisi oleh M. Febriadi.
1: Kosong, M.H. Ainun Najib. Kenapakah kadang-kadang demikian kosong hidup ini, Tuhanku? Segala keramaian di sekelilingku lalu lalang pikiran dan hasrat kehidupan yang menggoreskan seribu warna peradaban. Segala apapun yang dikurung langitmu, segala apapun yang dibilikku, telapak tanganku yang tiba-tiba ku amati, bahkan wajahku yang dipantulkan oleh cermin ini, ku rasakan amat kosong dan sunyi. Tetapi di dalam dadaku, tetapi di dalam jiwaku, ada bergaung suara-suara, ada tekanan-tekanan yang asing rasanya. Seperti jeritan, seperti teriakan dalam diam. Seperti diam dalam teriakan, seperti dendam, seperti kerinduan, atau pusaran permainan yang tak bisa aku hindarkan. Tuhanku, apakah perasaan yang semacam ini juga yang mendorongmu untuk menciptakan manusia dan semesta?

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Ardi. Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
5: Hai Rio.
6: Sila bergabung bersama kami di 0771-450561 atau di 0811-7048-860.
0: Di 101,3 MHz, RRI Digital, rri.co.id.

0: FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian.
2: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
3: Ini Guindam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang maha memuliakan lagi maha menghinakan makhluk. Menunjukkan sikapmu yang adil dan hikmah atas keputusanmu yang tiada kezoliman padanya. Bahkan Engkau adalah pemberi keputusan yang maha adil, lagi maha bijaksana serta maha kuasa. Di antaranya, Engkau tetapkan bahwa orang-orang yang kafir, ingkar, dan mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, mereka itu adalah penghuni neraka. Sungguh, pelecehan dan apa yang dialami Nabi Muhammad SAW telah dialami pula oleh para Rasul terdahulu yang Engkau utus kepada umat-umatnya. Hampir semua umat terdahulu memperolok-olokkan para Rasul. Bahkan di antara mereka, ada yang mengadakan rencana jahat untuk membunuhnya. Mereka mengingkari seruan Rasul pilihan-Mu. Hampir semua Rasul yang Engkau utus kepada kaumnya dikucilkan sendirian, tanpa teman dan pembantu yang menolongnya, kecuali pembantu dan penolong dari para pengikut setia yang diperoleh setelah banyak berdakwah. Umumnya, para Rasul itu orang miskin, tanpa pembesar atau penguasa yang menyokongnya, dan tanpa harta benda yang cukup untuk membiayai dakwahnya. Namun, semua Rasul adalah orang-orang amanah, tabah, dan sabar dalam melaksanakan tugas-tugas mulia yang Engkau pikulkan kepada mereka. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang tak mengingkari atau mendustakan ayat-ayat-Mu dan seruan Rasul pilihan-Mu, sehingga tak Engkau tetapkan sebagai penghuni neraka-Mu. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Dari perempat seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempat di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

Kunyengat, Si Indra Sakti, Wisata Budaya, juga Religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang Lada Pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'id. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Dia yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberikan rezeki kepada kita, mengatur kehidupan kita siang dan malam, dan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan bahkan sebelum kita memintanya. Dialah Allah yang telah memuliakan kita dengan iman dan Islam, yang menjadi cahaya penerang dalam kegelapan dunia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Manusia terbaik, teladan umat, pembawa risalah kebenaran, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini adalah tentang semangat untuk selalu di jalan Allah. Hidup di dunia ini tidaklah lama. Rasulullah SAW mengumpamakannya seperti seorang pengembara yang beristirahat sejenak di bawah pohon, lalu meninggalkannya kembali untuk melanjutkan perjalanannya. Artinya, dunia hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal. Jalan yang kita pilih di dunia akan menentukan tempat kembali kita di akhirat kelak. Jalan Allah adalah satu-satunya jalan yang menjamin keselamatan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan dalam firman-Nya, "Hada sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum 'an sabilihi dhalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun." Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-An'am ayat 153. Ayat ini menegaskan bahwa jalan Allah itu lurus, jelas, dan penuh dengan keselamatan. Namun, di kanan dan kiri jalan itu ada banyak sekali godaan, jalan pintas, dan rayuan dunia yang bisa membuat kita tersesat. Maka dari itu dibutuhkanlah semangat, kesungguhan, dan keteguhan hati untuk tetap di atas di jalan ini hingga akhir hayat kita. Jemaah sekalian, semangat untuk selalu berada di jalan Allah itu dimulai dari kesadaran akan tujuan hidup kita. Allah sudah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Quran Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Ketika hati kita menyadari bahwa seluruh nafas, langkah, pekerjaan, bahkan istirahat kita harus bernilai dengan ibadah, maka kita akan terdorong untuk mengisi hidup ini dengan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Namun, semangat ini tidak datang begitu saja. Ada orang yang ketika baru mendapatkan hidayah, semangatnya berkobar, ibadahnya rajin, air matanya mudah menetes saat berdoa. Tapi, seiring berjalannya waktu, semangat itu pun mulai menurun, lalu perlahan padam. Inilah yang harus kita waspadai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya iman itu bisa usang di dalam diri salah seorang dari kalian sebagaimana pakaian menjadi usang. Maka mintalah kepada Allah agar memperbarui iman di dalam hati kalian. Hadis riwayat Tabrani. Hadis ini memberikan kita isyarat bahwa menjaga semangat iman adalah perjuangan seumur hidup. Cara pertama untuk menjaga semangat itu adalah mengenal Allah lebih dekat. Semakin kita mengenal kebesaran, kasih sayang, dan keadilannya, semakin hati kita terpaut dengan kepadanya. Dalam Al-Quran, Allah sering menggandengkan perintah taat dengan menyebut nama dan sifat-sifatnya. Contohnya, dan bertawakallah kepada Allah yang maha hidup yang tidak mati. Ada di dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 58. Dengan mengingat bahwa Allah maha hidup yang mengatur segalanya, kita akan termotivasi untuk tidak berpaling darinya. Lalu cara kedua adalah berupaya untuk menanamkan keyakinan bahwa setiap langkah di jalan Allah pasti dibalas dengan kebaikan. Walaupun terlihat kecil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau hanya dengan sedekah separuh butir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa luar biasanya janji ini. Allah menghargai amal sekecil apapun selama dilakukan dengan ikhlas. Keyakinan inilah yang membuat seorang mukmin tidak mudah menyerah. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membangkitkan semangat kita perlu meneladani orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah meski ujian datang silih berganti. Lihatlah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Beliau berdakwah selama 950 tahun, namun yang mengikutinya hanya sedikit. Ujian demi ujian datang, ejekan, penolakan, bahkan ancaman. Tetapi beliau tetap sabar dan tidak meninggalkan jalan Allah. Begitu pula kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Bilal bin Rabah yang disiksa di padang pasir karena mempertahankan kalimat tauhid. Dalam keadaan tubuhnya dipukul, dadanya ditindih batu besar, ia tetap berkata, "Ahad, Ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa." Inilah semangat yang tidak bisa dibeli oleh dunia. Allah pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang tetap tegar di jalannya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah bersedih hati, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fusilat ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa istiqomah bukan hanya mendapatkan pahala, tapi juga perlindungan dan ketenangan hati kita. Tapi semangat itu haruslah selalu kita rawat. Salah satu cara merawatnya adalah mengisi hati dengan berzikir. Zikir adalah bahan bakar iman. Ketika hati sering mengingat Allah, semangat kita akan kuat menghadapi godaan. Sebaliknya begitu, hati yang jarang berzikir akan mudah lemah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dan yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Hadis riwayat Bukhari. Maka janganlah kita biarkan hati kita mati karena lalai dalam mengingat Allah. Selain berzikir, menjaga sholat tepat pada waktunya adalah kunci yang utama. Sholat adalah tiang agama kita. Ia seperti charger yang mengisi kembali batin kita 5 kali sehari. Orang yang menjaga sholatnya akan merasakan ketenangan dan dorongan untuk terus berbuat baik. Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Inilah yang membuat semangat kita tetap terjaga. Jangan lupa juga, lingkungan juga sangat-sangat berpengaruh. Hati manusia mudah terpengaruh oleh teman dekatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu tergantung agama temannya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi temannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jika kita ingin semangat di jalan Allah, carilah teman-teman yang mengingatkan kita kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita darinya. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalulah untuk memohon doa kepada Allah agar diberi keteguhan hati. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sebab hati kita itu lemah, mudah goyah, dan tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan mampu untuk istiqomah. Maka marilah kita bersama-sama bertekad mulai dari hari ini untuk memperbaharui semangat kita di jalan Allah. Mari kita memperbanyak amal kecil tapi rutin, jaga sholat, memperbanyak zikir, bersahabat dengan orang-orang solih, dan jangan lupa untuk terus memohon pertolongan Allah. Hidup ini singkat dan kita tidak tahu kapan ajal kita menjemput. Semoga saat itu tiba kita sedang berada di jalan Allah, sehingga Allah memanggil kita dengan panggilan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Quran Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Alhamdulillah, sekian penyampaian dari saya. Dengar apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

Saudara perempuan, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Kalau ia baik, maka baiklah semuanya. Namun kalau ia

buruk, maka buruklah semuanya. Segumpal daging itulah yang disebut dengan hati. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh, dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara perempuan, ada tiga jenis hati manusia. Ketiganya adalah kolbun mayit, kolbun marid, dan kolbun salim. Pertama, kolbun mayit atau hati yang mati. Orang yang memiliki kolbun mayit, jahatnya lebih jahat dari binatang, sebab jahatnya menggunakan akal. Kondisi hati ini juga tidak memiliki kehidupan dan tidak mengenal Tuhannya. Orang dengan hati ini, maka ia akan memuaskan apa yang disukainya. Yang kedua, kolbun marid atau hati yang sakit. Dia bisa saja beriman, tapi penyakit hatinya banyak. Ciri khasnya ialah tidak pernah tentram, galau, was-was, cemas, dan tidak menikmati hidup. Orang yang dengan hati yang sakit ini memiliki perasaan iri hati, arogan, sombong, ujub, takabur, dan penyakit hati yang lainnya. Dan yang ketiga, kolbun salim. Inilah orang yang hatinya bersih dan juga mulia. Orang yang bahagia hidupnya karena tidak ada penyakit di hatinya. Hati yang sehat dan memiliki kesempurnaan serta kekuatan sesuai dengan fungsi yang sebagaimana ditetapkannya. Penyakit hati merupakan kerusakan yang menimpanya, yang merusak pandangan dan keinginannya terhadap kebenaran.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati.
0: Artinya, kebaikan orang akan dikenang selama-lamanya.

Saudara perempuan, hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dari bermaksiat kepadanya, kepada ketaatan kepadanya. Taubat ada dua macam, taubat mutlak dan taubat mukayyad ataupun terikat. Taubat mutlak ialah bertaubat dari segala perbuatan dosa. Sedangkan taubat mukayyad ialah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah dilakukan. Syarat-syarat taubat meliputi beragama Islam, berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa dan juga meninggalkan perbuatan dosa, bertekad untuk tidak mengulanginya, mengembalikan hak orang yang dizalimi, bertaubat sebelum nyawa berada di tenggorokan atau matahari terbit dari arah barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa, karena Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31.

Dan bertaubatlah kalian semua, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Saudara perempat, pintu taubat ada di hadapan terbuka lebar. Ia menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintunya dan tempuhlah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Tuhanmu. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Tuhanmu, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat, sehingga memupuskan taubatmu yang terdahulu, janganlah malu untuk memperbaharui taubatmu untuk kesekian kalinya. Selama maksiat itu masih berulang padamu, maka teruslah bertaubat. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hamba yang benar-benar bertaubat kepada-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 25.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, orang makan angka, kita kena getahnya.
0: Artinya, orang yang berbuat, kita yang dipersalahkan.

Dengki dalam agama disebut hasad, yaitu sifat tidak senang melihat keberuntungan yang diperoleh orang lain. Apabila dengki sudah singgah, korban pun akan bertambah. Tindakan yang kita lakukan mencerminkan isi dari hati. Memiliki hati yang dengki hanya akan merugikan diri sendiri.

0: Pro4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Assalamualaikum, selamat pagi saudara Pro4, maklumat yang pertama. Dalam kehidupan, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Ada kalanya seseorang perlu memiliki kemampuan bersiasat, yaitu kecakapan membaca situasi, menyusun langkah, dan juga memilih cara yang tepat untuk mencapai tujuan tanpa mengabaikan nilai dan kepentingan orang lain. Bersiasat ini, saudara Pro4, bukan berarti mencari cara untuk mengakali atau merugikan orang lain. Dalam konteks yang sehat, kemampuan ini lebih dekat dengan kecerdikan dalam menghadapi keadaan, terutama ketika seseorang berhadapan dengan keterbatasan waktu, sumber daya, atau situasi yang tidak sesuai dengan rencana. Nah, saudara Pro4, kemampuan bersiasat dapat dimulai dengan memahami persoalan sebelum mengambil tindakan. Seseorang perlu melihat siapa yang terlibat, apa yang menjadi masalah, pilihan apa yang tersedia, serta risiko dari setiap keputusan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara Pro4. Recycle atau mendaur ulang bukan sekedar kegiatan mengolah barang bekas, tetapi juga bagian dari gaya hidup yang mendorong seseorang lebih bijak dalam menggunakan barang. Kebiasaan sederhana ini dapat dimulai dari rumah dengan memilah dan juga memanfaatkan kembali barang yang masih memiliki nilai guna. Gaya hidup recycle mengajak kita untuk tidak langsung menganggap semua barang yang sudah digunakan sebagai sampah. Botol plastik, kardus, kaleng, kertas hingga pakaian lama dapat dipilah untuk digunakan kembali, diperbaiki ataupun diolah menjadi barang dengan fungsi yang baru. Demikian, saya Syahrudin Azlam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Rindam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan. Pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, setelah beberapa hari saya menghilang. Meliburkan diri, mengambil cuti lah. Ambil cuti tahun, saudara perempat. Sayang pula kalau cuti itu tak diambil. Kembali pagi ini saya akan temankan saudara perempuan hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita bersama di Segantang Lada Pagi, edisi pagi Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Saya alhamdulillah sehat walaupun suara agak sedikit ngebas gitu ya. Mudah-mudahan juga saudara perempuan pagi hari ini bangun dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang sehat walafiat, dan insyaallah bisa melakukan segala sesuatunya pagi hari ini sampai nanti malam, sampai nak tidur lagi, dengan penuh semangat, dengan penuh ikhtiar, dan tentunya optimis selalu lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing, insyaallah ya. Saudara perempuan di mana saja berada, semoga dalam keadaan yang luar biasa bangun pagi ini penuh semangat ya. Pagi ini kita sedikit cakap tentang rumah. Kenapa dengan rumah ya? Ini sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita. Tapi saudara perempat, rumah ini bukan hanya sekedar bangunan dengan dinding, pintu, tingkap ya, ataupun atap ataupun tiang rumahnya, dindingnya. Dan bagi setiap orang, rumah bisa punya makna yang jelas berbeda, saudara perempat ya. Nah, bagi sebagian orang, rumah adalah tempat untuk balik. Bagi yang lain, rumah adalah tempat berkumpul bersama keluarga, tempat menyimpan banyak kenangan gitu ya. Atau bahkan tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura. Nah, lalu sebetulnya saudara perempat, apa arti rumah bagi saudara perempat? Apakah rumah itu selalu tentang tempat atau justru tentang orang-orang yang membuat kita merasa nyaman dan diterima? Ya kan? Nah, ini saudara perempat, rumah tentunya bagi setiap orang punya makna yang berbeda. Dia bukan hanya tentang bentuk fisiknya saja gitu ya, atapnya, tingkapnya, pintu, ya kan, tiangnya. Bahkan ada sebagian orang anggap rumah itu adalah tempat dia balik, tempat dia menyamankan hidup, tempat dia merasa mengingat lagi kenangan-kenangan dulu.

Perempuan FM, suara budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, ini satu lagu dari Ferosi Chandra, Rumah judulnya, sudah perempuan ya. Mendengarkan lagunya, ingat kampung gitu ya. Ingat rumah, ingat keluarga, ingat orang tua, ingat saudara-saudara waktu kecil-kecil dulu ya. Penciptanya siapa lagu ini? Ini Abang Kevin kita nih, Antonio Pinang nih Pak. Cerita di rumah. Lagu dia baru rilis beberapa, hampir seminggu lebih kalau tak salah ya. Coba cek di YouTube ya, saudara perempat boleh cek lagu dia, Rumah, oleh Ferosi Chandra. Saudara perempat boleh cek di situ bagaimana vibe the sail, rasa dia menikmati lagunya. Lagu ini mengingatkan kenangan gitu ya. Nah, apa yang paling saudara perempat rindukan dari rumah? Apakah masakan mak, ya kan? Suara orang tua yang manggil nama kita. Kadang sesuatu akan terasa begitu berarti setelah benda itu tak ada, gitu kan? Nah, kumpul bersama keluarga, suasana kamar sendiri, bahkan di kampung, di rumah sendiri, atau mungkin seseorang yang selalu menunggu kita balik. Kadang saudara perempat, kita rindukan dari rumah bukan hanya sekedar bangunannya saja, tapi suasana gitu ya, kenangan dan juga orang-orang yang membuat kita merasa bahwa di sanalah tempat kita pulang. Apa yang paling saudara perempat rindukan dari rumah? Dendong berikutnya sudah pempa pagi ini, saya nak hadirkan dendong dari Hang Hakiki, lagu pantun Satungan Dua. Ini dia.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

adat menjadi pedoman. Pulau Penyengat berdiri sebagai saksi, menyimpan hikayat raja dan ulama, mengajarkan budi dan bahasa. Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur, bijak bertindak. Langitnya lapang, lautnya tenang. Wajah-wajah ramah menyambut pulang. Sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: 101,3 MHz Prambat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara Prambat, di mana saja berada, menjalani aktivitas kegiatan kita setiap hari, ada kalanya kita terburu-buru, ada kalanya kita santai. Ah, tapi kebiasaan terburu-buru ini sudah berempat seringkali buat kita kurang teliti gitu ya dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, kebiasaan tersebut dapat dikurangi dengan membiasakan diri untuk mengatur waktu dan juga menyelesaikan setiap kegiatan secara lebih tenang, tak genjar deadline terus gitu ya kan. Nah, tidak terburu-buru ini bukan berarti kita menunda suatu pekerjaan atau bekerja dengan lambat, ya. Okay? Nah, kebiasaan ini lebih pada berkaitan dengan kemampuan kita mengatur langkahnya, menentukan prioritas mana yang harus kita dulukan, ya kan? Serta memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan sesuatu dengan baik. Nah, saudara Prambat, kebiasaan tidak buru-buru juga dapat diterapkan ketika kita mengambil keputusan. Kalau mengambil keputusan itu terlampau geragasan gitu ya, kata Umma, terlampau terburu-buru tanpa memikirkan lagi, ya kan? Ini akan membuat dampak yang buruk juga untuk kita dalam kehidupan. Nah, memberikan waktu untuk memahami informasi dulu, pahami dulu, ya kan? Mempertimbangkan pilihan dan juga memikirkan akibat dari keputusan itu dapat membantu kita menghindari tindakan yang dilakukan hanya karena terbawa keadaan, terbawa suasana, emosinya, sakit hatinya, pedihnya, semangatnya gitu ya kan. Nah, dalam aktivitas sehari-hari, kebiasaan ini juga dapat dimulai dari hal yang sederhana. Berangkat lebih awal pagi-pagi ya kan. Kalau dah agak telat dikit, itu bukan main ramai jalanan sedar perempat ya kan, macet. Nah, terus juga baca kembali pesan sebelum dikirim. Terus memeriksa pekerjaan sebelum diselesaikan, serta menyelesaikan satu tugas sebelum beralih ke tugas berikutnya. Ini dapat jadi latihan untuk bekerja lebih teratur. Karena membiasakan diri tidak terburu-buru ini pada akhirnya itu bukan hanya tentang menghemat waktu sedar perempat, tapi juga membangun kebiasaan yang lebih tertata rapi. Nah, dengan pengelolaan waktu dan juga perhatian yang baik, aktivitas sehari-hari kita dapat dijalani dengan lebih tenang tanpa mengabaikan tanggung jawab kita.

dentum heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz, Penobat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara penobat, di mana saja berada, jaga kampung kita, jaga tempat tinggal kita di hal-hal yang tidak baik. Salah satunya adalah saudara penobat dari peredaran gelap narkoba, jenis ubas, sabu. Ya. Nah, saudara penobat, di mana saja berada, ini sebuah rumah di Kelurahan Tanjung Unggat, tepatnya itu di Jalan Sultan Mahmud, Kota Tanjung Pinang, itu diduga jadi lokasi transaksi narkotika jenis sabu. Polisi mengamankan seorang laki-laki berinisial NZ yang diduga juga sebagai pengedar sabu di wilayah tersebut. Ingat, sedar perempat narkoba ini ngintai semua umur, bukan hanya anak muda. Nah, penangkapan dilakukan jajaran Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang setelah menerima informasi dari masyarakat terkait dugaan aktivitas peredaran narkotika di lingkungan tersebut. Nah, saudara, dari hasil pemeriksaan, polisi menduga rumah ini juga tidak hanya digunakan untuk menyimpan sabu, tapi juga jadi tempat transaksi. Para pembeli datang langsung ke rumah tersangka untuk mendapatkan sabu dalam paket-paket kecil. Kan main-main, Wak, itu kalau dihitung sekitar 20 jutaan gitu ya. Sekitar berapa tadi, 10,81 gram. Dalam penyelidikan, NZ juga mengaku dapat pasokan sabu ini dari seorang bandar berinisial B. Masih ada lagi gitu ya. Nah, polisi masih melakukan pengembangan dan juga memburu keberadaan B untuk mengungkap sumber pasokan serta kemungkinan jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Dia ni yang ditangkap tu mengaku baru pertama kali jual sabu. Tapi berdasarkan hasil pendalaman, polisi menduga aktivitas tersebut sudah berlangsung cukup lama. Dan tersangka disebutkan telah memiliki sejumlah pelanggan tetap di wilayah tersebut. Dan saat ini Polres Tanjung Pinang masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan jaringan yang terlibat. Dan NZ beserta barang bukti sudah diamankan untuk jalani proses hukum lebih lanjut. Jangan cuba-cuba setiap empat ya kan. Kau dah tagih, bahaya, tagih megang duit banyak gitu dengan hal-hal yang haram ni. Siap-siap.

0: Rob, bangun Rob. Dah pagi nih. Bangun siang terus kau.
1: Mang kenapa Ral? Kan aku tak ada kerja juga.
0: Kata orang tua dulu, nanti rezeki kau di betok ayam.
1: Ayam makan jagung, beras, dan lagi rezeki kan dari Allah.
0: Memang dari Allah. Tapi kita sebagai hamba lah yang jemput rezeki itu.
1: Ha yalah ni, aku siap-siap pergi ni.
0: Lah, nak mana pula kau?
1: Nak cari ayam tu. Aku nak makan ayam tu supaya tak dia dulu yang ambil rezeki aku.
2: ...101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sedara Perempat semalam, itu tanggal 6 Oktober 2026, rapat paripurna ke-9 DPR RI menghasilkan persetujuan menjadikan RUU Satu Data Indonesia menjadi undang-undang. Ya. Rapat ini dipimpin Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU Satu Data Indonesia. Nah, rapat paripurna ini dihadiri 326 dari 576 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Lebih yang mana tu? Cuma 326 gitu ya. Nah, sedar perempat, Undang-Undang Satu Data Indonesia ini merupakan inisiatif DPR yang mengatur soal data dasar nasional, DDN. Data ini dikelola oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan, kebijakan fiskal, terus juga distribusi bantuan sosial serta kebutuhan strategi nasional. Nah, data tersebut juga akan dikelola secara penuh oleh negara sebagai referensi rancangan pembangunan ya. Nah, undang-undang SDI sendiri terdiri dari 20 bab dan 141 pasal yang turut mengatur tentang keamanan dan perlindungan data melalui standar keamanan data. Itu yang penting setiap tempat. Data kita aman, ya kan? Jangan disalahgunakan. Selamat pagi buatnya Kak Wirdani yang lagi monitor lewat mana? Lewat rumah lah. Lewat TikTok saya. Dia nak lagu ini. Ha, ni Laila Pemalas.

0: Intermezzo.
1: Permisi, Iwa, ada jual makanan apa saja ya?
2: Hah? Iwa? Bahasa Jawa nih. Iwa ikan agaknya nih. Nah ikan dek.
1: Iya boleh, boleh. Tapi selain ikan, Iwa ada jual apa lagi ya?
2: Apa kisah saya dipanggil Iwa nih dek?
1: Lah, bukannya Iwa itu kata lain dari kamu ya? Saya dengar orang sini ngomong wak-wak begitu.
2: Lah sudah, awak dek. Awak di sini nyebut kamu tuh awal lah. Kalau Iwa ya ikan. Nih yang saya jual nih.
1: Oh, awak. Maaf ya, awak.
0: Intermezzo.
3: Awak ni apa lah ya kan? Kalau kata awak ni ada sebagian tempat kamu atau sebagian tempat juga aku, gitu ya kan? Awak ni apa lah ya kan? Saudara perempuan di mana saja berada, dah jam 6.53 menit waktu Indonesia Barat. Nih saya nak sampaikan apa lagi? Sampaikan maklumat berikutnya tentang apa? Mereset pikiran sendiri, belajar memahami isi kepala. Kadang kita sendiri tak faham isi kepala kita, saudara perempuan ya. Nah, riset ini tak selalu harus dilakukan di laboratorium ya, membaca buku atau mencari informasi di internet. Seseorang juga perlu sesekali nih meriset pikiran sendiri dengan mengamati apa yang sedang dipikirkan, mengapa kita merasa demikian, dan bagaimana pikiran tersebut juga mempengaruhi tindakan kita sehari-hari. Nah, setiap hari pikiran kita nih sedar tempat dipenuhi dengan berbagai hal, mulai dari pekerjaan, hubungan dengan orang lain, rencana masa depan hingga kekhawatiran yang belum tentu terjadi. Dan kalau tidak pernah diperiksa, pikiran ini juga bisa begitu saja mempengaruhi cara kita berbicara, mengambil keputusan, dan juga memperlakukan orang lain. Ini, saudara perempat, meriset ini juga, kebiasaan ini juga membantu kita tidak langsung percaya pada setiap pikiran yang muncul. Karena apa? Apa yang kita pikirkan belum tentu selalu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Tengok-tengok dulu, ya tak?

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.